0: asik. 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Kita masih di Pasar Ujung Berung guys ya. Dan juga pastinya di kawasan alun-alun Bandung nih yang lagi nyari-nyari kita di mana. Kita ada di Pasar Ujung Berung tentunya. Dan juga tepatnya di seberang alun-alun Ujung Berung. Atau lebih tepatnya lagi di sini lagi. Kita lagi bertengger di Awuk dan juga aneka kue basah dari Ibu Siti. Ya benar. Warung Ibu Siti nu paling ceria. Katelah marah-mai cenanya. Mama Elda udah nyari-nyari katanya sejam di mana sih? Saking ku gedena merenya Pasar Ujung Berung jadi akhirnya baru ketemu cenah. Mama Elda selamat pagi Besti.
1: Ya, selamat pagi ganteng.
0: Bedanya emang pokoknya Ujung Berung mah aya wehnya Mama Elda kitunya. Mama Elda kumaha eta warung buka jam sabaraha?
1: Tadi jam 5, sekarang mah tutup dulu.
0: Oh gitu. Soal tuh pengen ngagogo Mama Elda buat siapa aja?

0: Uci yang selalu nyapa buat semuanya wargi Dahlia.
1: Oke, luar biasa. Gocinnya buat siapa sayang?
0: Gocinnya ya buat yang di pinggir aja ini.
1: Oh, aduh.
0: Dan Kak Adri.
1: Oke, siap. Ada lagi Ece? Ece lagi balanya naon Ece?
0: Balanya basah aduh.
1: Balanya naon? Balanya kue basah. Kita dengan ibu siapa namanya?
0: Ibu Ois.
1: Ibu Ois, Ibu Ois asli orang Ujung Berung. Orang mana?
0: Masjid Al Jabar.
1: Oh, Masjid Al Jabar. Nah, jauh-jauh ka dieu ieu. Oh, cak, Masjid Al Jabar mah jauh atuh. Oh, gede bage ngahaja ka dieu. Oh, Ibu Ois teh ngahaja cenah Bu Ois. Suka dengerin Radio Dahlia. Oh, pengen ngagogo salam-salam buat siapa, Cika?
0: Siapa?
1: Adi atuh deket ada moal macok ya mikna heuh ka dieu. Lupa lagi, spesial buat siapa spesial?
0: Untuk suami yang lagi dinas.
1: Aduh, dinas di mana? Dinas di mana suamina?
0: Dinas di Bihbul.
1: Oke, itu suami cenanya dari Bu Ois Al Jabar ya. Lagi di sini cenah lagi balanja dulu ya. Ayah tungguin mamah ya cenah. Ya udah. Siap deh kalau gitu warga Dahlia. Semangat tuh cenah ya. Dan juga kita masuk sekarang di interval kedua dan pastinya sekarang di Kopi Dangdut Dahlia untuk siaran keliling Dahlia. Ditemenin juga barengan sama Bialisin Vita Hani. Nah, jadi kalau misalnya warga Dahlia gitu kan ya di rumahnya tuh tiap hari tuh masak. Habis gitu masaknya tuh disayogikeun gitu kan ya. Tapi si kecilnya gak suka makan atau mungkin makannya gak lahap ya. Tapi kalau misalnya sekarang warga Dahlia lagi bingung kan.

0: Dangdut Dahlia,
1: kopi Dangdut Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
9: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
8: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
9: Kok tahu?
8: Aromanya Hotin banget.
9: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
8: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
9: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
8: Akur, Bang.
9: Hotin itu banyak variannya.
8: Oh, iya.
9: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
8: Yeah.
9: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
8: Betul banget.
9: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
8: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
9: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
8: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
9: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magatru.

0: Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Delia, saatnya info kriminal persembahan dari Biolisin Vitahani. Nih, baru-baru ini nih warga Delia terjadi kasus penipuan yang dialami oleh warga desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Dengan bermodus sumbangan renovasi masjid dan pemeriksaan kesehatan menggunakan batu permata tiruan. Waduh, jadi korban bernama Siti Aminah ini ibu-ibu berusia 53 tahun. Dia didatangi oleh komplotan penipu yang mengaku sebagai utusan dermawan yang ingin menyalurkan dana bantuan. Ya, korban kemudian dibujuk masuk ke dalam mobil, di mana pelaku melakukan modus pemeriksaan kesehatan menggunakan batu permata palsu dan meminta korban melepaskan perhiasan emasnya. Karena beralasan emasnya takut mengganggu kinerja batu permata tersebut untuk pemeriksaan kesehatan. Perhiasan tersebut berupa emas ya dari korban tersebut dimasukkan ke dalam tas tangan dan dilakban oleh pelaku dengan dalih pemeriksaan. Nah, tas tersebut kemudian ditukar dengan tas berisi tumpukan kertas kosong nih warga Dahlia. Dan akibat dari kejadian ini, korban kehilangan perhiasan emas seberat 82,25 gram dengan kerugian mencapai 160 juta rupiah. Pelajaran penting nih warga Dahlia. Yang pertama itu kalau ada orang yang gak dikenal, jangan mau diajak ke tempat sepi atau bahkan ikut naik mobilnya. Yang kedua, kalau punya perhiasan nih warga Dahlia, sebaiknya dipakai secukupnya aja. Jangan berlebihan ya. Simpan aja di tempat yang aman. Jangan segala dipakai ya. Jangan rejem-rejem tuh ya. Gelang sama siku, kongkorong sama bujal gitu ya. Mendingan secukupnya aja sayang ya. Karena itu memang yang akan mengundang kejahatan datang ke kita nih warga Dahlia. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian serupa ya. Buat warga Dahlia, tetap waspada dan tetap pantengin Radio Dahlia.
0: Sekian info kriminal hari ini.

Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go go ya. Hey, masih di sini warga Dahlia. Kita masih siaran keliling Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Tepat di Pasar Ujung Berung tentunya dan juga di seberang alun-alun Bandung kita hadir buat warga Ujung Berung semuanya. Ya, benar. Makasih lo yang udah datang ke sini dan juga pastinya terima kasih juga untuk Pioli Sirvita Hani yang sudah support juga untuk hari ini di interval kedua kita edisi hari Kamis 2 Juli 2026 ya. Jadi ingat ya warga Dahlia kalau misalnya si Dede lagi susah makan ya, biar rewok lagi, biar rampus lagi, kasih aja Pioli Sirvita Hani ya. Dan ini untuk Pioli Sirvita Hani itu terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, makin gemoy dan juga gak gampang sakit ya. Langsung aja deh beli Pioli Sirvita Hani sekarang juga di apotek atau juga di e-commerce atau di Benofarm Official Shop. Pioli Sirvita Hani, tentu Pioli Sirvita Minku. Yaudah deh, kalau gitu sekarang yang sudah bergabung di sini terima kasih banyak. Apalagi saya ucapkan

0: selaku member juga ya, selaku bagian member apa sih, anggota. Member enggak tuh? Anggota member dari Apetra. Ini ada Bapak Afgan. Dan bukan cuma member atau anggota aja. Pak Afgan juga ini adalah sebagai RW di sekitar sini ya. RW berapa Pak Afgan?
1: RW 9 Kelurahan Cigening.
0: Oh, RW 9 Kelurahan Cigening ya, Bapak Afgan alias Bapak Muhammad Arif Gunawan. Waduh ya. Ini jadi nih RW 9 ya. Cigening tuh pantengin Dahlia di dia ayah Pak RW ya, nuju ayah. Pak Afgan, ini teh kalau Apetra ini Bapak bergabung sama Apetra dari kapan, Pak?
1: Kalau bergabung sama Apetra itu sekitar tahun 2015 lah. Tapi yang jelas saya ini pengurus HPPUB, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Himpunan Pedagang Pasar Ujung Berung.
0: Oke, okay, Himpunan Pedagang Pasar Ujung Berung. Oke, okay, jadi di sini Pasar Ujung Berung dikelola juga sama Bapak Afgan. Bapak Afgan sebagai
1: Sekretaris,
0: oke. Okay. Karena ketuanya berhalangan hadir ya, untuk hari ini ya.
1: Lagi ke Padang.
0: Wah, mantap. Pak Afgan, cina di sini juga dengar-dengar selain anggota Apetra dan juga HPPUPI ya, juga, ini Pak Afgan ini pedagang juga di sini. Ya. Bapak Afgan dagang apa nih? Jualan apa?
1: Seragam sekolah.
0: Seragam sekolah. Wah, ini udah mulai rame lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Setelah kalau online pajaknya gede, jadi offline-nya menyala lagi. Kumaha Pak Afgan, ini transisi mungkinnya barangkali warga Dahlia juga ada yang merasakan hal yang sama gitu kan ya. Ketika berjualan online tapi ternyata meureun akhirnya lebih memilih offline kembali. Gimana Bapak, ada yang mau disampaikan enggak buat warga Dahlia?
1: Buat warga Dahlia, kalau yang mau jualan silakan aja, karena pangsa pasar kita itu mungkin banyak stagnan ya.

0: Lagi ya.
1: Oh, nah gitu. Ini juga sekarang nih Pak Afgan di Pasar Ujung Berung ini lagi rame menyala ya. Karena memang ini teh ternyata survei membuktikan gitu ya, banyak juga nih yang lagi viral juga, video-video viral di sosial media. MBG teh kan lagi libur.
0: Oh, iya,
1: MBG libur ya. Pasar menyala deui. Pak, sembako di sini ada yang ini enggak Pak, ada yang signifikan enggak turun harganya?
0: Ada ya sebagian mungkin ada yang turun, ada yang naik.
1: Ada yang gitu, ada,
0: masih stabil lah.
1: Oke, okay. Telur juga kayaknya ini signifikan ya, turunnya ya lumayan luar. Apa namanya? Lumayan rada jadi murice cenah gitu ya.
0: Betul.
1: Udah gitu seragam juga ini bapaknya seragamnya dari berarti dari PAUD sampai
0: dari SD,
1: dari SD,
0: SMP, SMA.
1: Oh, oke. Okay. Itu Mama Elda tuh belanja ke pas kadianya, Kak.
0: Toko seragam Dewi.
1: Toko seragam apa namanya?
0: Toko

0: bagian mana di Pasar Ujung Berungnya?
1: Blok A, nomor 3 Pasar Ujung
0: Berung. Oke, blok A nomor 3.
1: Harga dijamin lebih murah lah.
0: Nah, harga lebih murah. Kalau mau lamun pakai password Wargi Dahlianya, abi enggak ada mungkin. Di diskon deui caranya ku Pak Afgan, oke. Asal nyanyikeun heula we lagu ti Afgan geura. Jadi di diskon ke.
1: Jayanti, Jayanti.
0: Iya, oke. Pak Afgan mau salam-salam atau gagogo buat siapa aja coba?
1: Ya, salam-salam buat semua warga Dahlia. Semoga Radio Dahlia semakin jaya, mengudaranya semakin sukses. Amin. Dan mungkin semakin menyebar lah seluruh Jawa Barat.
0: Oke, siap deh Pak Afgan. Satu lagi harapan dari Pak Afgan selaku anggota dari Apetra. Dan juga ini kebetulan memang kita banyak juga nih anggota lain dari Apetra. Semuanya lagi berkumpul di Radio Dahlia setiap pagi Pak. Gimana Pak harapan Bapak ke depan?
1: Harapan saya semoga Apetra tetap amanah dan istiqomah ya, memperjuangkan Pasar Tradisional Kota Bandung. Dan semoga masyarakat Kota Bandung kembali lagi berbelanjanya di Pasar Tradisional.
0: Nah,
1: supaya lebih ramai karena itu pedagang itu semuanya warga dan mungkin bisa kembali lagi untuk menikmati yang ada di pasar.
0: Nah, bernostalgia barengan sama ayah embep balanya ke pasar bari nego-nego harga.
1: Nah, bisa nawar.
0: Betul, karena itu salah satu keunggulan dari pasar tradisional. Kalau warga Dahlia belanja di pasar tradisional bisa dinego. Nah, gitu. Tapi tong elem-elem nego nanya harus bisa memanusiakan manusia. Naon atuh acan. Yaudah, terima kasih Pak Afgan.
1: Ya, sama-sama.
0: Sehat selalu. Nanti kita di sini masih sampai jam 10 ya.
1: Oke,
0: pokoknya mah kita bergoyang lagi aja di sini warga Dahlia. Ya. Jangan kemana-mana, masih berangkat sama Erlan Magatru. Kita siaran keliling Radio Dahlia tentunya di sini di kawasan Pasar Ujung Berung bersama anggota dari Apetra, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat, dan juga Himpunan Pasar
1: Ujung Berung Bersatu.
0: Nah, Himpunan Pedagang Pasar Ujung Berung Bersatu bersama Bapak Muhammad Arif Gunawan atau Pak RW Salapan, ya. Si Gending. Ya, Pak. Udah tahu dong jargon Dahlia apa? Coba kita bareng-bareng bilang ya. Prung ah, go go go. Goyang, ya. Kita coba. Prung ah.
1: Prung ah, go go go. Goyang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan

0: pernah tahu. Hello, tah ayah gedingnya. Teh Denok, Baraja juga nuhun sudah patengin Erlan. Teh Karisma, di Pasco juga hadir. Mimir Ciwide nuhun, Ardian Pasir Kemiri juga terima kasih sudah patengin Erlan juga ya. Sengdedan Cipteng, terima kasih. Mama Ibu Soreang, hai. Bunda Yansa, Arca Manik, ya. Dan juga ada sama Ibu Eha Lembang, Sofian Padalarang, Mang Ayi Cigadung. Ada juga sama Mama Ina Holis. Terima kasih Teh Devi Ciwide sama Mami ini lagi patengin Erlan juga ya. Lagi berkicau cenah Erlan teh di Pasar Ujung Berung. Iya dong, lagi dikicau ke nih besti ya. Pokoknya pagi-pagi jangan lupa berkicau. Tapi sebelum berkicau jangan lupa ngopi dulu ya Zaya yang biar tidak boloh. Teh Yanti nohonya Teh Yanti. Bener ya sudah patengin Erlan juga. Ada sama Mama Fiandi dari Tasik, Mama Aji, Koko Sunarko, Teh Santi Kopo, Bu Empoy, Teh Ayu Sugi, ada Ibu Manu, IRB, Asyamsyu. Aduh banyak banget nih luar biasa. Terima kasih, maaf ya gak kebaca satu-satu. Yang pasti terima kasih banyak juga nih buat yang sudah hadir ya. Mama Elda nuhunnya. Salam buat Teh Anggi Sukawani yang lagi pada pantengin. Kang Teguh, Mama sama Mama Firninya.
1: Ya, Mama Firni, Mama Bayi Haki.
0: Mama Bayi Haki juga. Mama Firni teh gaduh orok deui cenanya jadi sesah on air na gitu tenan online nu penting mah cara rehatnya kulal pagi Mama Elda di Ujung Berung dan juga di Sukawani Garut ya. Kang Aman Abadi nuhun juga udah ke sini ih Kang Amannya jauh-jauh ke sini dari Jatinangor datang ya buat pantengin Radio Dahlia secara langsung caranya siaran kelilingnya. Dan juga pastinya makasih buat Bapak Afgan ya selaku Pak RW 9 dari Cigending dan juga selaku anggota dari Apetra dan semua jajaran semuanya terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah memberikan space buat kita juga ya. Untuk Awuk Ibu Siti juga hatur nuhun pokona sadayana ya jangan lupa dong mampir ke sini ke Pasar Ujung Berung belanja di pasar tradisional kita ramaikan lagi pasar-pasar tradisional tradisionalnya biar offline-nya menyala terus ya sayang ya. Yaudah kalau gitu Erlannya pamit dulu abis ini jangan kemana-mana ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia tapi jangan lupa nih wargi si dedenya lagi susah makan kasih aja Biolin Sirvita Hani ya karena Biolin Sirvita Hani itu vitamin buat si dede biar tambah gemoy biar gak gampang sakit terbuat dari madu asli dan juga pastinya ekstrak ikan gabus yang cocok bikin si dede jadi gembul jadi rampus makannya dan juga pastinya jadi gak gampang sakit ya. Yaudah kalau gitu Biolin Sirvita Hani terima kasih sudah menemani di interval kedua. Erlan Magatrunya pamit, pokoknya jangan kemana-mana. Panteng terus di sini tentunya ya, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia preng ah, go go go, goyang.
2: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya, persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah pantau selama.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyang.

dan juga kru Radio Dahlia Wargi di Awuk Naon ya teh. Ibu, Awuk Ibu Siti, aduh tinggalinya udah dagang lagi di Karasep, tinggali loba donat. Akang, ngopi wae akang teh, beak atuh dagangan teh. Gusti, nu agung. Nya emang, kopi ya akang ya, kan petang poho mayar akangnya. Kadonya Ibu Siti kerdagang di dunia tehnya. Ya sudah, kalau yang biasa Wargi Dahlia. Putri Berbi hari ini siaran di pasar Ujung Berung. Siap menggoyang Wargi Dahlia sampai jam 10 pagi. Hayo digoyang, Berunga! Go, go, go, goyang!

0: Tuh gandengnya tinggal iya. Akang ada akang kenaun ngomewe ongol-ongol akang teh. Dicabakan ongol-ongol teh. Ulah dicabakan, iya dijual akang. Gusti Nu Agung tinggal abi ayeuna wargi dalia ieu keur aya di apa ini teh Awuk Bu, Awuk Ibu Siti Traditional Food Bandung cenah tuh tinggal ieu si akang tadi mending hayo we ngome ongol-ongol asa juga nyepengan naon maranannya kenyal-kenyal ngome-ngome we ongol-ongol. Ni resep tuh awukna oge tuh panas keneh wargi dalianya resep abis yang ngobrol-ngobrol lah, iya jeng warung Awuk Ibu Siti lah sebelum aku nanti mau ke pasar ujung berung ke dalam warga Dalia. Iya pada sana udah ajak ngobrol aku abis ya. Akang, iya si Akang, iya tinggal ya Akang. Oh iya bosna, oh iya bosna. Akang, cara Akang saha iya teh?
1: Akang Giri.
0: Kang Giri, ya Kang Giri udah berapa lama jualan di sini?
1: Dari tahun 2000 sih sama ibu dulu.
0: Sama ibu dulunya, sekarang diterusin sama Agiri. Hari ibu masih ayah kan ya?
1: Masih ayah, sekarang ibu bagian sehat, alhamdulillah. Bagian di dapur produksi, saya yang bagian di lapangan gitu.
0: Oh oke, okay. Nanti aku bantuin di sini ya. Tapi kayak bebe jahela ke orang tua abinya di buminya. Kang Giri, di sini jualan apa aja?
1: Banyak teteh, yang utamanya ya ini awuk sih. Kita lebih ke awuk, sisanya ke jajanan pasar sih teh. Jadi untuk rate harganya kalau awuk dari porsi 10.000 sampai 15.000, kalau untuk jajanannya mulai dari 1.250 sampai 3.000 teteh. Jadi kita variasi banyak. Total makanan ada 42 varian.
0: Aduh, meni resep. Jadi buat warga-warga ujung berung mah ya, nah iya mah tos kakoncara aja. Yang mau cari jajanan pasar pastinya ke Awuk Ibu Siti ya Kang ya. Ini resep. Ya nanti ongol-ongolnya ada yang mau nyari rak. Ada mau nyalira? Ada mau nyalira? Awung ada mau nyalira? Alah, ni resepnya gemblong. Itu tinggal ayah gemblong. Ayah gemblong, akang abis biasa nyobaan gemblong. Ni hayang nyobian gemblong. Mau nggak akang tau makanya tangga suara langsung kieu. Aduh wargi, gemblong na lonjong. Gemblong na lonjong. Juga naunnya halim. Aduh, ada ini bolu kukus semangka, bolu kukus pisang. Ya, akang itu naun ngarana teh pohodai ya. Ya teh naun ngarana?
1: Putu Mayang
0: tuh tinggal di loba wargi dalianya. Ya meresep. Kita kieu ya aisyaran di luar teh resep nate kieu tinggal di wargi dalia bisa bari ngopi tuh. Kita cobain gemblongnya. Ya dadah gemblong kek teh merenannya. Tinggal kenyal-kenyal. Ngonah warginya. Oh ya tinggal di awugna. Awugna tinggal di panaskannya. Ibu masyar awug. Seberahan masyarna. Samiliar. Tinggal di awugna lagi panaskannya. Warga dah lihat tuh ngabul. Ini resep. Tuh tinggal di ladang lagi kukang giri. Tuh. Wargi enak ih gemblong nanya. Akang ih ngada mana ngelancingan tuh. Lancingan. Tuhnya awukna mending ngebol kene. Oh ini resepnya. Gusti Erlan tadi nyobian tuh. Nah itu tanda nyobian. Sibuk aja nah nyobian. Mangga. Ember. Ini buman enak. Ya ayah buman dong. Adik bumana sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Lain bisaannya ya, lain bisaan hayang di interview nanti langsung TBRB ngona. Ini langsung hayang disamat Ibu Mano. Ibu Mano bumi di mana?
2: Di dia, belakang BRI. RW 1, RT 2.
0: Aduh, ini rasa pasok ya jajan kadia.
2: Harus ya Nabi Mai. Anya, hari tahlilan cok kadia wainya di dosa.
0: Anya, langganan. Murah meriah, muntahnya. Untuk. Ibu Mano salam-salam yang saha?
2: Ka penggemar Dahlia aja. Ibu enjoy. Semuanya aja lah, grup. Oh, sok tuh Bu En.
0: Lain, cita kali aku ibu, iya.
2: Salam-salam, semuanya ke sini datang. Ada Teh Berbi sama A. Erlan, Kak Andri, Pak Aman Abadi. Lagi star di sini, merapat ke sini. Di mana lagi syuting.
0: Aduh, ibu mana lagi syuting.
2: Aku cantik.
0: Bunda Jaha, tuh Bunda Piara. Tuh ya. Bukan lagi ya. Nah jadi buat warga Dahlia ya, yang ada di rumah ya, orang-orang ujung berung mana ya, kamari cina BRB ke pasar ujung berung ya, tinggal yang didatangkan pasar ujung berung. Sok adio warga Dahlia ya, di seberang alun-alun Ujung Berung Putri BRB hadir di sini ya. Ya udah, apel, kasih langkah masing dulu Putri BRB dek ngopi dah ya. Tuh tinggal itu ayah bolu tape terus kan cida. Hayo apel, langkah masing dulu. Perlah, go go go, goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
3: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
3: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya.

ujung berung wargi Dahlia ya. Putri Barbie-nya menirawas wargi kedatangan ini ibu neninya. Ibu Nani ya. Dari Cipadung, Cirebon pas datang teh jol cerik. Ibu kunaon ibu jol cerik.

0: Alhamdulillahnya. Ibu Neni sehat apinya alhamdulillah. Udah makan. Udah nyobain awuk belum? Yang kayak kokang kiri di bere awuknya. Bu Neni, salam-salam buat siapa yang dikenal? Cik yang dikenal sama Bu Neni siapa aja cik penyiar teh?
1: Yang dikenal, siapa ya? San.

Hayang pangi jeung Erlan oge cenah biangan si Erlana tos uwi. Nembe pisan bieu teh Erlana uwi ibu datang itu uwinya tanda naon nanya bunya. Nya sok wios atuh. Mohon. Sareng saha? Sareng neng berdi.

anaknya ibunya, Neng cina mau makan gak ke rumah nanti mau diliwetin. Cina tuh gak repot ibu. Abi mah lamun dikit tuh kesok ngerepotkan. Kesok kayong dicandak segala anu aja di buminya. Kulkas, kompor, lemari, kasurnya. Atur nuhun ibunya, atur nuhun. Ya ini resepnya. Gusti nu agung. Ya air jauh-jauh. Oke tuh Jatinangor wargi Dahlia. Kang Aman abadi kadi Kang Aman. Dek salam-salam moal. Moal atau tadi ibu balik ke mana? Cicing hola wede dia ibu nih udah habis sampai jam 10 mau naon atau ayah ibu? Mau naon si ibu sian iya sian diusir. Kang Afgan, Kang Afgan. Kan dia gerak Kang Afgan, tapi yang salam-salam lah hayang ngobrol lah. Kang Afgan, yang ngomong-ngomong pasar ujung berung iya nya. Sok, ya kita ngobrol dulu sama Kang Afgan wargi Dahlia ya. Eis, edan. Bade cak, bari calik. Apa ada hese atuh baladi tuh sok atuh. Hayu hayu hayu. Sok hayu hayu hayu hayu hayu ka dieu. Tah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kang Afgan dulu cenah wargi Dahlia ya. Kang Afgan sugante Afgan teh api-api ganteng, efek teh Afgan teh Arif Gunawan. Aduh. Oh, gitu.

tahun sabaraha? Oh udah ada ya teteh? Oh ini Kang Afgan, atas lahir Kang Afgan? Segan teh, segan atas lahir. Angga gubrak, langsung wanya nguruskan pasar. Oh tacan segan teh, langsung nguruskan pasar. Akang ini pasar Ujung Berung juga ternyata sudah di... apa namanya, sudah diurus sama Apetra juga.

0: oke lah Kang. Akang percuma Kang biar ngomong ngobrol oke dah eueuhan can urung tah.
1: Siap.
0: Aya anai namanya.
1: Balikan
0: deui ya atuh balikan deui. Akang di tahun sabaraha Pasar Ujung Berung ini apa? Di bawah kepengurusan Apetra.
1: Sejak tahun 2003 kita membentuk Perhimpunan Pedagang Pasar Ujung Berung karena ada permasalahan waktu itu mau relokasi Pasar Ujung Berung karena pedagang menolak ya menghimpun organisasi PUB dan Apetra.
0: Alhamdulillah ya. Tapi ya, kan sekarang sudah dibenerin kan ya Kang ya?
1: Alhamdulillah pasar tetap masih di sini.
0: Tapi tempatnya sudah lebih bagus ya.
1: Alhamdulillah lebih bagus. Waktu kejadian kebakaran tahun 2010, kita kebakaran habis semua. Tapi alhamdulillah dengan semangat dan kerjasama semua para pedagang, kita bangun bersama-sama berdasarkan swadaya pedagang.
0: Jadi
1: sampai sekarang masih ada Pasar Ujung Berung.
0: Nah itu dia ya. Jadi warga Dahlia, zaman bangunlah kan sempat happening pisannya pas kahuruan tanya.
1: Betul.
0: Kangnya itu tuh 2010 nya kan?
1: Ya 2010 terakhir kebakaran.
0: Nah, ini
1: kebakarannya
0: terakhir 2010. Terakhir kebakaran 2010. Jadi kayak ada yang mau gitu akan merasa kumaha.
1: Karena ulah tapi memang nih hoyong.
0: Nah, terakhir tuh 2010 kan juga nangke deui. Bahasa nate gusinya. Ulah. Terusnya para pedagang. Tapi Akang, ya ngomong-ngomong ya di Pasar Ujung Berung nih. Sudah apa kan kemarin-kemarin sempat dianya viral, oke. Para pedagang di pasar kan ada khawatir ya karena ternyata ada pencurian-pencurian akangnya bobol eta si jongko-jongko nanti. Kalau di Pasar Ujung Berung sendiri aman enggak?
1: Alhamdulillah Pasar Ujung Berung sampai saat ini aman, sedikit-sedikit ada lah, tapi udah lama sih enggak ada kejadian pembongkaran atau pencurian dan barang di Pasar Ujung karena kita dijaga 24 jam, ada penjagaan piket dari pihak keamanan.
0: Ada CCTV juga nggak, Kang?
1: Sebagian ada, sebagian tidak ada.
0: Tapi nanti mungkin akan ada di seluruh Pasar Ujung Berung ya.
1: Insya Allah, kalau Perumda mengasih CCTV ya kita gunakan.
0: Nah, itu dia ya. Kan ya, Kang mulai disimpan di bumi, Kang masuk disimpan di bumi. Oh,
1: ternyata dari bumi matung ke
0: tempat
1: biasa.
0: Si Akang, Akang geringan anu bangorna itu. Kang Afgan ya, Kang Afgan. Oke di Pasar Ujung Berung dagangnya.
1: Dagang
0: naon?
1: Seragam.
0: Aduh, dagang seragam toko naon namina?
1: Toko seragam Dewi. Seragam Dewi.
0: Ala paling mana eta toko seragam Dewi na?
1: Di depan blok A3.
0: Nah,
1: depan
0: ya.
1: Pasar Ujung blok
0: ya,
1: A3.
0: Ya, ayeuna kan libur sekolahnya sebentar lagi tanggal 13 Juli ya. Mau masuk sekolah lagi nih anak-anak tuh yang mau beli apa seragamnya seragam naon wae Kang eta?
1: Seragam dari TK ada, SD, SMP, SMA ada.
0: Dari SR aya?
1: Ada.
0: Sekolah rakyat.
1: Ada.
0: Zaman baheula. Akan ngalawan SR?
1: Henteu.
0: Suka ngalawan.
1: SD abi mah
0: SD. SD ah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Genjet atuh abi mah.
0: Aduh genjet. Akang mah leuwih ka genset akang sih.
1: Masa ulah kulkas.
0: Gusir agung. Akang mah selami dagang di situ.
1: Saya meneruskan orang tua saya dagangnya dari tahun 1980. Udah tujuh
0: berumur.
1: Ya, kalau saya baru terjun dagang tahun 2000 beres kerja dagang.
0: Tapi sekarang rame nih Kang ya?
1: Alhamdulillah, tapi sejak COVID, COVID itu penurunan omset sekitar 40-60% untuk yang jualan pakaian.
0: Oh oke, okay. Emang sih COVID-nya hampir semua sektor lah ya, terimbas oleh COVID wargi Dahlianya memang betul ya. Akang ajakin dong wargi Dahlia yang ada di rumah atau warga Ujung Berung nih kalau belanja ke Pasar Ujung Berung atau?
1: Yo semua warga Ujung Berung dan wargi Dahlia silahkan untuk datang ke Pasar Ujung Berung berbelanja khususnya untuk seragam Dewi.
0: Promo toko sorangan jalan. Baik etang tena naonnya sok mangga
1: tanya. Coklah, harga mah pokoknya jamin pangurahna.
0: Tuh tinggali. Seragam budak sekolah SD sabaraha kira-kira hargana?
1: Satu setel bisa 110 satu setel.
0: Alah murah. Di Batur mah 150
1: kan harga 140. Nah lebih 160 lebih.
0: Dia kan 110.
1: 110 paling kecil.
0: Tapi merenan akang leungeunna sakieu merenanya buntung.
1: Enggak. Normal.
0: Terus kalau seragam SMP?
1: SMP dari mulai 140 satu setel.
0: Oke, kalau SMA?
1: SMA sama SMP 140. Yang laki-laki.
0: Yang laki-laki, kalau yang perempuan?
1: Beda 10.000.
0: Kalau si Mal beda 10.000. Oh, nya oke ya. Yang pasti harganya terjangkau.
1: Terjangkau.
0: Wargi Dahlia, ya.
1: Apalagi buat wargi Dahlianya. Mm-hmm. Ah, di diskon deui lah.
0: Ayo diskon deui.
1: Asal ayah asal nyebatkeun itu weh. Foto Dahlia di diskon deui.
0: Oh, nih resep.
1: Jargon Dahlia.
0: Nya. Tuh, wargi tong poho belanja ke toko Dewi Saragam tanya. Bang si Akang ini tinggalin lumayan promosi. Nah, ibu sehat ibu.
1: Ibu, ya, Bu.
0: Aduh nya, ya salam saha ibu teh. Ibu Mariani nya teh. Oh nya wios tenanawan. Lah nya. Lain abi mah teh icalan cenah kumaha atuh nya wios.
1: Teh icalan nya wios ibu.
0: Dari sama kumaha ibu we pada icalan pada moal. Nya yang pendaknya sok ini sarang ibu Mariani Kang Afan. Apa yang mau disampaikan lagi untuk wargi Dahlia terakhir mungkin ke labu?
1: Ya, semoga kurang ramekeun deh pasar tradisional lah supaya karena itu mah bisa apa saling menutupi lah, saling menghasilkan buat warga, buat itu kalau kita berbelanja ke pasar tradisional.
0: Benar.
1: Jadi milik bersama. Jadi bisa perputaran ekonominya bisa kembali pulih.
0: Perputaran UMKM
1: nah itu betul Neng Yabi.
0: Bisa saling
1: saling menunjang lah, menutupi
0: dan relevansi dan afirmasi
1: ya. Nah, atuh ah nih. Dan aplikasi kenapa?
0: Terima kasih Kang Afgan atuh
1: ya. Yo,
0: atuh sudah ngobrol-ngobrol bersama aku. Ya iya ya Bu Mariani, cenah Ibu Mariani kadang-kadang Ibu Mariani kadang-kadang. Bele salam-salaman Ibu Mariani teh. Nih datang-datang teh abi mah dan teu dagangnya wis atuh Ibu da. Saya nyuruh Ibu dagang, Ibu.
2: Kan ieu beliin udah icalan unggul kan.
0: Teh Ibu nyawios. Ibu di mana Ibu Mariani? Oh di Pangker Pasar. Mohon bade salam-salam kanggo Sabu Mariani teh. Salam-salam.
2: Teh kanggo abi we nyarira kanggo Neng we.
0: Mohon
2: kanggo sakrugaria Dahlia.
0: Mohon.
2: Abi ye sok ngadangukeun we Dahlia.
0: Aduh,
2: ngan terang suara
0: nah. Gitu.

0: ibunya. Terus ibu tong cerik dewa ya, aing mah nih. Ibu tong nangis. Terharu ibu nih. Si ibu tinggal ngecerik dewa. Aduh, ibu tong cerik ibu ani. Lain dia nih, nah dia di pasar ujung bereng nih loba nu carerik. Meni carerik teing tuh pak. Ibu terharu. Ya,
1: alhamdulillah.
0: Nuhunnya. Ya, amin ibu. Apa? Langka malah malah. Ya, apa langka malah yang kalau lo baroni roni nucar dari kita. Tunggu.

Ibu, ibu, ibu, cabian turutan abi.

0: Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
6: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang.
6: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah. Pemerintah berencana mengganti LPG 3 kg secara bertahap dengan kompres natural gas yang dikemas dalam tabung merah putih.

Karliana, sadar Oce teh ke pasar ujung berung cena iraha, iya teh ker di pasar ujung berung. Iya ker di pasar ujung berung Oce, matak cek orang oke ya tong sok loba. Karo mente gerak putri ke pasar iya mana, ke pasar iya mana. Iya ker di pasar ujung berung, tinggal itu ker di deket awuk Bu Siti. Tuh, tinggal di harapan non teh, pasar di harapan non itu karena alun-alun, alun-alun ujung berung di dinyate.

ya. Cing wae di imah atuh. Juga yes. Cebine biar cicing wae di juru tinggal di seberang deuk naon deket-deket tong sampah dirinya teh. Oh tadi dia ieu dia mah ngopi deket awuk, lain deket tong sampah. Tuh tinggal di. Jasip cengek teh boleh sarangan ieu dirinya teh. Ah nih harorea mun udah mangmeulikeun cengek ukur 2000. Dia abi deket teh ka dia deris nuhungkul. Di Taipei 39 derajat panasnya. Di sini enggak tahu 30 derajat mun Bu Ainun ya. Cek Bu Ainun Cina Putri ke pasar Taipei. Aing mah bae aku ongkos Bu Ainun. Jauh. Lila, ah ka awuk Bu Siti kira geneng sia. Tinggal nyao ieu keur hareupeun awuk Bu Siti. Apa Bu Siti na ieu keur kakero tuh keur nyieun awuk di imah. Wargi, di bola mana teteh di seberang alun-alun ujung Berung. Putri Beri mau nanya nih, ya kalau setiap Wargi Dahlia masak di rumah, terus si kecil suka sama masakannya Wargi dan minta tambah terus, senang nggak sih Wargi Dahlia? Pasti senang kan, ya kan? Nah, pastinya senang Putri Beri juga sama Wargi Dahlia. Kalau Rio makannya banyak tuh senang banget, ya kan? Makannya lahap, badannya sehat, berisi. Tapi kadang juga anak-anak suka drama ya. Kadang pas ada GTM, kadang dimasakin ini gak mau, dimasakin ini gak mau. Gak jelas, pusing, liur Wargi ya. Tapi Putri BRB mau kasih tahu nih resep anak biar bisa makan lebih lahap. Wargi, kasih si kecil Biolisin Vitahani Wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus. Bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya jadi ideal dan daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya. Wargi inget nih, langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek e-commerce atau di Beno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Ya ayah nu jauh-jauhnya, Putri cenah itu Putri Berbi mohon aja ke dia cek. Bumana mah atas kita tadi ya. Sebelah mana Putri kadinya? Di seberang alun-alun ujung Berung dekat awuk Bu Siti. Tinggal itu, nggak sih iklankan seberapa puluh juta ya buat awuk Bu Siti. Seberapa puluh kali ya. Hayang nyembel dah teteh. Non, teteh sumpah tapi siun padahal mah deket. Kadia deris.

0: Pasir Wangi.
1: Di Pasir Wangi. Ibu pilih jauh-jauh tadi gak mau di gege ya. Si. Jauh-jauh tadi. Aduh. Udah biasa tuh udah mau ngege mau. Baik atuh. Oce dah. Lupa aduh can mandi di oge. Di toge can mandi. Lomanya Bu Mano ke can mandi.
0: Ayah kalbe ke bawah HP na.
1: Bu Mano ke can mandi.
2: Foto jeng.
1: Mana hatu lin ke bawah HP teh.
2: Poho iya tidak
1: mau. Mana dong dekat-dekat. Iya mana jauh-jauh tau ingat udah mau di. Mau diketrok. Sini gege. Ibu Yani pasti anaknya Yani. Cenah aku masih. Baik ane abang sisa golodo ketengali. Nung komen di TikTok
0: kali
1: rungkul.
2: Tuh kan cek ABG kok mau panggil di radio ge seserian
1: wae. Tuh cek oke dah. Tuh ing lamun anu siaran ABG mah ada anu komen di TikTok liar. Anu datang ka dia liar sarua la liar. Aduh. Bu Yani sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, Bu Yani dagang naon di Bumi?
2: Tuh dagang nanaon.
1: Dagang jasa.
2: Dagang jasa. Nyamun ayam anu peryogian kerta.
1: Ibu, alah seserian wae ibu teh.
2: Sok aya seri wae atuh.
1: Ibu kesenakan
2: atos
1: acan ape gandeng acan ye roti boleh roti abon biji acan sok urang Bu Yani salah-salah yang saha
2: kanggo saanya kanggo grup radio wae tapi tegaduh rerencangan
1: tegaduh rerencangan ya. Aduh gaduh dana ari sambetan gaduh ibu
2: aduh sambetan
1: malah bi oge lieur sarua aku sambetan
2: aduh ya Allah salam-salam kanggo Dahlia grup Dahlianya Putri Baby, Barbie. Ah, kanggo ibu saya itu teh namanya
1: Bu Mano.
2: Mohon Ibu Mano nya Bu Mano.
1: Terus
2: salam kenal atos
1: lo. Nih resep si ibu tinggal topi naping, bibir pink nih, sok aya kajual. Pink
2: nya.
1: Sok aya kajual ibu kitu teh.
2: Ah, kajual ka mana tuh payu kitu.
1: Ali mah bi nyebut na ieu.
2: Sok atuh request abi
1: atuh. Naonnya sok request naon?
2: Lagu eta lagu naon?
1: Lagu ngajo ka Samayar ada dinya mah request naon ge orea muter kana aing mah.
2: Naon lah ieu we kiringan we.
1: Nya sok atuh aya kitu mah. Nya sok atuh. Ibu tuturkan abi nya.
2: Mohon mangga.
1: Tuturkan abi nya. Itu kata wadah runtah.
2: Tadi abi lok-lokan di wadah runtah.
1: Cek boge nasi bu lok-lokan di wadah runtah. Cek si Bu Mano Barbie itu tinggal lok-lokan di wadah runtah. Naik teuing cebide tadi lok-lokan di wadah runtah. Iya sama lok-lokan di wadah runtah. Nah orang tuh juga runtah gitu. Gusti nunggu ngeeh teuing.
2: Lain soalnya isinya punya tengah jinjingnya.
1: Ya wio sih ada mau di
2: kawat jadinya teh.
1: Sampur ibu pantang radio.
2: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
2: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak. Goyah. Ibu buka salah. Ibu buka kete. Ibu satu aja.
2: Putri baby.

0: Jadi beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
0: Oh, beda-beda. Kapan ngedapet sampel nuk SSM gitu. Ngebentuk gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah terwujud. Jadi abdi upaya dapat sertifikat di tanah hidung gitu nya. Sampelnya. Dapet di pangkat dapet gitu ya, sa.
2: Waduh.
0: Terus kenapa Wahan turun radio Pak Wahan? Tahu ya, turun.
2: Sudah lihat.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan.

0: Margi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu?

0: iya, ibu memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Kalian mampir ke Ajusia ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli ya.
2: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusia sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sama banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas Ajusi.
5: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
6: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri.

dia kuota sebelum Wargi Dahlia request ya, karena requestnya bisa lewat WhatsApp ke 0811-222-1015. Sekali lagi yang mau request boleh banget di Dahlia Indonesia Pilihan ke 0811

02115. Kalau pengen absen doang boleh gak sih Baby Alia? Boleh banget, biar Baby Alia tahu ini wargi Dahlia dari mana aja yang lagi pada pantengin. Dari luar kota yang lagi streaming juga boleh banget ya. Cus, absen dulu ke 08112221015 wargi Dahlia. Absennya buruan dari sekarang wargi Dahlia, karena nanti jam 11 siang kita bakalan ngobrol asik sama salah satu hotel keren di kota Bandung ya. Jadi pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya. Minum Hydro Coco dulu, yang pasti jangan lupa wargi Dahlia. Biar hari ini kita semangat di hari Kamis manis, ada Hydro Coco yang manisnya alami tanpa pemanis buatan wargi Dahlia ya. Yang terbuat dari air kelapa asli, yang bikin kita refresh dan semangat setiap hari. Karena Hydro Coco, don't stop now.

Bandung goyang sih kasih Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Koko. Ada langgam dari Nano sebatas mimpi wargi Dahlia ya. Aduh, Cena Baby Alia, aku teh menginginkan si dia, tapi kenapa senangnya sulit untuk digapai, jadi hanya sebatas mimpi ya. Yang barusan request di 0811-222-1015 udah Baby Alia puterin langgam dari Nanonya. Spesial buat Rifki di Padalarang, Cena Baby Alia. Gocinnya buat seseorang aja yang jauh di mata, jauh juga di hati. Aduh, karunya ting, paingan requestnya sebatas mimpi. Senangnya orang lain jauh di mata, dekat di hati. Iya, jauh di mata, jauh oke di hati. Senangnya sing sabar, Ki. Sehat-sehat, Ki. Ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Asep di Cijerah juga hadir, Baby Alia. Pokoknya bravo untuk Radio Dahlia. Hatur nuhun, Kang Asep, ya. Erni, apa kabar di Bayongbong Garut juga hadir, Baby Alia. Siap. Ada Sole Kansas hadir, Baby Alia. Pengen langgamnya, cinta tak bersyarat aja di gocinnya buat semua wargi aja yang lagi pada pantengin aja. Sobat gak ngerti naringgul. Dan juga bus wargi. Bus buat merenya maksudnya. Kok jadi bus sih? B-U-S-T. Tipo mungkin ya, Baby Alia ya. Budi 33 Cikadusor yang juga hadir, Baby Alia. Pengen langgamnya Fageto saja betapa aku mencintaimu. Cina, kamu lagi cinta sama siapa? Di gocinnya buat semua rigi Dahlia lagi pada pantengin aja. Turnon pisan sami-sami Budi ya. Agan di Kopo Bibo juga hadir, Baby Alia. Langgamnya harus berakhir aja di gocinnya buat semua rigi Dahlia aja yang lagi pada pantengin. Salah ibu nu tadi dibaca kena hampura makannya. Harus berakhir asa dangdut. Agan di Kopo Bibo langgamnya Lila yang jantung hatiku. Sana Baby Alia siap. Pengen di gocinnya buat semua rigi Dahlia lagi pada kerja aja di TSA. Senangnya buat Aseng, Restu, buat Kang Dian, Papi Meno, terus juga buat siapa lagi ini, buat Kimin, Koik, dan juga buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja, katanya siap sayangku. Terus juga ada siapa lagi di Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Koko. Ada Kang Deddy Kurniawan hadir, Baby Alia siap. Pengen dikucinnya buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja dari Nagrek Ciwidey, langgamnya pengen jangan paksa rindu, sana siap. Lukman Pasar Baros juga apa kabarnya, sehat Lukman, sehat-sehat ya. Pengen dikucinnya buat semuanya aja, kurma tetap semangat tanpa kendor, pengen on air Cena Baby Alia. Siapa tahu malam Jumat buat aku berkah. Kekeh yang on air senanya udah mang tahun-tahun ya. Nanti dicoba lagi aja ya. Jenry, apa kabar Jenry? Semoga selalu sehat ya Jenry di Cibiru ya. Pengen di gocini buat semua rigi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. The Chow, Neng Inca, Tengi Suginya juga siap. Kamis manis, manis kita berdua Baby Alia hari ini on the Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia. Dari Barcelona hadir Sena Baby Alia hari ini atau sarapan sarang hui tazan. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen langgamnya Ivan Seventeen aja. Di gocinnya buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Opik, buat semua-muanya aja katanya Beb. Siap sayangku ya. Terus juga ketemu lagi sama yang namanya Tersanti di Kopo juga hadir. Baby Alia semoga sehat selalu. Sama anak aku juga yang lagi libur sekolah. Iya dong, libur sekolah telah tiba. Nggak abdol rasanya kalau nggak ngajakin besti-bestinya atau anak-anaknya buat jalan-jalan liburan ya. Manfaatin libur sekolah ini di Trans Studio Bandung aja. Karena lagi ada Trans Studio Bandung istimewa dalam rangka merayakan 15 tahun Trans Studio Bandung wargi Dahlia ya. Nah, di ulang tahun yang ke-15 ini Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah banget. Ada Thumbelina dan Tinkerbell wargi Dahlia, Magical Story for Everyone. Jadi ini menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama libur sekolah ini wargi Dahlia pertunjukannya. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi Dahlia seperti gratis tiket masuk, ada voucher belanja di TSM sampai paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung ya. Nikmatin special price untuk promo school holiday bertiga cuma Rp478.000 aja. Ini berlaku mulai tanggal 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Pokoknya murah banget kan wargi Dahlia. Makanya saatnya sekarang buat ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket bisa langsung aja via online ke www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Apalagi kalau berangkatnya bareng sama jantung hatinya, wah udah dibikin jantung deg-degan terus di Trans Studio Bandungnya ya. Lila jantung hati spesial buat yang udah request di 0811-222-1015. Persembahan Hydro Koko.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun.

0: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Coco

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik Dahlia Indonesia. Pilihan persembahan hidrokokonya masih nemenin wargi Dahlia di hari Kamis 2 Juli 2026 ini, wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia yang lagi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakuin, Baby Alia selalu ngingetin jangan lupa selalu bawa hidrokoko, diminum hidrokokonya dimanapun kapanpun wargi Dahlia ya. Apalagi kalau wargi Dahlia sekarang lagi senang banget ikutan Ponpit, lagi senang ikutan masuk grup running, lagi senang traveling, lagi senang konser-konser, pokoknya banyak banget aktivitasnya sih ya. Gak apa-apa, yang penting positif wargi Dahlia ya. Walaupun kegiatan berbeda-beda, ada hidrokoko yang siap nemenin segala aktivitasnya wargi Dahlia seharian. Minum hidrokoko ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. 0811-222-1015 barengan sama hidrokoko ini yang absen udah banyak banget, udah murudul, ada juga yang lagi live streaming, selamat pantengin sayangku, terima kasih banyak ya. Langgam-langgam requestannya yang belum diputerin, sabar dulu, chat per chat dulu sayangku ya. Apa kabar buat Teh Nining, Rajut Kisere hadir, Cena Baby Alia, ada juga Muhammad Arsya Putra juga hadir, Baby Alia selamat tugas dari Mas Bro ya. Mister Ius juga selamat pantengin, Jendi Holis juga ada, Teh Eis di Cibaduyut, Bude Dekonveksi Bojong Emas juga selamat pantengin ya. Apa kabar juga buat yang namanya Kang Deddy Kurniawan, juga hatur nuhun Mama Lilis dari Ciwidey. Terus juga ketemu lagi sama Mama Halifah, juga hadir Baby Alia. Kansas juga hadir, Kansas senangnya Baby Alia. Ada juga Mas Tanto dari Lewi Panjang ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Firza yang ada di Ciamplas. Senang, terima kasih banyak ya. Pokoknya Kamisnya kudu bahagia, harus dong. Kang Aceh Prianto juga hadir, Baby Alia yang imut senangnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Kang Ahmad Dudi juga hadir ya. Terima kasih banyak udah pantengin. Apa kabar buat Tayo yang ada di Soreang, Kang Tatang Suherman yang ada di Cisaranten juga lagi pantengin Dahlia Indonesia pilihannya ya. Adi di Citapen juga hadir, Beb. Terus juga Deden Cipteng juga hadir. Teh Imas dari Cimahi juga apa kabarnya ya. Kang Yana Orai dari Kutawaringin juga hadir, Baby Alia. Kakek Pujangga Agus Cibo juga hadir. Terus juga ketemu lagi sama Azkia di Batu Lawang Ciwidey juga hadir, Beb. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong juga Ciamplas hadir, Beb. Ardi di Cianjur Selatan juga lagi pantengin ya. Wildan di Cibaduyut juga hatur nuhun. Kang Saepudin yang ada di Soreang juga terima kasih banyak udah pantengin sayang ya. Satu langgam yang udah di request dari tadi, katanya udah gak sabar banget pengen diputerin Jangan Paksa Rindu, karena lagi ada yang maksa pengen dikangenin sana Baby Alia. Atau wargi Dahlia lagi di fase mempertahankan, memaksakan, mempertahankan hubungan yang sebenarnya hubungannya gak baik-baik aja. Jangan Paksa Rindu di Dahlia Indonesia pilihan bersama Hidrokoko Prung. Ah, go go go.

Wargi Dahlia masih ada dong ruang di hati kamu. Iya dong, harus selalu Wargi Dahlia. Karena Baby Alia juga selalu nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihannya. Sampai jam 12 siang ya Baby Alia nemeninnya. Tapi 1 jam persembahan hidrokokonya harus sudahan dulu nih Wargi Dahlia. Jangan lupa selalu minum hidrokoko setiap harinya. Terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia. Gak ada pemanis buatan, gak ada pengawet juga. Pokoknya mah aman untuk lambung juga. Aman dikonsumsi setiap hari juga. Apalagi kalau Wargi Dahlia lagi banyak aktivitas banget. Jangan sampai badannya lemes, badannya jadi kayak gak bergairah sana Baby Alia. Makanya harus selalu minum hidrokoko setiap hari Wargi Dahlia. Ya udah, bisa didapetin di warung terdekat, supermarket, minimarket terdekat juga udah ada Wargi Dahlia ya. Nanti kita ketemu lagi di interval kedua Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia di 101,5 Dahlia FM. Prungah, gugugu, goyang.

0: jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir. Buah bibir.
0: Nantikan.
4: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama teman-teman dari Arion Suite Hotel Bandung. Selamat pantang wargi, persembahan Arion Suite Hotel.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih wargi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan dan siang hari ini kita bakalan bincang seru wargi Dahlia ya. Bincang seru sama siapa sih baby Dahlia? Ini mah pasti bakalan seru banget. Apalagi sekarang lagi school holiday wargi Dahlia ya. Anak-anak lagi pada libur, pada nagih. Atau aku teh pengen liburan, aku teh pengen nginep sana ya. Di mana atuh baby Dahlia nginep yang benar-benar di situ tuh ramah anak, makanannya enak-enak, terus bikin nyaman sepanjang staycation wargi Dahlia. Nah, kali ini baby Dahlia kedatangan teman-teman dari Aryon Suites Hotel Bandung. Halo.
1: Halo, halo, halo. Selamat pagi.
0: Pagi. Aduh, ini luar biasa banget. Pagi-pagi sudah digeruduk sama teman-teman dari Aryon Suites Hotel Bandung. Yang pertama kita kenalan dulu ada Katika. Halo Katika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar
1: ketemu
0: baik.
1: Lagi, kabar baik alhamdulillah.
0: Oke, Katika yang selalu cetar paripurna hari ini bawa kabar baik juga untuk wargi Dahlia ya. Luar biasa banget nih wargi Dahlia ya. Selain Teh Tika juga di sini baby Dahlia sudah kehadiran patronnya dari Teh Tika yang sudah ganteng banget pagi ini dan mau ngasih kabar baik juga untuk wargi Dahlia. Halo Kakak.
2: Halo Kak.
0: Kak Daris.
2: Betul.
0: Betul. Kak Daris kabar baik, sehat ya?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Bandung emang lagi macet-macetnya karena lagi banyak banget yang holiday nih Kak ya. Luar biasa banget nih wargi Dahlia yang udah rencana pengen holiday sama keluarga. Terus juga ada rencana bahkan dari luar kota keluarga juga mau datang ke sini mau liburan bareng-bareng. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk wargi Dahlia, Aryon Suites Hotel Bandung. Yang kabarnya ini udah hotel legend banget di Bandung, sudah 20 tahun berdiri, bener Katika?
1: Ih, sangat betul sekali.
0: Lokasinya di mana sih, Kak?
1: Ya, jadi Aryon Suites Hotel Bandung itu ada di Jalan Otto Iskandar Dinata nomor 16 Bandung. Lokasinya sangat strategis di tengah kota. Jadi kalau mau kemana-mana deket gitu.
0: Wow, luar biasa banget. Contoh tempat-tempat wisata yang dekat sama
1: contoh,
0: Aryon Suites Hotel.
1: Kita tetanggaan sama rumah dinasnya Bapak Gubernur gitu. Kita tetanggaan juga sama stasiun kereta api.
0: Oke.
1: Gitu. Terus tempat kuliner yang terkenal, toko kue juga tetangga kita juga dekat tinggal jalan kaki.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi memang tempatnya tengah kota, dekat kemana-mana. Kayaknya apa wargi Dahlia banyak yang tahu deh kalau apa Aryon Suites Hotel itu ada di mana.
0: Pasti dong, pastinya wargi Dahlia ya, tengah-tengah kota, dekat kemana-mana, jadi nggak boros di ongkos ya. Semua bisa dilakukan di lingkungan itu aja di Aryon Suites Hotel Bandung. Nah, kalau boleh tahu, diingetin lagi sama wargi Dahlia, Aryon Suites Hotel Bandung ini hotel bintang berapa dan fasilitasnya ada apa aja, Kak?
1: Iya, jadi untuk wargi Dahlia, karena kita pernah talk show sebelumnya ya, mudah-mudahan masih ingat dan mudah-mudahan masih banyak lagi pendengar yang baru-baru nih ngedengar kita lagi talk show hari ini. Jadi untuk Aryon Suites Hotel ini kita ada di bintang 4. Total kamarnya ada sekitar 102 kamar dengan beberapa tipe kamar. Gitu dari mulai deluxe, kemudian kita ada business room, business suite, junior suite, family suite sampai ke president suite. Gitu dengan ukurannya bermacam-macam dan isinya juga sudah luas ya kamarnya. Karena kan memang hotel yang sudah 20 tahun yang lalu. Kalau hotel-hotel yang sudah lama kan pasti ukurannya lebih besar dari hotel yang sekarang-sekarang.
0: Nah itu gitu. Yang bikin nyaman
1: ya.
0: Bawa anak dua masih aman ya.
1: Masih aman. Gitu. Terus kemudian kita ada lobby. Lobby yang sangat nyaman gitu. Homey. Kita juga ada lounge. Ada semi outdoor sama outdoornya juga. Ada outdoor sama indoornya juga. Gitu. Kemudian kita juga ada resto. Resto namanya Murphy Resto. Kemudian kita juga ada swimming pool di lantai 5 di rooftop. Swimming poolnya itu kita terbagi dua. Jadi ada untuk dewasa dan anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak yang sekitar 5 tahun, kita ada swimming pool khusus untuk anaknya.
0: Wow.
1: Iya gitu. Kemudian kita juga fasilitasnya lain, kita ada 4 meeting room. Dari mulai untuk kebutuhan meetingnya bisa sampai 10 orang sampai sekitar 500 orang untuk wedding juga masih bisa masuk ke sana. Jadi untuk ballroomnya juga ada di lantai 5 di rooftopnya.
0: Oke.
1: Gitu. Selain itu juga kita ada fitness, ada gym, ada spa dan massage juga di lantai 5 semua.
0: Lengkap banget
1: ya.
0: Lengkap
1: gitu.
0: Emang mulai dari harga berapa kalau kita pengen staycation di Aryon Suites Hotel Bandung?
1: Nah, gitu. Kebetulan kita datang ke sini mau kasih harga sangat spesial untuk wargi Dahlia. Kita sedang ada promo school holiday, fun holiday deals untuk temanya. Ini kan liburan sekolah, jadi kita pengen kasih ke wargi Dahlia yang sangat spesial, yang gak biasa aja dari hotel lain gitu. kita harganya hanya 780.000, uh-huh. itu sudah termasuk satu deluxe room. Uh-huh. Kemudian kita dapat 15% diskon untuk berwisata di area Lembang.
0: Wow.
1: Kita sebutkan ya apa namanya tempat wisatanya itu ada The Great Asia Afrika uh-huh. sama Floating Market.
0: Wow.
1: Jadi warga Dahlia yang memang akan staycation ke sana dengan mengambil harga 780.000 itu sudah termasuk 15% untuk tempat wisata tadi yang kita sebutkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya memang nanti deal di harga segitu, nanti masuk ke front office, kita kasih vouchernya misalkan untuk 4 orang atau 5 orang itu silakan akan kita kasih.
0: Wow, jadi sesuai dengan kebutuhan nanti tamunya datang berapa orang ya?
1: Iya, nanti bookingnya misalkan ada berapa orang. Kalau misalkan bookingnya untuk 2 kamar kan berarti untuk 4 orang kita mm-hmm. kasih 4.
0: Wih, gitu. Ini mah bonusnya banyak banget, anak-anak pasti happy dong.
1: Iya, ya. Terus nanti anak-anaknya misalkan lagi pada kid activity, karena kan harga segitu itu kita akan ada kid activity every weekend.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi setiap hari Sabtu dan Minggu kita akan ada kid activity kayak misalkan menghias donat, kemudian ada cookies, menghias cookies juga, menggambar, mewarnai, karena areanya memang dekat kids club, jadi kita fokuskan di area situ untuk kid activity di hari Sabtu dan Minggu. Dari mulai minggu kemarin sampai nanti 2 minggu ke depan lagi masih ada.
0: Gitu. Udah langsung ini Morgidal kepikiran bawa anak-anaknya ke Arion Suites Hotel Bandung. Ya Kak Daris, kan tadi katanya ada kids activity banyak banget. Pokoknya ini ramah anak banget, untuk school holiday cocok banget. Nah kalau untuk soal makanannya nih Kang, kalau di Arion Suites Hotel Bandung ciri khas makanannya western atau tradisional, atau contoh makanan-makanan yang kids friendly itu ada apa aja sih Kang?
2: Ya, kalau di Arion Suites Hotel Bandung memang kita Nusantara ya semuanya. Mm-hmm. Kita ada Western juga. Mm-hmm. Terus ini khusus buat apa istilahnya untuk anak-anak ya. Anak-anak pun kita menyediakan untuk kids corner.
0: Mm.
2: Itu ada makanan khusus buat anak-anak seperti sosis, seperti popcorn.
0: Wow.
2: Itu terus masih banyak yang lain.
1: Ada
2: gitu.
1: Cotton candy.
2: Ada
1: juga.
2: Cotton candy juga gitu.
0: Dan terus itu buat, all you can eat.
2: Itu all you can eat.
0: Mm-hmm.
2: Itu tersedia di breakfastnya juga gitu.
0: Mm-hmm.
2: Itu khusus buat anak-anak kita ada gitu.
0: Oke. Okay. Nah menu-menu spesial tadi apakah edisi spesial hanya untuk weekend atau everyday ada?
1: Kalau khusus untuk yang tadi disebutkan Pak Daris itu khusus untuk school holiday.
0: Mm-hmm.
1: Jadi harga 780.000 itu kan tadi sudah disebutkan sudah termasuk satu kamar deluxe,
0: mm-hmm.
1: dua free breakfast untuk dewasa, dan satu free breakfast untuk anak di bawah 12 tahun.
0: Oh,
1: jadi yang nah stolnya itu yang tadi Pak Daris sebutkan ada sosis, mm-hmm. ada kentang, mungkin kemudian ada cotton candy, ada popcorn dan lain-lain.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah kan Katika sekarang udah zamannya digital ya.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya warga Dahlia pengen booking dari sekarang karena udah gak sabar banget pengen ngajakin anak-anaknya school holiday di Arion Suites Hotel, apakah untuk dari hotel sendiri sudah mempermudah para tamu untuk mengakses promo yang tadi, booking kamar, informasi lewat website atau media sosial?
1: Iya, jadi untuk wargi Dahlia kita sangat mempermudah untuk para tamu yang memang ingin staycation di Bandung, entah itu dari luar kota Bandung atau misalkan dari yang orang Bandung juga misalkan gak mau nih pengennya di Bandung aja gitu, gak kemana-mana karena kuliner Bandung juga ternyata masih banyak yang belum mereka ubek gitu. Jadi kita sangat mempermudah, itu bisa langsung booking ke langsung datang ke Arion gitu, tinggal telepon aja ke 081-21212-0248.
0: Sekali lagi Ketika
1: ya, 081-21212-0248, atau bisa langsung datang walk in ke Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 16. Atau juga bisa misalkan pengen, karena kan sekarang orang selalu megang gadget ya,
0: mm-hmm.
1: langsung masuknya ke sosial media.
0: Yes.
1: Mau booking lewat miminnya Instagram atau enggak misalkan miminnya lewat TikTok boleh. Mm-hmm. Nanti booking di sana nanti akan kita arahkan ke tim reservasi.
0: Okay.
1: Gitu. Atau juga lewat online travel, kayak misalkan kita ada ke beberapa kerjasama kayak booking.com, Traveloka, kemudian Agoda dan lain-lain, itu juga masih bisa.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi kita sangat mempermudah, bisa lewat apapun itu, lewat telepon juga masih bisa, aman.
0: Oke, okay. Mudah banget wargi Dahlia untuk bookingnya. Jadi dari sekarang di follow dulu aja sosial medianya dari Arion Suites Hotel Bandung. Sosmednya apa Katika?
1: Untuk sosmednya bisa langsung follow ke Arion Suites Bandung, itu namanya sama untuk TikTok dan Instagram.
0: Oke, okay. Di follow dari sekarang, siapa tahu wargi Dahlia langsung dapetin promonya hari ini juga, atau bahkan dapetin giveaway karena mereka suka bagi-bagi giveaway juga di sosial medianya. Makanya di follow dari sekarang. Nah buat warga Dahlia yang makin penasaran, pengen tanya-tanya seputar promo spesial dari Arion Suites Hotel Bandung, Pantengin terus dan bisa WhatsApp ke 0811-222-1015. Nanti kita bacain WhatsAppnya. Pokoknya pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan Aryo Suites Hotel Bandung. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
2: Nah, seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu.
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
2: Raoseun.
1: Raoseun, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Abdi, ini sekarang. Ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan, masih bincang seru bersama dengan teman-teman dari Arion Suites Hotel Bandung. Wargi Dahlia, kalau wargi Dahlia nonton live-nya Radio Dahlia FM ya, ini baby Alia mulutnya lagi penuh banget sama makanan dari Arion Suites Hotel Bandung. Hari ini bawa makanan apa aja, boleh dijelasin Kang Deris?
1: Boleh. Yang ya pertama ini yang bulan ini memang kita ada 4 promo ya. Yang pertama itu ada crunchy chicken sandwich. Nah, dengan harga 65.000 itu termasuk lemon squash ya di situnya. Nah, yang kedua ada Arion Beach. Nah, kalau Arion Beach kebetulan tadi saya mau bawa tapi ketinggalan.
0: Enggak apa-apa. Gitu. Amin.
1: Nah, yang ketiga tadi yang ini kan kita punya andalan nih dari kopinya. Itu ada Arion Goldie Crema. Nah, ini yang nanti di Kakak bisa dicoba.
0: Aku cicip sekarang enggak apa-apa ya, sambil kita ngobrol ya. So,
1: oke. Okay. Itu udah termasuk juga dengan 9. Harganya cuman 45.000 ya untuk harganya gitu.
0: Worth it banget.
1: Worth it. Itu sama tadi ada churros juga ya. Kalau churros itu kita sudah termasuk juga nih sama minumannya. Itu udah termasuk dengan leci tea atau varian tea juga dengan harganya di 45.000 Kak. Itu. Okay. Makanya kan untuk di makanan sih worth it banget ya di bawah 50.000 kita.
0: Kalau tadi harga onde-ondenya berapa? Aku penasaran banget, pengen nagih terus ini onde-ondenya, enak banget wargi Dahlia.
2: Request karena kan banyak yang request. Jadi sebenarnya sih misalkan ya? Oh ini enak ya, kenapa enggak dibikinin untuk promo aja gitu. Nah, nanti kita akan jual per 3 pieces. Tapi harganya nanti akan kita blast di sosial medianya Arion. Harganya under 35.000.
0: Ya ampun, worth it banget itu. Isinya kayak ada keju-kejunya gitu loh.
2: Memang onde-onde keju.
0: Wow. Gitu. Tapi memang, di bawah 30.000.
2: Iya, di bawah 35.000 nanti tapi per 3 pieces.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Kayaknya aku jadi pelanggan pertama deh ini karena ketagihan.
2: Nanti kita akan bikin promonya ya. Kita akan bikin kita akan bikin e-flyernya untuk promo, karena kan ini kalau memang ternyata memang enak gitu kalau untuk kita kasih ke beberapa media, ntar kita akan blast.
0: Nah, gitu. Untuk nikmatin makanan-makanan enak ini, apalagi special edisi school holiday ini, apakah harus sekalian menginap atau bisa mampir-mampir ke resto sekalian buat ngopi-ngopi itu bisa?
2: Sangat bisa sekali. Gitu. Jadi untuk wargi Dahlia yang pengen tadi udah disebutinnya ada crunchy chicken sandwich, ada kopi dan lain-lain, ada onde-onde keju, itu sebetulnya untuk semua orang dari kalangan manapun bisa masuk ke Arion Suites Hotel Bandung. Jadi tinggal masuk aja, jangan segan, mau makannya di area lounge atau di dalam lounge, di outdoor.

0: atau di indoor, di resto, di swimming pool sekalian sambil ngopi-ngopi untuk sore gitu, atau enggak misalkan menuju jam setelah jam 5 ke atas gitu di area rooftop, itu sangat bisa. Cuman tinggal order aja ke restoran, nanti langsung diantar ke tempat yang mau dia di mana.
1: Wah, gitu. Luar biasa banget. Warga Dalia sekedar nongki-nongki juga bisa banget nih. Untuk restorannya open dari jam berapa, close-nya sampai jam berapa, Kak?
2: Untuk restoran kebetulan kita ada di lobby ya. Mm-hmm. Untuk lounge-nya kita opening di jam 10 sampai jam 11 malam. Mm-hmm. Gitu. Cuman kalau misalnya untuk restoran kita memang 24 jam. Mm-hmm. Kebetulan kita ada di rooftop juga nih. Kalau misalnya ada Orchid Halia yang mau ke Arion, mm-hmm. itu bisa nongki-nongki di atas di swimming pool. Yes. Itu bisa juga kita opening juga di atas gitu di swimming pool untuk order makanan dan minuman.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau Orchid Halia punya acara khusus, acara spesial, birthday party atau mau arisan kayak gitu, bisa enggak sih menggunakan restorannya atau ruang meetingnya?
2: Itu sangat bisa, mm-hmm. karena memang kebanyakan untuk birthday ya, birthday mm-hmm. itu memang di atas karena kita punya ballroomnya itu ada indoor sama outdoornya. Hmm. Kebetulan yang outdoornya itu kita di depannya itu adalah swimming pool. Hmm. Kebetulan banyak tamu-tamu yang request untuk di lantai 5. Kita view-nya enak juga, ada di apa namanya di depan swimming pool-nya juga itu sih.
1: Oke. Sebentar aku gagal fokus hari ini teh, aku teh rencananya mau diet ya. Tapi dari tadi gak berhenti pengen makan terus ini. Oleh-oleh dari Arion Sweet Hotel. Emang the best ya, berarti Arion Sweet Hotel ini benar-benar ciri khasnya makanannya tradisional kebanyakannya.
2: Sebenarnya Nusantara sih sebenarnya. Oh. Western gitu juga ada, okay. gitu. Untuk kitchen-nya juga ada, mm-hmm. gitu. Okay. Semuanya kita ada.
1: Oke, okay. Nah kalau untuk wedding Teh Tika, boleh gak, bisa gak di Arion Sweet Hotel Bandung?
0: Iya bisa, untuk wedding, jadi untuk Orchid Halia yang memang ingin ingin merencanakan untuk wedding di, biasanya kan akhir tahun ya.
1: Iya betul.
0: Kan harus dari sekarang nih, kalau misalkan emang pengen merayakan wedding atau tunangan gitu, untuk sekitar 200 pack sampai 500 pack sebetulnya di sana bisa. Itu harganya mulai dari Rp175.000 per orang. Gitu, per orangnya 175.000 itu sudah termasuk buffet dari mulai appetizer sampai ke dessert. Kemudian ada free food stall juga. Kemudian itu sudah termasuk venue di ballroomnya. Wow. Itu untuk sekitar 5 jam di lantai 5. Sudah termasuk juga untuk honeymoonnya dapat untuk deluxe room. Kemudian untuk pre-wedding, biasanya kan beberapa bulan sebelum akan ada pre-wedding, itu otomatis gratis untuk di Arion, mau di spot manapun.
1: Wow.
0: Gitu. Kemudian juga untuk testing food untuk 6 orang.
2: 6 orang.
0: Misalkan untuk yang dari keluarga perempuan 2, untuk dari keluarga laki-laki 2 dan pemelainya 2 orang, itu totalnya 6 pack. Udah termasuk itu gitu.
1: Wow, tadi di bawah 200.000 loh ya.
0: Iya, 175.000. Ataupun misalkan pengen bawa catering dari luar cuman hanya untuk sewa ballroomnya aja, itu juga bisa. 25 juta itu sudah termasuk listrik dan kebersihan. Gitu.
1: Kapasitasnya tadi berapa pack?
0: Kapasitasnya untuk bisa sampai sekitar
2: 300 sampai 500.
0: 500 bisa untuk wedding.
2: Wow. Untuk wedding.
0: Karena kan kita ada semi outdoor ya. Jadi kalau misalkan memang untuk area swimming poolnya ingin digunakan, itu masih sangat bisa.
1: Wah, keren nih Orchid Halia. Jadi mendingan booking dari sekarang, apalagi punya rencana nikahnya di tahun 2026 ini. Mungkin ada beberapa tanggal yang sudah full, jadi nanti bisa diskusi dulu apakah masih
0: bisa,
1: ada yang kosong.
0: Bisa booking dari sekarang.
1: Satu tahun sebelum juga lebih bagus ya.
0: Biasanya sih iya kebanyakan, karena yang untuk bulan-bulan ke depan juga untuk yang Agustus itu mereka sudah booking dari awal-awal tahun. Gitu, karena kan nanti makin lama makin banyak keisi, makin banyak keisi gitu.
1: Oke. Nah, kalau misalkan Orchid Halia nih pengen ngadain acara-acara spesial seperti corporate yang kayak gitu-gitu, itu bisa gak sih di ballroomnya dengan kapasitas
0: bisa.
1: Berapa minimalnya?
0: Untuk ballroom itu kan tadi kita ada total meetingnya ada 4 ruang meeting gitu, jadi untuk di lantai 2 kita ada 3 ruang meeting plus yang ballroom tadi. Gitu, ada 2 ruang meeting yang bisa kita sekatnya kita bisa buka, jadi meeting room itu bisa sampai 5 sampai sekitar 200 orang. Gitu, jadi tergantung kebutuhannya warga Dahlia. Kalau misalkan untuk lebih ke intimate meeting atau enggak misalkan lebih ke private meeting, bisa sambil ngerokok, pengen bisa gak sih sambil ngerokok, itu sangat bisa. Jadi kita punya lounge di area lobby level, itu bisa dipakai untuk meeting sekitar 5 sampai sekitar 20 orang, itu masih bisa. Dan bisa sambil ngerokok loh.
1: Okay.
0: Gitu di lounge-nya gitu. Terus kemudian kalau untuk kapasitas di atas 100 itu pasti nanti kita arahkan ke area ballroom. Gitu di lantai 5. Harganya juga masih terjangkau ya untuk meeting room, tapi tergantung kebutuhan.

0: periodenya segitu sekitar 2 minggu gitu. Jadi harganya sangat spesial itu. Kemudian untuk harga weekend dan weekend biasanya memang ada perbedaan sedikit, tapi hanya sedikit ya, karena kan untuk weekend biasanya kamar selalu penuh tuh kalau di Bandung. Jadi akan ada perbedaan sedikit.
1: Oke, Wargi Dali sudah terjawab beberapa pertanyaan ya. Nanti yang belum terjawab pertanyaannya, kita balik lagi nanti, pastinya masih dibincang seru bersama dengan Arion Suites Hotel Bandung. Wargi Dahlia yang masih pengen tanya boleh banget ke 0811 222 1015. Dibincang seru bersama dengan Arion Suites Hotel Bandung.

0: Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu halaman.
3: Kayak awal.
4: Ngeres-ngeres.
3: Rasuli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
4: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
3: Agak terang sekali. Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
4: Iya.
3: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
4: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
3: Udah enggak kayak awan.
4: Enggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia Dome, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih dibincang seru bersama dengan Aryon Suite Hotel Bandung nih wargi Dahlia, yang mana hotel ini legend banget di Bandung karena sudah 20 tahun berdiri wargi Dahlia. Aduh, saya makan terus dari tadi jadi aja agak keselak. Ini wargi Dahlia ya, kalau wargi Dahlia tahu tadi selain onde-onde, Baby Alia juga tadi cobain ada chicken sandwich ya kak ya. Terus juga ada churrosnya juga, itu unik banget ya. Churrosnya beda dari yang lain wargi Dahlia ya. Terus juga ini di chicken sandwichnya barusan aku udah habis setengah potong. Ini kayaknya gak akan perpaduan apa sih, mayonesnya kayak spesial.
1: Nah itu di Christian Summit itu adalah itu panir. Terus dibalut itu ada di dalamnya itu ada ayam suwir, terus ada vegetable. Nah, yang ini yang cream cheese-nya ini, yang cheese-nya ini yang perpaduan antara vegetable dan ayam suwirnya itu. Tapi kalau misalnya itu panas itu akan lebih melted juga tuh chicken sandwich-nya.
0: Oke, ya ampun, kayaknya nanti harus mantengin di dapurnya langsung deh Baby Alia ya.
1: Nah, itu makanya langsung nih ke Aryon Suite Hotel Bandung. Itu harganya murah kok, Kak. 65.000 sudah termasuk lamb scotch juga tuh.
2: Sudah termasuk. Sangat ini kan, maksudnya sangat minuman. Terjangkau.
0: Iya. Berarti itu harganya di weekend weekday juga sama?
1: Sama harganya.
0: Oke, jadi tiap hari pun enggak bosan-bosan deh. Ini mah kayaknya karena varian menunya juga banyak banget. Churros juga tadi, apa yang membedakan churros ini dengan churros yang lain? Karena pas digigit itu wangi banget gitu, ke hidung tuh nyengat banget wanginya.
1: Yang perbedaannya lebih ke dari sausnya sih kak ya. Tadi itu kan kalau misalnya ini kan pure coklat. Itu nanti kalau di Aryon itu ditambah dengan cheese. Lalu ditambah dengan fresh milk, digabung menjadi satu coklat cream cheese. Nah itu yang bedanya itu di situ. Untuk di sausnya sendiri. Gitu.
0: Berarti ini bisa didapatkan setiap hari, lagi nginep langsung order aja. Misalkan lagi di kamar tiba-tiba, kan ondenya dari Aryon tuh enak banget sama si churrosnya. Ya. Itu bisa order di kamar mendadak itu bisa?
1: Bisa di kamar, terus di lounge, di restoran, kita ataupun di swimming pool sambil nongkrong di atas, di view. Bisa gitu di atas.
0: Oke, Katika boleh di-remind lagi nih untuk wargi Dahlia ya. Spesial untuk school holiday ini, kenapa wargi Dahlia perlu ajakin keluarganya ke Aryon Suite Hotel Bandung?
2: Iya, jadi untuk wargi Dahlia sangat perlu, sangat harus. Karena kita sudah kasih harga sangat spesial gitu. Hanya 780.000 saja, itu sudah termasuk satu deluxe room. Kemudian dapat breakfast yang untuk 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 orang anak di bawah 12 tahun. Dapat 15% diskon juga untuk wisata di Lembang, di Great Asia Afrika dan Floating Market. Kemudian masuk juga

0: check in time itu jam 2, untuk check out jam 12. Tapi tetap mau check in jam 10, mau check in jam,
1: lu mau check out jam 12 siang ya udah long stay aja.
0: Iya, tambah hari lagi, ya. Iya.
1: Nah, itu untuk long stay ataupun 3 di atas 3 atau 4 hari. Ada promo lagi enggak tambahan?
0: Itu
1: hari?
0: Akan itu biasanya nanti masuk ke tim sales ya. Mm-hmm. Jadi nanti kalau misalkan biasanya kalau untuk long stay kan mereka enggak dadakan ya. Pasti dari jauh-jauh hari ini saya kita mau stay sekitar seminggu, pasti mereka akan minta diskon spesial gitu karena long stay sudah termasuk breakfast dan semua fasilitas yang ada di Aryan Suite Hotel Bandung. Mm-hmm. Itu nanti tinggal di link aja sama tim sales, nanti akan diberikan harga yang sangat spesial.
1: Nanti gitu. Bisa dibicarakan.
0: Bisa, ini, ya? Sudah termasuk laundry misalkan untuk dua orang, atasan bawahan dan lain-lain itu sudah bisa juga.
1: Oke, okay. Hadiahnya ada apa kakak yang mau dibagi sama wargi Dahlia?
0: Ya, jadi ini dari Pak Daris akan kasih 2 voucher free breakfast yang spesial. Satu vouchernya itu untuk dua orang.
1: Dua orang, jadi satu orang pemenang nanti boleh ajakin temennya.

0: Arion Suite Hotel Bandung, mm-hmm. tinggal klik aja ke Arion Suite Bandung, langsung capture, kirim ke nomornya Dahlia. Kalau itu sudah follow.
1: Oke, gitu ya. Siap. Kalau gitu Baby Alia kasih waktu 1 menit dari sekarang, Margi Dahlia. Tapi silakan Margi Dahlia kirim ke WhatsApp ke 0811-222-1015, Margi Dahlia ya. Kita cek Baby, cek Margi Dahlia kira-kira siapakah yang akan mendapatkan voucher breakfast dari Arion Suite Hotel Bandung, Margi Dahlia. Kita cek Baby, cek dulu. Oke, sudah ada, sudah merudul yang kirim, tapi kita akan pilih yang tercepat ya. Yang pertama, oke, tapi aku mau konfirmasi dulu, apakah benar Instagramnya ataupun sosial media yang ini teteh yang Arion Suite Bandung. Bandung.
0: Ini kita langsung lihat ya di Instagramnya Arion, coba mana yang benar langsung follow.
1: Oke, okay, yang ini bukan, yang backgroundnya putih, tulisannya ada pink-pink gitu untuk profilnya.
0: Untuk profilnya logo ya.
1: Oh, oke, okay, logonya dari Arion Suite Bandung. Oke, okay, berarti ini yang pertama ada Kang Ahmad Kamajaya. Selamat, Kang Ahmad Kamajaya, dari mana? Boleh kirim lagi alamatnya ya, Kang Ahmad Kamajaya. Oke, okay, yang kedua atas nama Asep Megi, Kang Asep Megi dari mana, boleh dikirim alamatnya juga ya. Oke, siap. Oh, ada yang tadi satu dari Babakan Cikutra katanya ya. Yang satu lagi Kang Asep Megi, boleh kirim alamatnya dari mana. Untuk dua orang pemenang ini nanti datang dulu ke Radio Dahlia FM, dibawa untuk KTP-nya. Nah, nanti setelah dibawa KTP-nya, Wargi Dahlia jangan lupa untuk konfirmasi terlebih dahulu ke pihak dari Arion Suite Hotel Bandung, voucher breakfast-nya mau dipakai kapan nih Wargi Dahlia ya. Ada juga ini udah follow dari lama Kak Akumas tuh. Berarti ini pelanggan setia ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Nah, teteh boleh dong dikasih tahu sama Wargi Dahlia yang lain, kenapa sih beberapa orang ya repeat order atau balik lagi ke Arion Suite Hotel Bandung? Apa yang membuat spesial dari Arion Suite Hotel Bandung?
0: Iya, alhamdulillah ya, kalau misalkan memang banyak beberapa tamu yang selalu repeat ke Arion Suite Hotel Bandung. Boleh dilihat juga di reviewnya online travel itu, kita selalu memberikan yang terbaik untuk para tamu, seperti kenyamanan, servis, keramahan dari timnya Pak Daris, dari tim front office juga alhamdulillah selalu mendapat pujian. Gitu, mungkin karena kan kalau orang masuk ke hotel pengennya kan disambut dengan hangat gitu, dengan suasana kamar dan area fasilitas yang bersih dan rapi, dan itu semua alhamdulillah sudah ada di Arion Suite Hotel Bandung. Mungkin itu yang bisa membuat beberapa tamu selalu kembali lagi ke Arion Suite Hotel Bandung di selain yang lokasinya memang sangat strategis di tengah kota Bandung.
1: Oke, kalau dari Kang Daris terakhir apa yang mau disampaikan kan?
2: Yang disampaikan untuk di Arion Suite Hotel Bandung, jangan sungkan nanti kalau misalnya datang ke Arion Suite Hotel Bandung, karena untuk promonya kita sangat terjangkau ya, di bawah 50.000 itu udah termasuk snack dan minuman.
1: Oke. Okay. Aja sih. Nah, itu Wargi Dahlia, makanya jangan sampai disia-siakan ya untuk promonya, langsung dari sekarang di booking untuk staycation di edisi school holiday ini di Arion Suite Hotel Bandung, Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia nggak mau ketinggalan informasi promonya, boleh follow sosial medianya kemana? Boleh diingatkan lagi Kang Daris.
0: Ya, jadi untuk follow sosial medianya Arion itu tinggal klik aja Arion Suite Bandung. Arion Suite Bandung itu ada TikTok dan Instagramnya. Uh-huh. Atau pengen lebih detail seperti fasilitas, kemudian ruang meeting, totalan kamar, kebutuhan kamarnya ada berapa, luas kamar dan berapa dan macam-macam, itu tinggal klik aja ke www.arionsuitehotelbandung.com.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Tika, Kak Dari.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Hati, sudah mampir banget ke sini dengan bawa oleh-oleh yang luar biasa, enak-enak semua ya. Mudah-mudahan selalu sukses dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk Margi Dahlia, para pengunjung dari Arion Suite Hotel Bandung ya. Itu dia tadi Margi Dahlia bincang seru bersama dengan Arion Suite Hotel Bandung. Wargi Dahlia butuh informasi lengkapnya, silahkan di follow aja sosial medianya ya. Baby Ali harus pamitan dulu nih dari Dahlia Indonesia pilihannya. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Happy holiday, selamat holiday untuk Wargi Dahlia semuanya. Dan jangan lupa kalau mau liburan seru di Arion Suite Hotel,
2: Bandung.
1: Bye-bye.
3: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Selamat pantengin Suite Hotel.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantang GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari

madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat, ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Koja Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Satu jam non-stop dangdutan.

0: Segmen berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang,
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana-mana pokoknya mah, stay tuned. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih pertalit Pak, naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
2: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alias Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
4: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
2: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
5: Kecemburuan. Pihak SPPG saya yang memutuskan bahwa dia itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janinnya dan kondisi
3: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
6: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
7: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
3: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
8: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
9: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim pada Facebook gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
10: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
11: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
3: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
12: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
1: Semenjak ramai itu pas kenaikan Pertamax sih Pak. Jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah. Itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak. seperti itu.
12: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia tatar Sunda.

0: Atau eta si Imron beki ngajauhan beureunan
1: gitu. Eh abang ngajakan kawin
0: ke abang. Lalaki mudah gitu mah.
1: Kumaha tuh abah geus tarima wae.
0: Ulah waka geus biasa ari aib kenaon anu dipikahayang ku urang keur teu eueuh ngaran mah di hari-hari keneh geus boga alus mah kana TV di udag-udag deui.
1: Lain biasa, abang ngajanjikeun abah ka neneng teh.
0: Sok
1: sana gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, apapun yang kamu mau akan ku cumponi sana kitu abah.
0: Eta mah bret dut, eta mah abu botong percayakan begitu.
1: Tapi dia mau teh dicobaan mah kan canyahu atuh abang keur dicobaan ku neneng atuh banyak.
0: Bisi dengar cadas abah marina naon anak keur seungit lamun goreng kumaha coba.
1: Abang kewe
0: orang
1: pikirkan heula nenek atuh rek salat hajat heula gitu abangnya.
0: Hajat sunatan lain.
1: Lain ieu didinya teh. Lain abang neneng ulah aya carita si abang.
0: Cik kana wae teh.
1: Neneng dicarekan ku pun biang ku mama.
0: Ku naon ku indung didinya teh eta geus si Imron meureunannya
1: teh. Lain masalah. Aya beda deui engke caritananya.
0: Sok atuh aja.
1: Bagi dalem hoyong terang caritana engke pokona mah panteng Dahlia Tatar Sundana dugin kata botil engke nya. WhatsApp laba di mana, Bang?
0: 08-1-222-1-05.
1: Ada telepon apa?
0: 7-1-2-8-7-11-10, taneng tak.
1: Orang di antas dengan ketemu tilung kayaknya.
0: Tak, itu wargi panteng radio.
1: Panteng Dali.
0: Enak-enak langgam,
1: Dali.
0: Perungan go-go-go. Gaya!

0: Wargi Dahlia, anu setia, tong ka mamana cenah ieu aya iklan, aya iklan, aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cuk.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
5: Yang punya keluhan siapa?
4: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
5: Terus
4: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tes, Mak.
5: Tesma ya, iya. Tetes mata alami mau, terus.
4: Kamu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas.
5: Ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
4: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
5: Oh tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
4: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
5: Iya sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai Tesma itu baru habis berapa botol?
4: Baru sebotol kan belum habis.
5: Sebotol juga belum habis ya.
4: Baru berapa kali netes.
5: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
6: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 107,5 dalam FM Bandung Goyang yang asik-asik. Juli di Dahlia jenya apa? Juara dong. Juara bikin Bandung go-go-go. Goyang!
1: Cik Abah yang ngedenge sok bubur buka eta si indung-indung di dia teh. Ngambeku naon segala.
0: Kamari teh kan neneng teh iya, Bah.
1: Naon?
0: Botram, sarangara rencangan, biasalah. Teman-teman sosialita gitu, Abah.
1: Ari pe kumaha?
0: Nah cek, ya tehnya cek, nanti namanya teh?
1: Indung dirinya.
0: Lain, cek si Alberta kan ayah bener. Babaturan neneng tehnya ngarate Alberta. Ayah Konidio gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Ayah Marimar, ayah...
1: Francisca ya, si Francis Miluan.
0: Ayah Francisca, Chris Dayanti, oke. Okay. Ayah Jung Juni Sara, kamar teh ngumpul. Neneng sangges, iya non nge-WA gitu, dina grup kan. Ayah grup sosialita, bagi gigi oke okay, ayah, Mbak.
1: Oh ayah.
0: Ayah
1: oh.
0: Sarang bagi gigi.
1: Gigi mana? Gigi tekan gigi nah.
0: Lain atau apa? Eta mamana si Cipung.
1: Oh.
0: Nyarosnya kamaritas. Nah, orang ngarujak hiris. Nah, neneng mau jubleg kan kelarasannya.
1: Oh.
0: Pun biang teh gadu jubleg tupperware.
1: Warisan abah. Negara itunya. Warisan keluarga.
0: Si jubleg tupperware eta teh abah. Non limited edition, bah. Didamal dengan tilusiki-tilusikina.
1: Waduh.
0: Mama bul-bul anu kagungan tehnya.
1: Ya.
0: Maria Mercedes.
1: Alah.
0: Anjana kan ayeuna. Tos te main sinetron.
1: Tos sinetron doi.
0: Ayo ya calon wajib, bah.
1: Ayo ya, teh si iya. Mercedes teh.
0: Iya, soalnya jubleg eta, jubleg tupperware eta. Nih,
1: oh.
0: Jadi teh bakade. Nu kagungan teh bari bakade mah tari calon wajib banget sok. Iya, weh ada melan ulen.
1: Alus ya,
0: teteh. Sarang Chris Dayanti, ejeng Yuni Sara, ejeng Asanti teh sok kesili injeng.
1: Rada uplak.
0: Ke kamari teh gara apa.
1: Cik.
0: Dipake heroi merenya ku barudak letik, abah.
1: Yeah.
0: Kata ku si iya genian. Amina budakna aure.
1: Oh ya Amina.
0: Ditako-tako, abah ini jadi sungik.
1: Bola merenan kabayang. Nya
0: jublek na teh.
1: Oh.
0: Pas dibawa mama hampura iya jublek songek.
1: Nyarekan.
0: Gusti nyarekan nanti abah menilak-lak dasar abah.
1: Oh, eta warisan.
0: Mane mas na dasar sna. Budak pamulung sna. Abah meni nyari hati. Kenapa?
1: Pamulung. Nah, makanya ngomong gitu pamulung. Emang nya pamulung ya?
0: Justru neneng rek nanya ke abah ya Ari. Sebenarnya Ari inung neneng teh eta lain baheula kumaha abah neneng teh keur leutik.
1: Jadi kieu bubulnya. Keur jaman baheula teh indung maneh teh nyata kaguguran bubul.
0: Terus
1: indung maneh teh kaguguran, aya batu kapur tah na tembok teh. Dibura ku abah jadi we maneh teh jadi bubul jadi batu kapur.
0: Tapi kumaha nu sabenerna abah jadi nu bener teh indung bubul lain eta maukin ngaran teh.
1: Maukin teh eta teh indung deungeun maneh sabenerna teh heueuh menang mulung.
0: Lain indung tegas lain.
1: Lain indung tegas dirinya mah geus aya di Kuala Lumpur jadi TKW.
0: Tuh, ngadohan naon itu.
1: Hah?
0: Ngadohan naon itu.
1: Dagang pulsa.
0: Amit, abah. Kayak abah mending nyari hati, gerabah.
1: Eta mekur, ceng iker emosi, bobo. Bener, anak tegas.
0: Ngaran-ngaran ini mah ulan, ulan pengen gak ngecap gitu, abah. Kamar di tanah neng, tanah pengen kamar baju, abah, sake resek. Lelempangan di jalan, ini tanah pengen kanyari awak, abah.
1: Atau dah, pundung itu tongos di bawah, pake kusorangan, pundung teh. Cangkelnya, cangkelnya.
0: Nyari di awak, abah, ini tanah pengen karena pas siksak, abah.
1: Ping-ping yang, namun tengah nanti, pas selon teh selek-selek gitu nya. Gampang itu mah itu.
0: Aduh kumaha abah.
1: Rek mau wakil saya kasih kenapa banyak mau acub lagi aiku hotin krim jag bebul tah.
0: Nan?
1: Hotin krim. Aya dibalur ku hotin krim tah. Aya original, aya strong, aya aroma terapi, aya DCL tah bebul tah cumi kahandapkeun. Aya jadi otot lah wajah pakai hotin koyo aroma terapi balsam ayahnya. Hotin go ukuran 30 gram lagi ayah dah. Lamun hayang rada gancang cager tinggal semprotnya pakai hotin spray. Ya, lamun eta teh langsung leungit. Lamun hayang boga sensasi tiis, aya hotin cool gel. Sensasi tiis jadi di mana urang keur aya pendingan teh awak teh langsung rileks kitu tanya. Taena lamun bobo rek leumpangan ka itu ka dieu, ulah mah keur resek kungkul. Mau plastik teh jepitkeun kana buuk
0: geus teh mah jang naon
1: atuh. Jorowokan di jalan. Make hotin cream ah. Geus asok di @hotincream.id atawa TikTokna hotincream.idn geus asok beubeuh geus asok.
0: Ya barek nyana abah nepikeun ka
1: ari pegel mah.
0: Asa kabentar geus oh. Kitu abah ku pun biang disebutkeun kitu. Jug nyingkah di dinya masna, di dinya masa budak nu teu diharepkeun. Sana pikir ka ari
1: eta. Hayang nyaho dirinya meh hayang jadi budak anu teladan. Meh ada leleh hatena. Uh-huh. Ajakan umroh sok inu mana teh.
0: Nah itu abah daerah ya. Umroh teh abah lain meni marah. Atau abah jaba ayah teh. Travel nate sian anu tidak terpercaya teh. Gitu abah.
1: Iya aya program. Iya iya. Bubu iya dengekeun. Umroh spesial. Milad Akbar. Sugandina 400 kuat teh ka asupna indung.

0: Yang lain aja yuk.
1: Di mana, Bang?
0: Di Banjaran Genep 22, Ruko Cornice Residen 15, Mangkubumi Tasikmalaya. Atau agen-agen gina septi anu pang deket nak. Sok, eta indung mana yang ngawujudkan impian tanah suci ke Mekah disadakan gina septi. Muah gerak, jag-jag gerak sok.
1: Jag-jag, duh, yuk kamar itu apa?
0: Muah sangka goreng. Nenek
1: kembali mau budak untung budak tehnya. Meskipun hujan, meskipun kepanasan, awaknya teh abah kuat, weh.
0: Si Pipit?
1: Iya, si Pipit, si Clara, jeng si Isabel, teh, bah.
0: Makin naon
1: dirinya. Si Pipit, si Clara, si Isabel, masok ngeleut biolisin vitahani, bah.
0: Rutin, atuh, teh.
1: Rutin, pisah.
0: Halus, atuh, halus, atuh.
1: Pokoknya mah biolisin vitahani mah bikin sekecil lebih lahap makan, bah.
0: Ya.
1: Sarang berat badannya, teh, jadi lebih ideal.
0: Seseg lah, ya.
1: Seseg.
0: Benar.
1: Biolisin vitahani juga udah teruji dari madu asli, bah. Yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus
0: ya.
1: Kanggo dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit.
0: Benar-benar
1: ya. Makanya hayu Argi Dahlia dapatkan biolisin vitahani di apotek
0: ya.
1: E-commerce favorit Argi sekarang Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku.
0: Eta hari si Pipit Isabe jeung sekarang wabah diajak ke Trans Studio daek moalnya budak teh.
1: Daek kan atuh abah meni karunya keur kamari geus dibawa leleumpangan ku nenek geura abah.
0: Ya abah teh boga informasinya di Trans Studio istimewa teh nya tambalina jeung teuing kebaya teh kita neneng tah.
1: Ah, saya resep sigana teh bah.
0: Heeh, da ijang budak-budak ijang pada nuker libur sakola ineng ye. Sok ayeuna mempengger pere nya ku abah diajakan nonton Trans Studio Magical Story per everyone-nya. Iya, ayah salia dina pertunjukan mewah, ayah oge hadiah jang wargi-wargi. Sudah tak si Pipit boga rejekina tah. Jang menang nanti pocer-pocer hadiah. Liburan gratis di Ibis Trans Studio tuh. Kusahanu apa orang tehnya. Pokoknya mah iya, orang informasi digelar nanti ngan opat jelema, ngan tiluan teh 478.000 rupiah. Mejuhnya si Pipit, Clara jeng sa teh.
1: Si Isabel.
0: Tak. Nepi ka 12 Juli neng ye, murah pisan. Sok ku abah dibayarkeun tah kontan tah ka dirinya teh. Urang jadikeun momon kulawarga dirinya teh. Liburan ka Trans Studio Bandung. Ka abah urang ieu lah, urang naon teh urang www.transentertainment.com urang reservasi heula. Nya meh bisa nonton petualangan anyar penuh memori indah di sarangan Trans Studio Bandung istimewa. Tah kitu neng tah.
1: Ayeuna abah. Lain abah.
0: Hey.
1: Apa teh ayeuna aya info-info geuningan bae.
0: Ya, info naon? Zaman
1: ayeuna namanya bantu kejahatan penipuan teh meni loba macam-macam nah abah.
0: Kade atuh tipu.
1: Termasuk bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai geuningan
0: bae.
1: Pokona mah hati-hati Wargi Dahlia kalau ada yang WhatsApp atau telepon dan bilang ada paket atas nama Wargi Dahlia yang tertahan di bea cukai dan mereka minta transfer sejumlah uang. Pokoknya Wargi Dahlia harus ingat 3 poin ini ya. Yang pertama, stop. Jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman, Bang.
0: Benar.
1: Anu kaduana cek
0: heula.
1: Pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai.
0: Ya.
1: Anu katiluna, lapor. Laporkeun indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id /aman-bersama ya. Pokoknya jangan panik dan langsung transfer Wargi Dahlia ya. Apalagi Wargi Dahlia tidak ada riwayat membeli atau menerima kiriman dari luar negeri.
0: Benar.
1: Langsung cek di beacukai.go.id dan pilih barang kiriman ya untuk memastikan ya abahnya.
0: Aya apa info, tuna, gitu
1: info orang, ini disampaikan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
0: Bener. Aya nama kudu pasti heula kumaha-kumahna gitu lah.
1: Teh unik abah nu kantos katipu.
0: Hah? Memang ngirim naon maehna ka mana?
1: Ngomong nama setengah perang ieu naon ngi
0: transfer. Geus transfer.
1: Transfer 500.000 beak abah.
0: Ngirim naon cenah teh?
1: Teu ngirim. Jadi cenah mah aya nu tertahan di bea cukai. Aya kiriman dari luar negeri.
0: Penipu.
1: Ku neneng tadi tanya ari teh unik ngalah. Iya teh naon ngaranna?
0: Marasa henteu.
1: Marasa teu. Henteu. Hayang anjing dibayar atuh eta 500.000 mun emosi.
0: Eta mah diancam teh meneng teh diancam. Ku oknum eta teh biasa.
1: Kade Wargi Dahlia hati-hati ya. Abah orang telepon bah.
0: Halo. Siapa tuh? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Aja tuh goyang.
1: Sarang sahaka.
2: Si Allah mabul abah mabul.
0: Si Black lain teh.
2: Iwan.
0: Iwan. Iwan bener si Iwan.
1: Mana?
0: Iwan Ranca Ekek. Mana teh?
2: Calengka.
0: Si Calengka.
2: Bener.
0: Calengka.
1: Calengka. Akang bisa rek open donasi kan?
2: Aneh. Tapi
1: benar-benar,
2: hari jublek neneng rengas ente.
0: Nah, nah, apa ini, Teh?
2: Jublek neneng rengas
0: ente. Jublek neneng.
1: sadar, ya, ya. Dedenya kan siang ngomongnya kemana wae

0: sial yang jublek eta sia ieu
1: lain rengat
0: ieu perut dasar
1: lain rengat bolek sek
0: urang mah ya unggal dipake oge so langsung dilem ku lekatos atuh ku reme pika sebelun sia ieu elma lain jublek eta sia pikiranna di jama bong-bong jama japrut sia
1: jauh tinggal mah mau iwa.

0: Ini ya, jadi sama Amit Amit sih.
1: Aduh, jeda.
0: Udah ngamen naon?
1: Sok.
2: Langam. Langam
1: naon?
0: Naon?
2: Naon?
0: Hah?
3: Dinasti.
1: Oh, dinasti.
2: Dinastinya.
0: Sok kalau saha.
1: Sok.
2: Kamu tema itu Isar. Bah Danu Iman. Tadinya, nanya jepret. Di Bajaraya. Mama Bayu, Salengka.
0: Oh, baca nggak masaha.
2: Bayu,
0: Pak Abi. Aku tuh ayah turun atau panteng radio.
1: Oh, sok itu.
2: Goyang.
1: Nuhun, Bang Iwan. Bang,
0: kurang kalang gambar.
1: Lagu banyak nih, nggak?
0: Oh, ya, orang gila. Lagi dong, mana nanya ke orang. Ayah cari tak doi.
1: Oh, siap lah. Orang ngedongeng, orang ngewangkung ini, nggak?
0: Lagu mana masih tetap di dalam tetap
1: sunda. Sok panteng radio.
0: Panteng Dali.
1: Enak langgam, dah.
0: Dali ya.
1: Kurung ngego-go-go.
0: Gan!
4: Datang. Segelap salah wajah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalainya separare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru nate saya sing siremen. Alhamdulillah ini teh damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ini alhamdulillah 120, 100 ini teh.
2: Alhamdulillah.
1: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cakupan layanan air bersih di Kota Bandung ditargetkan mencapai 40%. Dukung reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung kolaborasi benahi infrastruktur akses.

0: Polisi bongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini akses layanan air perpipaan di Kota Bandung baru mencapai sekitar 38% dari total kebutuhan warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah strategis yang ditempuh antara lain melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata menuju Kota Bandung. Menurutnya proyek tersebut direncanakan mampu menyuplai air baku hingga 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Namun prosesnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau yang berkurang, sehingga pasokan air untuk Kota Bandung berpotensi terganggu. Selain menambah pasokan air baku, pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi melalui percobaan penyulingan atau filterisasi air sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi. Terkait target layanan air perpipaan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan dari 38% menjadi 40%. Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan air dari yang sebelumnya mencapai 40% menjadi 37%. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk lebih peduli dan perhatian kepada pekerja sosial masyarakat karena mereka memiliki peran penting dalam program pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, saat menghadiri kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar para pekerja sosial masyarakat kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
1: Tadi saya mendengar bahwa IPSM ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi semestinya dengan kerja-kerja yang seperti ini, pemerintah punya perhatian untuk kita. Saya merasakan bahwa pemerintah punya hutang budi kepada para pekerja sosial masyarakat. Oleh karena itu, mungkin nanti dibantu oleh Komisi 4, saya juga akan mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya perhatian kepada pekerja sosial masyarakat. Betul, kita ikhlas karena Allah. Betul, ini adalah dorongan dan kita memiliki tersentuh dengan kerja-kerja sosial. Tapi kalau itu ada sesuatu yang bisa kita menambah daya dorong dan daya motivasi, tidak salah. Artinya tidak menjadikan bahwa ketika nanti ada support dari pemerintah, kemudian kita tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya kita dengan Allah SWT. Jadi saya berharap saya insya Allah dari DPRD Kota Bandung akan terus mendorong, mengusulkan supaya pemerintah Kota Bandung khususnya memiliki perhatian khusus kepada.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan pada 17 September 2026. Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani penumpang. Perbaikan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, pemarkaan jalan, serta penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Khusus di SDABM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Pekerjaan tersebut berada di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara. Selain memperbaiki permukaan jalan, SDABM juga menormalisasi drainase agar saluran kembali berfungsi normal.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini,
3: audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemeriksaan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, kasus bermula dari adanya 4 laporan masyarakat yang diterima polisi. Setelah dilakukan penyelidikan di Tresiber Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial RI, RA, MRA, dan I. Sedangkan pelaku lain berinisial AG sebagai otak dari sindikat masih dalam pengejaran. Hendra menjelaskan modus yang dijalankan para pelaku dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemerintah. Namun semua itu palsu. Korban yang tertarik kemudian diminta mengirimkan data pribadi dan membayar sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau proses perekrutan. Setelah uang dikirim, para pelaku memutus komunikasi.
4: Si seller, khususnya adalah subsidi

0: 698 rupiah. Adapun ancaman hukuman yang penjara paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak kategori 7 romawi yaitu sebesar maksimal 5 miliar rupiah.
1: Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,79%. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, LPE adalah salah satu dari 10 program derivatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal di Jawa Barat. Menurut Herman, capaian LPE Jawa Barat di triwulan pertama merupakan bukti nyata bahwa Jawa Barat konsisten mengawal program derivatif Presiden. Dari ke-10 program tersebut yang paling mendasar adalah LPE, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang bermutu.
2: Bapak Presiden ini optimal pelaksananya dan muaranya rakyat Jawa Barat sejahtera atau istimewa. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, triwulan 1 LPE Jawa Barat menembus 5,79%. Di atas rata-rata nasional 5,61%. Dan LPE ini antara lain distribusi oleh government spending. Belanja pemerintah kami relatif optimal. Kemudian untuk consumption, ya tingkat konsumsi masyarakat relatif baik. Kenapa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat relatif baik sampai saat ini? Karena inflasinya terkendali.
3: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Banteng terus Dahlia Tatar Sunda.

0: Rekaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha kakaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
6: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu, ayeuna mah. Terus sekaraos naon-naon, teungak, teleleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh kacanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena kaca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Warga-warga anu gaduh penyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
8: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
7: Serius? Emang lewat apa?
8: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
9: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
8: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
9: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
8: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: menggunakan mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
4: Rawasen.
3: Rawasen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah, hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 176233. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: saja kalau nggak ada orang Bandung goyang
1: sih. Cik Aji.
0: Originalnya masih tetap adalah tatar Sundanya banyak.
1: Bener, Reng. Eta anu ka Trans Studio teh kumaha? Beul jadi moal teh.
0: Arek dijantankeun we baku magi kan. Marurang kali eta cing karocak Abah. Mama, mama hayang liburan, mama hayang liburan.
1: Nanyakeun wae ka bayangnya.
0: Komo ayeuna Abah ayeuna nuju aya promo, Mbah.
1: Ya bener-bener. Tah
0: kamari teh kan pas tanggal 18 Juni 2026 teh. Trans Studio Bandung teh ulang tahun, Mbah. Kan 15.
1: Ya, ya.
0: Ayeuna teh nuju masihan ka kebahagiaan bagi para pengunjung setia Tabah. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa, Bah. Ah. Dengan menghadirkan special show super megah Tambelina dan juga Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Itu menceritakan tentang kisah legendaris, Bah. Ya. Seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Nah, selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat warga Dahlia, Bah. Seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Ya. Nikmati special price promote school day, ya. Bertiga cuma Rp478.000, berlaku mulai 20 Juni, dugikan ke 20 Juli 2026, Abah, ya. Murah banget kan, Abah?
1: Aduh, murah.
0: Pokoknya, Ma, saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa.
1: Istimewa. Wah, kebayang
0: itu, Abah. Ayo, teh si pun biang, teh ayo, teh meni.
1: Masih kena kesal.
0: Nge-WhatsApp. Neneng sakirana can kapangi wae eta jubleg jubleg ieu naon teh. Tupperware sna geus tong balik sna.
1: Lebih ka kitu
0: neneng teh meni sok asa siga dipiceun kitu pun biang teh kitu.
1: Eta kumaha tuh ngupahana neneng boga sieu trik-trik and action kumaha tuh.
0: Bingung, ini teh kudu kumaha.
1: Bingung, ya kudu kumaha.
0: Kintan-kintan margi Dahlia, ini neneng teh kedah kumaha. Ayananya neneng rek minta pertanggung jawaban, Kak. Mbak Gigi, nya kan Nagita Slavina. Ada tepuguh gitu, Bah.
1: Karagoknya. Eta kabar dak budak, nak. Atau baru dah diatakan, ditanyakan. Jangan begitu lagi, gitu.
0: Ya, dah nges terjadi, jangan begitu lagi, oke, dah pada. Nges terjadi, iya mak nges. Songhe gitu, Bah.
1: Oh, bener ketang ya.
0: Ah, kan baik, Abah. Orang harus kan WhatsApp, Bah.
1: Oh, siapa tuh?
0: Bah, ringung mikiran nukar itu, Mak. Haturan kanggo hadir di Maroko Campelas.
1: Maranan
0: saha.
1: Bener.
0: Neng Bobol teh neneng di Ciseure hadir. Mangga Neng Bobol asup TV. Ih, atuh marukna.
1: Ih, semaruk atuh.
0: Neneng Ica, neneng Bolma itu Cap Sansan asup TV meni motah mijah Abah.
1: Tapaleun.
0: Aya neneng Bu Ayum di Uber oge nuju Panteng.
1: Iya Bu Ayum. Sade teh neng.
0: Aya Uci meni gumelis ya di.
1: Bu Uci.
0: Neng Bulma damang, ayah Bu Dede di Bojongmas. Bu Dede, aturan oge kanggo Asep Tato di Ciwidey, Bah.
1: Asep Tato, bener.
0: Terus ayah oge Mister Iu. Ayat Abah, Elis di Jalan Peta hadir.
1: Jalan Peta, bener.
0: Dian Zea di Balai Endah oge nih ninggal Dede di TV Gening. Neneng, ayo nama iya.
1: Neneng.
0: Ayah, Abah, tadi saya ninggalin si Neneng nunjuk di Parapatan Lampu Merah.
1: Kenaon,
0: Cenek. Duaan dan duka sarang saha bari mawa bas betot nusok gagabas.
1: Ulah gitu, etete pelecehan.
0: Tuing si koko masuk.
1: Lain bas betot, etete.
0: Nau-nau tuh, Abah.
1: Kerincingan etap, cina tutup botol. Kecerekan.
0: Cep Soma di Cipatat, saya guling oge nuju Panteng.
1: Cep Soma, nun.
0: Ayah atuh tebalik ieu mah.
1: Saha teh teh?
0: Teh Amel. Ah tebalik ieu mah.
1: Atuh salah we alamat atuh.
0: Ayah Uli Juha hadi.
1: Tahu Uli Juha. Saha deui teh?
0: Oke Abah neng Bulma sareng Mama Ijal, ta Mama.
1: Mama Ijal.
0: Aya Ati Sonarti di Batu Lawang Ciwidey, Bah.
1: Ya syukur atuh.
0: Abah Andin, Mama Lilis di Ciwidey nuju Panteng, Abah.
1: Orang Ciwidey.
0: Fitri di Cinambo oge nuju Panteng.
1: Bener.
0: Santi di Kopo Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Aya teh Neng anu di mana teh Neng teh? Incuna wa Udin pokona mah imana teh di mana? Pode di Ibon.
1: Oh, Udin.
0: Haturan. Ayah oge Maya Wartini abah nuju panteng. Agus aroma di Garut damang neneng.
1: Oh,
0: ayah emang bagi gigi resepan rujak hiris gitu
1: resepan. Tuh apalun.
0: Resepan ih. Bagi gigi tehnya karesepna rujak hiris.
1: Ya.
0: Kadang soke recek genjer abah.
1: Gitu.
0: Dan ukadar itu abah sabang saning makanan-makanan lalaban-lalaban Sunda. Ya.
1: Putu selong.
0: Popohan selong dan resepan. Iya.
1: Tradisional pokok namanya.
0: Ayah oge menang na tong sampah neng bobo ma anak yang terbuang. Oh. Dan neng sekoyis dirinya teh. Ayah oge Kang Suhana di Permata Biru.
1: Permata Biru. Abdi
0: teh imas na neng di jiwa. Neng ji, jiwa naya. Jiwa naya
1: itu dimana ya? Majalaya lain.
0: Teing apa. Oh. Ayah si Adi ah meneh jiga domba. Senada daun.
1: Si Adi teh kenaon teh.
0: Emang bagi gimana sebenarnya poh-pohan abahnya.
1: Oh.
0: Kadang downloadi
1: ya downloadi
0: sok
1: di ieu. Noh cacenet kadang
0: cacenet.
1: Genjer.
0: Oh genjer. Cahaya disebutna sebatkeun bodak pamulang mah neng bobo-bobo uci aya.
1: Pamulung bareng.
0: Tuing. Oh. Aya oge abah please laguna.
1: Naon atuh?
0: Saya Mas Gus. Aya tele di Padalarang abah ari yang bawa mah tiasa dicolok teh. Irungna
1: bisa irung mah keur ngorong anu ngabersihan korong bisa wae.
0: Hmm. Si Deden Marjan pika sebelon si Deden.
1: Teu
0: juga hadir
1: mah.
0: Aya oge seueur ba.
1: Oh sama itu.
0: Kala aya hadir Yoyon Rusmana di Karya Mukti.
1: Karya Mukti.
0: Aya Teh Yati oge sanuju nyobek basreng sabah.
1: Mantap eta teh.
0: Aya Teh Isar oge.
1: Isar keur naon Isar cenah?
0: Keur cicingnya merembang. Haturan oh jiwana ya tadi Cikutra abah.
1: Orang Cikutra.
0: Aya Bambang. Salam kenal sadayana ti urang Karawang.
1: Hmm.
0: Sananya aya Kang Dedi Kurniawan.

0: gitu. Bagi-bagi WA. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nenek-nenek,
2: ya, nenek. Nuju naon?
1: Nuju ieu gogoleran.
0: Aduh, meni panuju
1: gogoleran. Ieu mah tariris wae ni.
2: Sami nenek enak keur usum panginten halodok kan nenek.
0: Bener, bener.
1: Kita ni ngahod-hoda bener ih nenek mah.
2: Sokoyong di ianya di rawel nenek.
1: Ya, sokoyong
2: ayah nunggu kepan. Nenek kantos te kapungkur gitunya. Gaduh masalah sarang orang tua.
0: Pasti merana nenek mah.
1: Alhamdulillah ini nenek mah tara.
0: Oh, itu sok pasti aja yang mitoha hari tak ada yang habeng.
1: Nenek mah sudah isaleha.
0: Ah,
2: lain nenek air nanti. Neneng teh nepikeun ka nyeri hate ku pun indung disebut
0: yeah. Mane
1: Mas. Nya teu mane ning bol mana carekeun.
2: Teuing carekeun atuh nenek. Geus nenek kan neneng teh kamari teh nyeun rujak hiris jeung teman-teman sosialita nenek.
0: Jeung
2: bagigi, jeung bakade.
0: Teu apaleun.
2: Jeung bakade jeung Yuni Sara. Kamari teh aya Maria Mercedes oge sumping bah jeung Teh Meli Guslo.
0: Kana helikopter datang ngadadak.
2: Ayo kamari teh teras aya ieu deh aya Celine Dion
0: kamari. Celine Dion aya deui wae.
2: Kamari teh ngarujak hiris, nganggo jobleg nanti jobleg nu neneng. Neneng teh bawa jobleg dirinya lain boga jobleg Tupperware sana
0: aduh cek. Ari si Adel datang si Adel.
2: Henteu da kamari teh sana keur ieu dagang lotek si Adel teh. Oh neneng ari pek teh si joblegna teh ku si Aminah nya bodakna si Aurel. Di bebet-bebet aya songe karena neneng.
1: Atau naha meni asok di harupun barudak
2: atau atuh ieu manyarek dicarek kumaha di harupun indungna dede jangan mainin jubleg tante cek neneng teneng jangan mainin jubleg tante nanti
0: pecah
2: da ngaran budak atuh
0: gitu
2: tapi kan geus bebet-bebet akhirna ieu jubleg Tupperware neneng teh tapi kan ka
0: ulah-ulah ya bisi cerik deui bubu lah ulah beting curhat jeung nenek Ica cerik kita gerak
2: kudu kumaha atuh nenek
1: oh sok mangganing nenek mah sok babarian mah anu cerik
0: tuh sensitif sok sensitif
1: nenek Ica sensitif abah
0: nenek sok gancang hamil nenek
1: nya ada ucing
2: ada dia segenu ka bawah burung ya di asupkeun caritna
0: jawe ngahaminan ngagoongan we
1: ereknya
0: lah teh da mah hoyong atuh aya atuh, ini nanti atuh. Bener kan baik.
2: Gak sadi gue.

0: bawa sini dek itu tuh.
1: Iya ngadungkuk
2: weh. Kawasan
1: nenek. Nenek ngobrol mah Abah Nindun.
0: Iya.
1: Mungkin sehatnya.
0: Shalom nenek. Sedih
1: Abah.
0: Gitu, Abah. Oh, amin Abah. Kesedih Abah teh kadang itu cerita si Bulbul teh kesedih Abah.
1: Abah. Carikan
0: laklak dasar. Pajak pun
2: indung atau nenek.
0: Anak pulung, si hari anak entok, anak pulung segala.
1: Kang Teh Denok, Bunda Onde, Nenek Putri, Nenek Gotik, Jendri, Buah Mama Piska, Mama Sri, Bunda Yanse, Nika Tapang, Mea, Bayi, Wana Isugi, Madun, Tayati Benita, Buar, Paraja Lembang, Andi, Nengia Banjaran, Mami Kisar, Ibun, Mama Julia, Lipat Dalarang, Kang Cinta, Bunda Cinda, Anda Gopi, Mama Bayu, Mama Lilis, Teras Bu Enjoy, Wa Uci, Umi Yuna, Umi Lila, Bu Dede Konveksi, Kang Nana, Danu Iman, Farija Tokyo, Santi Kopo, Teh Ima Cimohai, Rini Gotik, Mama Piska, Gocin.
0: Jin.
2: Mas Ane.
1: Sange kecinta, kasayang neneknya.
0: Mau ngatuh.
2: Turun panteng radio.
1: Ya, sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Enak-enak, langgam nedah dia. Prunga, go, goyang.
0: Goyang.
2: Abah orang aus kan nih kabok bahas beberapa
0: sok.
2: Detik dahinya.
0: Sok atuh ka dinya.
2: Atuh orang nganggo aki oli,
0: damang.
2: Hayang sing ngoke jus si jalu oge bah nu di panteng.
0: Heeh bener.
2: Aya abi mah hayang keceret bangkong, sebenarnya sebut ka jae di jeung.
0: Kitu bangkong.
2: Aya bengkel bubut Ciputra oge nu di panteng.
0: Orang Ciputra.
2: Wah obes damang di Citiru bah.
0: Heeh bener.
2: Aya Mister Ius, aya Umi Yuna. Anggar mah mau jubleg uing, geuning sok teuyus ah di dinya.
0: Ka mana wae.
2: Beurina di jalan lontongan oke nuju panteng
0: bae. Heeh,
2: tak gitu. Harga kamana nanya? Masih tetap di Dalia Tatar Sunda.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dalia.
0: Enak ada kelangkang.
2: Dalia.
0: Prung

0: Gidalia Sadayana di mana wae ayana masih disarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda prung ah gogoku koyak ah.
1: Tongka mamana heulanya saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
6: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco,

0: kampanye berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes
1: satu
2: mah.
1: Botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Apa barjat?
5: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
4: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kayaknya mah henteu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan gitu.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: ke Karawas kan dengan abahnya.
1: Jam tiru deh neng.
0: Terus.
1: Neng ke mana neng neng enak?
0: Neng neng ayah nambah denyang itan rang enang mbak.
1: Kalau rasa neng. Candi ala, candi jahit.
0: Entah neng kan bedogan enak di, iya di teh Eva Evi. Di jalan rang enang kan anjena teh enak neng teh. Bade ngajahitan terus gitu ah bade langsung aja ke bumi mbak. Bade ibar.
1: Ayah abah ke bagian mau rang enang. Sakera sak matu.
0: Mau atau abah dan neng oke ngerasa ukur gawe abah lain produksi. Nah.
1: Baiklah
0: gitu. Apa ini orang teraskan dari dalih tentar Sunda.
1: Let's go.
0: Warga dah atur nonyam terus parantang ya.
1: Tak gitu nuhun bisa.
0: Kita berdua pamit.
1: Gitu pokok nama wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dalih.
1: Enak-enak langgam lah.
0: Dalih ya.
1: Turungah go. Guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Sadayana. Wilujeng sonten wargi dongeng Sunati Dahlia. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa tepung lawung amprok jong hok deui ngalanggungan 101.5 radio Dahlia FM Bandung dina dongeng Sunati Dahlia. Semangat urang lajengkeun serial si konseling ngalalana nu dinten kamari katuna dina dongeng Sunati Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak kalau kamu nyadah Dahlia, perunggah, go, go, go, go, ya.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigana Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
1: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Terpangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun namden.
2: Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak?
1: Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo lambung naon, Pak?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah karaos lambung mah geus daya we.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abi tos F 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing geuna tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tos. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Kalau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

BCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan
1: dari Buraidah bin Al-Hasib dari Nabi Muhammad SAW bersabda,

Dina Jejer Ceriot. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun.

Wilujeng santan sedayana. Mangga diaturan halabet deui dina live TikTok sim kuring urang keur yeuri. Hanca dongeng sunat katunda dinten kamari ya Mbae Agus Suherman hatur nuhun parantos lalebet. Siap Mbae hatur nuhun manco. Teras anak proyek oge. Araratul wilujeng santan manco deui dina live TikTok sim kuring. Mangga ditetep layar heula. Supados haneuteun Isam Cipatik manco atur nuhun dibantos tetep layarna CJM 354 atur nuhun bangga supados gampil ngabsena ieu mohon CJM atur nuhun katampi gorenganana atur nuhun singgah gantosan deui atur nuhun pisan sareng kopina katampi pisan barokah wargi Dahlia dinten kamari suntana anu tos janten naon teh ajag atau ajag pamalihan terus si konseling oge anu janten wanara setra tos atarapi nuju tarung urang lajengkeun serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

mo battle diyang Elmo Brasi Harita Bantro. Pugwe kaya ni niya tematak power, bumi si ganu gonjang ganjing setiap salah sahice di antara tiba kan lemah, nimbulkan suara gereman anu bisa ngancurkan kengenengan celi. Dua jago anu tarung geus nincak karena waktu anu duka ting sabarajam ngantacan bisa ditangtukeun saha anu baris unggul di antara eta dua jago. Suntana anu boga 1000 akal licik gancang mikir dina atina, lamun tarung diteruskeun jelas dirina moal aya dina kamenangan lantaran tetela geuningan si konseling anu katingalina jadi wanara setra bisa nadah sagala rupa jurus jeung kasaktena, malah beki karasa ayana tekanan-tekanan anu kuat ngimbangan kana seranganana. Mikir karinya ngolebat pikiran julik jeung licik dina alam pikiran Suntana waktu harita. Bareng jeung datangna panarajang balasan ti si konseling, Suntana anu keur jadi manusa ajag harita ngacengkang ka tukang. Koreang, gebut hiu, gebut bus. Jargur. Janggelek jadi Suntana deui lantaran Suntana ngahaja matek aji pamulihanana bari ngudupung nyuuh siga anu rubuh ripu. Atuh si konseling kaget sabab tadina oge taya niatan pikeun ngabinasakan nu jadi dulurna dina waktu harita. Hate si konseling ngadadak jadi ngaleket teuing, teu mikeun lamun jadi emangna kudu binasa ku leungeunna. Nya da ari nurutkeun pancakaki kaduluran mah Suntana teh anakna Ki Palguna Jaya anu jadi lanceuk baraja bapana si konseling. Sarajan nilik dina umur mah si konseling teh jelas jauh leuwih kolot batan Suntana. Harita si konseling gancang matek oge aji pamulihanana. Set gelebu wush. Jago. Janggelek si konseling mancuh nangtung di hareupeun Suntana anu keur nyuuh bari humaregung humarurung nahan ganyeri. Aduh. Ampun konseling. Aduh ampun gang konseling. Aduh. Aduh. Suntana nyuuh dina luhur lemah. Teu sirikna nyembah-nyembah ka si konseling ampun-ampunan bari ngumbar cipanon sagala rupa. Sedangkan si konseling anu teu boga pikiran goreng, teneuleun rasa curiga ka Suntana. Estunya ah jeung garunya bae nu aya ningali kaayaan anu jadi dulurna dina waktu harita. Si konseling leumpang lalaunan di barungku hate anu peurih. Da puguh hate atau teu aya niatan dina hatena lamun Suntana kudu tarung jeung dirina. Gep tak-tak Suntana dicepengan ku leungeun si konseling. Sina nangtung bari nyarita lalaunan semua geter. Suntana. Duh, ampura. Ampura goreng Suntana. Goreng teu ngarepkeun kana ayana ieu kajadian deh. Komo ningali dulur ngan hiji-hijina teh. Tapikeun ka rubuh kieu mah duh, galebah dieu urang kudu sadar Suntana. Yen manusia mah teh nu punyul jeung jago, teu ajeg dina hiji adegan jeung kaayaan. Konseling abdi nu kedah dihampura mah Kang. Abdi tobat Kang. Karaos ayeuna mah ku abdi. Manusa teh aya nu jago. Kang konseling apunten abdi Kang. Suntana ulah kikiran Suntana. Duh ampura abdi Kang. Duh ampura. Ampura Kang konseling. Ihi ulah kikiran ye Suntana, kuring ngahampura ka anjeun Suntana. Jadi teu kudu ngarasa salah anu kaleuwihi geus dihampura dihampura, teu kudu ngararas ka dadang dampal suku sagala rupa Suntana geus ulah kikiran sebab teu pantes lantaran lamun nilik dina tali kaduluran mah Suntana teh mangkuring. Lantaran Ki Palguna Jaya teh lanceuk teu jadi bapa kuring nyata ama baraja nganu tos. Aduh. Dong gigian dong di ulah-ulah gigian sok. Si konseling nyengkatkeun awak Suntana anu harita masih keneh ngararas kana dampal sukuna bari ceurik sagala rupa siga budak leutik jeung siga anu nyabe tobat minta pangampunan. Kang konseling, ampun dan abdi Kang, jalma neraka, jalma nu gede dosa, Kang konseling ampura.
Suntana nangtung lalaunan, gabruk dirangkul ku si konseling. Antuh antara dulur harita silih rangkul bari hujan cipanon bangun anu kacida sonona. Komo si konseling mah ngerasa bungah na lantaran bisa tepung jeng dulur anungan hiji-hiji na. Si konseling anu memang tenyangka jeng tersadar. Lamun Suntana anu jadi dulurna kermetakeun akal licik jeng julikna. Waktu si konseling ngarangkul awak Suntana dibarenganku rasa kanyaah jeng kabagjaan kanu jadi dulurna. Harita lengan Suntana ngagilisir lalaunan kana balik bajuna nyabut keris pusaka sinar koneng anu ki Palguna Jaya anu kaayaanana masih kana baseuhku getih korban. Harita langsung ditojoskeun kana beuteungna si konseling. Srepet, siut, bres. Dari jeuk. Si konseling ngadalik deka tukang dina kaayaan keur kitu harita suku Suntana oge geus rek meta nutup kana ruang gerak si konseling.

Uring Sundana. Gonceleng. Memang anjeun bakal dibinasa kulengan si Sundana. Tapi mau sekaligus modar. Tapi lanaunan ngarah karasa. Kung maha nyeri yang perih napa nyiksa yang pengawasa nasi Sundana. Rasakan desa Gonceleng. Jurelang jurelang. Suntana loncat maju neraja dengan kenca jeung katuhuna siap-siap rek ditenggelkeun dina kakuatan sapinuhna. Moga atuh geus teu bisa atuh geus bisa kabayangkeun lamun tea mah nepikeun ka keuna kana awak si Gonceleng geus tangtu bakal binasa lemasing pati. Si Gonceleng ngan saukur bisa peureum. Bari gigi deug sirahna harita miceun kalieur. Antuk nasi Gonceleng bisa pasrah lillahi ta'ala kan maha kawasa. Lamun dina harita dirina kudu binasa kuleungeun anu jadi dulurna sorangan. Lantaran dirina sadar geus taya deui daya pikeun ngayakeun perlawanan atawa ngungkulan panarajang Suntana dina waktu harita. Tapi nya kitu teh ya. Mungguhing ari manusa mah ngan sakadar dharma kahayang ungkul. Laksana rejeng teu nama angin pangeresa nu maha kawasa. Bareng meh tibana sapasang peureup Suntana kana sirah si Gonceleng anu keur ngabangkiang munur ka tukang, harita kolebat, cing, besat, gem. Aya hiji

0: Tuan Van Holland jengki jalur rampak tembong harita mere komando ke anak buahna sewang-sewangan. Sangkan tetap nadah kekuatan lawan anu beki dia beki ngadesek bae.
1: Ros siaga wudul pirahan kang barisan jangan sampai darah kita sampai jatuh ke tangan rusro. Jangan kasih ampur tembak terus sampai habis. Tembak!

Garis pusat kanan waya dinalengan katuh ke jalur rampa. Mimiti basah kugeting dipakai nikem segala jiwa anak-anak buah Suntana. Anu kabeneran deket kamaranehna.

0: orang ecagen heula serial si Koncleng ngalalana dinten ieu. Orang tunda heula anu nuju perang pasukan dipimpin ku Suntana sareng Ki Jalu Rampa atau Tuan Van Hollen. Jalaran geningan waktos nanti karaos tos nyerelek ka tebu opat kada dipungkas deui insyaallah lah enjing urang lajengkeun lumangsungna tarung atanapi perang antawis pasukan Suntana sareng Ki Jalu Rampa uga Tuan Van Hollen. Hatur nuhun tos lalabat. Terus merancang di live TikTok Sim Goreng Nancy Cikonewa. Hatur nuhun alah. Hatur nuhun katampi kagegelan anak alah sing kagantos andai ah. Mohon Mbu kumaha Mbu nambil lebat ya teh Mbu teh Mang Jae Cecep hatur nuhun alah hatur nuhun Mbu tinggal kata sandai jajak kalau orang kasiran atau nuhun duduk kuinah kata ampi Ciwidey hadir Ciwidey Mang Jae salam baktos ararate Bu menuju karempel di mana ada di base camp teras oge Kang Entis Harisma selapannya juga dapat atur nuhun pisan cobi sahde ya nu yang di absen mangga di tap-tap layar supaya dos kata wis Ayah Nancy itu si Gonewa Mbak E mohon muda Bunda Suryati CF laras alah ya kumaha tuh ya kapan rian wae atau Nancy mah nah ya cagun alah salam wano abdi ti Garut Dian laras liat Dian hatur nuhun salam pangbawana oge ti Sim Goreng mohon meni kapanerian wahai atuna lebet teh bagian eleuh we ala fakih sehat-sehat selalu Nancy mohon hatur nuhun teras oge di pabrik kerupuk Sarinah Mbah Jayoyo sareng Pak Iwan sareng sadaya karyawan karyawati na rehat sedayana. Oge aya Oma weekend di Dadali. Asa sakolebat wani gaya. Tadi. Mohon teras oge baca oo di Dulatip. Ternuhun Kasnurati, ternuhun. Teras oge anu ngintun WA ya sama wae pal. Ya sakedap. Mohon aya asisten ayeuna mah aya tuh. Mohon pali payun. Aya opal. Bah Iwan sehat Bah Iwan. Teh Cicu Gerlong, Ardian Pasir Kemir, Teh Ati, Sunarti Batulawang, Mama Ika. Sofia meni iklan nungku aja mohon kalau resan seueur pisan siapun dan luka suhun Esti Dago Kang Deddy Nagrak Cibidai Mr. Ius Wau Cida kumaha tuh yang program unggulan dongeng Esti baik cahaya di sayuran Wau Cida nuhun Agus Ketbon atau nuhun hadir tamihan deh waktu senang Harisma. Insyaallah manawi kayak di ACC. Mohon sugan 24 jam. Ya pengen dong. Alah, mae opal madep ka kamera atuh, mae. abdi mah hoyong sajame lah dongengna teh pul di Supriyadi. Kasnurati. Lah, Uci Rus atur nuhun. Uci Rusli atur nuhun. Mohon upami teh ieu sajam salaras sama. Mung seueur komersial break anu kedah diputerkeun siapunten anu kasuhun. Dah kumaha tehnya kewajiban oge tentunya. Tumual sono-sono ari le meeting mah. Si salamah mohon. Nuhun. Pokona mah sadayana nuhun pisan teras mararanco saratia ngarojong kana dongeng Sunda Dahlia anu ngalungkan radio nasional sewangan live streaming atuh nuhun. Terus anu lalabatina live TikTok sim kuring. Ya di so Supriyadi salam Pangwano, mohon salam bagus sok geus sim kuring Kang Yadi atur nuhun tur kersa rumpaheun dina live TikTok sim kuring. Insyaallah enjing orang tiasa tepang deui. Dina dong insuna tidak lia insyaallah. Pemugia sararehat sadayana sehat sim kuring, sehat anu ngadarang wukeunana, sehat anu narongton dina live TikTok sim kuring ka alayan live TikTok Dahlia. Atur nuhun pokona sadayana sararehat sarukses anu tos tetep layar atur nuhun anu gintun kagegelan atur nuhun sehingga kentosan deui barokah sarehat sadayana lancar sukses segala rupi urusanana. Milari rezeki, milari nafkahna sing lalancar sarukses sadayana. Sing puring, pendadan mere, amit mundur amit mungkur sadayana, punten samudaya kekirangan kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah, gugo goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu untuk bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: Malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya terus karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

LPG ke gas apa itu Wargi Dahlia? Itu tuh yang buat di pabrik-pabrik biasanya itu tekanan gasnya tuh lebih lebih menakutkan lagi Wargi Dahlia. Anu iya wae oge nu tegas seperti sekarang aja Wargi Dahlia ya. Aku masuk sieun tai. Pasangkeun narek ditambah deui di hari ganti Wargi Dahlia nu tekanan gasna teh cenah Wargi Dahlia lebih tinggi cenahnya. Eta teh nu sok dipake di pabrik-pabrik Wargi Dahlia.

tetap aja nih mata pada pendiriannya wargi Dahlia tunduk. Kalau langgam brak brik brok juga ya, kalau rasa ngantuk udah menerjang mawargi Dahlia.

Semangat. Aduh, masa sih? Putar siapa benar, siapa salah. Asik. Langgamnya bisa deh Kang Heru milihin. Nah, bisa gitu Kang Heru. Halo Ibu Cendini di Cimahi. Ya, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Hadir di Gocin Basi Mungil saja. Huhuhu.

Puasa Abah, insya Allah hari ini aku puasa Abah. Zeka, Zeka, Zeka, Bayuan, mozzarella, rek ngirim ke naon eta teh? Pukis ya, mau dong, aduh. Cenah nama mun ngasih makanan sama orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

pakai rumah tuh wargi Dahlia, mendingan pakai rumah yang dari bambu, apa sih namanya? Rumah panggung wargi Dahlia. Jadi ketika kita tidak punya suluh, nah dirak-rak lah rumahnya wargi Dahlia. Bagaimana pemadagan ke wargi Dahlia? Wah keren sekali, jenuh dasar. Ada Lukman juga di Pasar Baru. Lagi bergoyang, wah masa sih. Neng Aryani lagi nyuci sambil denger Dahlia. Neng Aryani kebon kawung si Bandar Barabala telain. Sok kebahagiaan dalam mundidinya ngasih ke Putri BRB. Sok alhamdulillah kebahagiaan Neng Aryani nuhunnya. Mas Gunawan, mas apa kabar mas? Dikangen orang Riau nih, gimana kabarnya? Salam ya Mas Gunawan buat keluarga tercinta. Kapan ke Bandung main mas? Goyang.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id, menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
9: Stop, cek, lapor.

musik yang bikin kita bergoyang di sore hari ini. Hari ini hari Kamis ya, Kamis malam Jumat 2 Juli 2026. Udah Juli lagi nih warga Dahlia ya. Aku lagi nyalse pingin on air. Masa sih Kang? On airnya soknya orang teleponku abinya. Apa sih yang gak buat Kang Fahrija? Asalkan Fahrija.

0: Dahlia.
1: Dahlia asik atau tengah goyang.
0: Digoyang.
2: Geningan bisa pas nama. Kamana wae atuh Akang, ini semua orang teh menanyakan sama aku, Kang Fahrijal kumaha damang cenah. Sok mah pengen ada orangnya.
1: Bersemedi.
2: Udah beberapa bulan enggak bersua nih. Sehat Akang?
1: Alhamdulillah.
2: Lagi sibuk apa?
1: Sibuknya biasa ya, nonteh ngoronang.
2: Aneh hayang luar biasa, tetang biasa wae, biasa teh.
1: Terbiasa.
2: Kemarin kan Mak Kabut Ungu yang ke Bandung nih, Akang nih kapan ke Bandung Kang?
1: Bulan hareup,
2: tanggal sabaraha Kang?
1: Mulai beja-beja.
2: Tuh Kang, apa yang diajak Ameng?
1: Kayak di naik odong-odong.
2: Apa yang diculik?
1: Kayak diculik ku ya.
2: Asik diculik ku Akang. Uhuy, Akang ngegoyang yuk.
1: Hayu.
2: So come on.
1: Digoyang.
2: Singenahan atau nih. Sorate nih, sarua jeung si Danu 11.50.
1: Dangdut.
2: Asik. Pengen langgam apa jauh-jauh dari Tokyo? Pengen langgam apa, Kang?
1: Aku pingin bercanda aja.
2: Bercanda? Yuhuu. Goyangkan buat siapa?
1: Goyang buat semua warga Dahlia, we.
2: Anaha. Atau hiji-hiji?
1: Hiji-hiji.
2: Ayang diteleponan ke Kuma Eha, diteleponan ke Bu Memes, diteleponan. Udah, naik. Kuma
1: Eha,
2: terus?
1: Semua lah kelanya itu. Kacamata di pohon.
2: Astagfirullahaladzim, nari ges aki-aki ke rumah ke kacamata. Nari ningali no herang-herang magaranya. Tekudonya, tuk rumah ke kacamata. Yuhuy. Sok-sok yang sawai, baru kan mempeng lagi masuk.
1: Oke, hula, atu dah.
2: Mata kena kudu siap-siap, atu Akang nanaon oge, ni ame raos. Sok buru.
1: Salatunya. Digoyang
2: na. Gak salila, gocen wae jeng sah.
1: Gocen buat kamu aja ya.
2: Asik. Makasih. Aku mau diempok. Panteng radio.

0: nu asup deui hayang nu ieu keneh ah yang digoyang digoyang hayang nu ieu terus ah mau pokona mah poe hari ini saya pengen ngerongkong-rongkong warga Dahlia yang digoyang digoyang yang
1: asik atuh burung ah
0: goyang akhirna si mungil geningan nu datang moal lila ah
1: digoyang ah cewek enam huruf
0: angges ari gogah

0: Ah, ini gue. Goyang kenyang saha geus gocin buru.
1: Yang nama wah Teh Prida dulu aja.
0: Teh Prida, Teh Prida we geus ganti ngaran ya nama.
1: Naon atuh?
0: Imas.
1: Oh, Nyimas.
0: Turunan ningrat dia teh.
1: Ningrat mah. Wat nu baru sate Farijal.
0: Kang Farijal Tokyo tah deketan ya. Bentar lagi mau ke Bandung ya, beb. Ya, eta ngomong gitu. Akang gitu. Abi hoyong kabagiaan nanti ngaranna teh oleh-oleh gitu, buru.
1: Kang Farija, abi yang oleh-oleh natu. Nah, cewek gitu. Jepang weh sareksi.
0: Eh bejakeun da ke si itu.
1: Tau enggak ada.
0: Radio.
1: Ayeuna bade ka ditu. Ka mana? Binong.

0: Rek naon?
1: Ah, nyari nu herang-herang we atuh.
0: Ah, saya nu ke moal aya.
1: Kecil.
0: Buat siapa?
1: Buat Tepeda dan buat cewek nambur aja.
0: Oke, makasih ya, Soy.
1: Sama-sama.
0: Anteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak lah enggak bilang buku-buku.
0: Asik. Gitu we, mau nanya norek ulin ke imah teh. Gak ada akunya mau pergi. Padahal layam kan harus beberes dulu. Brung ah, gak ya.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap. Makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

di apa namanya di sirupnya lagi dari cara runutan gerainya termasuk Eke ya sorangan oke walaupun dikasih langgam dangdut anu hot-hotan nyuntren-ntren ya kita tetap baik ya.

Apa kabar di bumi wangi Ciparai, hadir ngegoyang di sore hari ini buat semua wargi Dahlia. Hatur nuhun. Teh Elis juga di Jalan Peta. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Kita goyang lagi dah. Pro nggak? Goyang.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

0: juta setahun dibebaskan dari kewajiban pajak ini. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,3 FM.

ke dalam penggorengan. Tak enak sih gananya torinya. Aduh. Ada tori di situ. Ada benang kerawa juga. Pangkorowokan teman aku lagi nyerumput di naseeng. Seeng-seeng. Cina beda lagi ya. Nenek, Nenek Marianika, Nenek Elsa ya. Ih, Nenek sehat selalu ya. Namanya Nenek Mariani, Nenek Elsa wargi Dahlia ya. Ada salam buat Susi Sandi kemana wae cina. Hah, gimana ini dia Susi Sandi atau gimana ini? Ayang, Teh Nining di Cisereuh hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Elon, langgamnya apa Elon? Elon masuk. Sapotong we kamu mah ini. Tegal Lega hadir. Salamnya buat Baruda Konveksi Pak Eeng. Pak Eeng lagi panteng Dahlia enggak? Kalau lagi panteng sama aku bakal digorowoke.

karya Kemino dong sayang. Yang digoyang digoyang yang dangdut. Dangdut Dahlia asik atau prung ah gak. Digoyang.

0: Sok bayangkan bahas siapa? Abi mau ngerai poe ieu mah sok tok burukan.
1: Aslina.
0: Aslina.

0: Datang si Lukman teh langsung ya aya ieu aya laleur euy. Lukman?
1: Aslina
0: datang kamu langsung laleur aya datang. Pantesan atuh sarua euy ge.
1: Kurang seminggu sekali mul mandi mul.
0: Lain tiba heula ge kitu ya ya.
1: Nya mun teh dibere teh mandi urang mah sumpah.
0: Biasa naon ge didinya mah iya tayamum. Geus gayang gendeng ya brah.
1: Buat air nih kan apa? Buat aja air.
0: Gacin kan saha lila teuing.
1: Karbenya
0: tunggu sayang ya.
1: Ya.
0: Ya ieu pik heseun ieu ya pilih lain.
1: Mama Ika, Terasa, Mama Haji, Teh Elis, Kang Juana, Kang Tata.
0: Gacin buat siapa?
1: Teririn buat semuanya aja ya.
0: Tak gitu halus. Panteng Radio.
1: Lahir batin. Halo.
0: Panteng Radio. Zakaria makasih ya.
2: Goyang-goyang
0: dangdut dari asik atau prungan
2: goyang.
0: Aku tim ini menunggu kamu lama sekali. Aku tim bertanya-tanya dalam hati ini, kamu kenapa tidak pernah nelpon aku?
2: Aku kan baru bisa nelpon ke dirinya.
0: Terus udah gitu tidak pernah kalau kebiasaannya kan kalau aku bikin status kamu suka berkomentar.
2: Aku kan baru jadi kontaknya pada hilang.
0: Apa? Kamu sering diteleponan pinjol?
2: Iya betul, jadi aku ganti nomor.
0: Makanya kamu ya, si Danu itu jangan dijadikan leader ya, bahaya.
2: Aku kaduhung leader nukarari itu.
0: Iya makanya jangan dijadikan mentor leader.
2: Terus aku harus cari yang gimana leadernya?
0: Seperti aku.
2: Aduh, 11-12 juta atau kalau gitu. Yang adik goyang, adik goyang, ya.
0: Kasih.
2: Aha. Kang Farijal
0: mah sekarang mah cuek sama aku.
2: Kenapa?
0: Gak tahu, udah ada yang baru katanya lebih baik nol netkom.
2: Oh iya tuh.
0: Karena aku kan sekarang
2: nomor 2 in.
0: Apa? Bocin buat siapa?
2: Bocinnya buat
0: yang diporot jadinya. Terus
2: buat Danu, doain Mama Ape, Pundayante, Mama Bayu, Umi Yunan, Nagopin.
0: Suara kamu ini makin merdu.
2: Santi, Kopo, Eciba, Ining Jebrek,
0: Upeti, Gelom, Upeti, Upeti, Upeti, Upeti, Upeti, Upeti, Upeti, Upeti.
2: Bunda Dunda, Bu Enjoy, Mama Lili.
0: Upeti, Upeti,
2: Upeti. Kita asak itu ah, dilateng. Pantang Dalia, anak-anak langgan gak Dalia.
0: Upeti, Upeti, Upeti, Upeti,
2: Upeti, Upeti, Upeti, Upeti.
0: Bercanda ya Wargi Dahlia, karena aku sama IRB sudah seperti adik kakak gitu ya Wargi Dahlia. Jadi bercanda ya, jangan sampai Wargi Dahlia jadi takut. Akhirnya tadinya mau masuk Wargi Dahlia, oh Ayang Mino kok gitu? Enggak Wargi Dahlia ya. Sama Hitam, bukan tadi Danu, bukan Danu, tadi IRB. Kemon goyang lagi, rung agak-agak.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, check up. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain ini?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Ini namanya langga motivasi wargi Dahlia semuanya. Ya, jadi lamun tadi narik ngejedog gue hungkul kan mau menghasilkan uang ya wargi Dahlia. Tahu nah tuh cinta ta, hidup cinta.

selamat sore. Ayang di sini. Waalaikumsalam. Punclut hadir. Punclut. Aku waktu itu ke Punclut, tapi enggak diajakin.

0: Iya, sama azan maghrib. Untung kita nanti di rukiah ya wargi Dahlia. Langsung nanti sholat maghrib ya wargi Dahlia ya. Biar tekatepaan.
1: Kalau wargi Dahlia sadayananya mau
0: ujug-ujugnya. Nah, ih, idenya mau ujug-ujug. Nah, maksud dan tujuan Anda, ih. Nih.

0: Anak-anak oge kudu kunia.
1: Kata aya jeneng.
0: Deket oge ya weniat mah da moal bisa, Kang.
1: Bisa. Kenapa
0: ada yang ator pos? Nah, bisa teh. Gak srek maghrib ya. Ah, sok gocin yang saha.
1: Gocin sama Kang Mawar gitu ahli awennya.
0: Saya tinggalikan.
1: Ulah julidnya tadi gaden julid subuh.
0: Saha. Apa ada emang itu Umi Lila memang julid jelemana.
1: Jelemana tuh kan katanya.
0: Dah emang julid.
1: Dah
0: emang julid. Umi Lila makarinya nggak didinya.
1: Hei, nini, ulah julidnya.
0: Eh didinya oke ulah julid Kang Parijal mah digoyang didinya mah diajakan
1: sih. Eh ari Kang Parijal mah banget aku ye.
0: Sieunnya sing tadi bawaan. Nu julid teh saha ngaranna?
1: Aduh julid kata tadi subuh itu Umi Lila cenah.
0: Singgelut panteng radio.
1: Panteng radio panteng tadi ayeuna lagi ada dari Brung go yang
0: tahu nggak pengumuman ada nu itu masuk tuh gara-gara apa wargi Dahlia ada unek-unek pengen diungkapkan PT Alhamdulillah bolo-boos asupnya akhirnya dia langsung deh curcor wargi Dahlia Cenong udah disampaikan ya Devi juga Nilam juga Astriani juga terima kasih banyak hatur nuhun pisan buat semuanya hatur nuhun terima kasih banyak ayang mesti pamit ya mohon maaf ya keinginan wargi Dahlia langgamnya nggak bisa kepuhin sama ayang puhin olongannya ini langgam enak juga nih wargi Dahlia terus buat apipinya opal terima kasih banyak ya yang sudah direpotin sama ayang minum selama 2 jam ini ya Diwan juga Music Director Dahlia hatur nuhun. Jangan lupa bentar lagi azan maghrib wargi Dahlia. Tong ke mana di rumah saja ya, jangan berkeliaran ya. Ayang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prung ah, gegege.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

105,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go-go goyang. Halo, selamat sore menuju malam Margi. Ricky Luwun ada lagi ya. 2 jam adalah langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin. Brung, ah, go-go-go goyang.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fagetos yang judulnya adalah Jatuh Cinta Padamu. Oke. Okay. Terima kasih masih pada stay tune di Gelaran Dahlia Indonesia. Asik bareng sama Ricky Love yang live online dari studio setnya Radio Dahlia di kawasan Bundaran nomor 28 Bandung. Jadi kira-kira Wargi Dahlia kira-kira ya hari ini pengen kupingin langgam apa sih di 2 Juli 2026 ya. Awal bulan Wargi Dahlia lagi pengen kupingin langgam apa sih, kasih tau sama Ricky Love. Langsung aja kirimin via WhatsApp di 0811-222-1015 atau juga boleh masuk nanti lewat line telepon di 73028 dan 7311710 atau juga pengen datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung bisa, atau mau masuk lewat WhatsApp call nanti bakal diangkat ya, mungkin juga sambil ngasih tahu keadaan terkini sekitaran Wargi Dahlia atau juga mungkin lagi ngasih tahu keadaan lalu lintas Wargi Dahlia sekarang lagi banyak wisatawan ya, biasanya di tempat-tempat tertentu suka macet Wargi Dahlia. Yang pasti mari kita tunggu Wargi Dahlia ya, apapun gosipnya hari ini, mau ngomongin soal SW sama RO dan juga ternyata anak angkatnya ONY alias BPO ternyata juga dituntut ya sama mantan, gak bisa disebut mantan ya, namanya juga orang tua. Atau juga lagi ngomongin soal NM yang dituntut sekian lama dan sekian banyak jumlah uangnya walaupun dia gak punya apa-apa dan juga dengan baser-baser yang dibayar itu Wargi Dahlia. Dan juga berita-berita mengenai soal mas-mas yang tiba-tiba langsung melonjak tajam, bukan melonjak, turun tajam Wargi Dahlia ya, banyak membuat pusing dan juga harga telur yang akhirnya turun drastis. Sudah lupakan dulu soal kemelut-kemelut kehidupan, kita senang-senang dulu barengan sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia. Asik, jangan lupa nanti kuis saya dari Koko Spesial Piala Dunia juga ada di jam kedua. Pertanyaannya apa Arni? Tungguin aja.

Megawati dengerin terus ya Ricky Lover. Dari gemesnya kamu si manusia Yuta Pesona. Alalah hihi. Miau di acara Dahlia Indonesia Asyik. From Go Go Go Goya.

pagi lagi kuping langgamnya kangen benar judulnya Cinta yang Sempurna. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luvan. Dari gemes ikan masih manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan teori kucing intar bisa berjubahkannya menerawang. Oh tidak, kita baca request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp udah mulai banyak nih. Gak usah pakai lambreta Lamborghini langsung request pertama. Datangnya dari Kang Deddy Kurniawan Nagrak Ciwidey. Pengen langgamnya pemujamu buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantang aja. Oke, ditunggu. Terima kasih juga buat Terini Otik, si hidung minimalis rancak Indonesia Kecamatan Swiss hadir. Oh, di Swiss lagi ngapain? Lanjut lagi ada Mbak Esci Bay. Hai, Dada Luven, kucing gemoy. Artis TV susah selalu menjadi artis sinetron. Enggak deh, Mbak Esci. Mungkin kalau Idoy atau Sansan dan juga Putih Barbie mungkin bercita-cita jadi artis sinetron. Kalau saya enggak dong ya. Saya tidak bercita-cita untuk masuk TV atau juga jadi artis sinetron. Lebih baik pilih saja saya menjadi Master Chef Indonesia ya. Gua cini buat CEO yang lagi kerja katanya gitu. Oke, langgamnya Komang boleh ditunggu, oke? Esi jalan kaca piring pengen langgamnya buat Kerudali Aga Diki dari Niko Opik. Kang tentang buat semenung ngobrol panjang dijadiin satu aja. Terus ada Jenong di Sukawangi, sang pengembara sana gitu. Oh, mengembara kemana? Pengen langgamnya Noah-Noahnya udah tadi awal-awal diputerin ya. Buat semua wargi Dahlia semuanya, buat segenap warga Sukawangi selalu pantengin radio Dahlia. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana karena nanti di depan kita bakal buka line telepon.

0: Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Rosa masih di gelaran Dahlia Indonesia. Asik. Nah, sekarang sementara lagi kita bakal buka line telepon. Kira-kira ada di depan sana ada siapa sih? Langsung diangkat aja. Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Meow. Selamat malam.
1: Malam, Aiki.
0: Au, dengan siapa ini?
1: Kang Erin Suherman di Lagada.
0: Kenapa suaranya seperti itu? Apakah baru gontai-gontai naik ke 20.000 tangga ke atas Gunung Ketanguban Perahu?
1: Iya, Aiki.
0: Oh, makanya suaranya gontai, ya?
1: Beres makan, Aiki.
0: Oh, beres makan.
1: Kenyangan.
0: Oh, jadi gontainya bukan gara-gara naik ke 20.000 anak tangga, tapi gara-gara kekenyangan, ya.
1: Makan, kenyangan
0: makan. Oh, makan apa tadi barusan kalau boleh tempe?
1: Bakar ayam.
0: Oh, petai sama bakar ayam. Untung bakar ayam, bukan bakar buaya, ya. Baiklah, kalau gitu mau request lagu apa malam hari ini?
1: Tiada arti bagimu.
0: Tiada. Dari siapa itu teh ya? Sebentar.
1: Yang perempuan.
0: Ajijah merenya, yang langga Malaysia itu kan?
1: Ya,
0: yang langga Malaysia itu sebentar. Aku coba cari di langga Malaysia. Jija. Iya, ya, acara paling aneh di dunia. Ada acara request lagu pop Indonesia, tapi requestnya lagu Malaysia, gerak. Aku tak pernah dibagi-bagi buat siapa langsung.
1: Langsung di Google Kangge Teli Padara, Arnold Kopi, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Pak Hasan, Meriam Cipteng, Haiwan, Kaisar, Kang Genta, Danu. Santi Kopo, Mahdi Halembang, Dagokin, Aisugi, Elis Jalan Peta, Mas Elsa Majalaya, Mama Aji, Ratna Kopo, Rini Otik, Bayu Sujamu, Maika Cintasi, Rini Otik, Rinti Aryani, Erni Katalan, Bulia Katapam, Bu Haji Ani, Kum, Sungai Wargi Daliater, Cinta Sadayana Aiki,
0: Kocin
1: buat Aiki, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki Aiki.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak loh kamu nyari, Mbak.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Ditunggu ya, langga Malaysia bareng masih sama Ricky Luven. Enrik mau ngasih tau kira-kira apa sih pertanyaan untuk hari ini, di mana nanti kita gelar kuis dari Hydro Coco Spesial Piala Dunia, di mana pertanyaan hari ini adalah negara mana yang otomatis lolos sekarang menjadi tuan rumah. Langsung kirimin jawabannya via WhatsApp karena di Dahlia, ketik nama spasi alamat spasi jawab.

0: dan Mei. Produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kali mata alam. Oh tidak.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio Asik, Radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
5: Persembahan

dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 berada di McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Bantuan pangan yang biasanya diterima masyarakat kini tidak lagi disertai minyak goreng. Minyak goreng di

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik barengan sama Ricky Luma, Dede Gomes, kamu. Dan sekarang kita udah masuk interval yang kedua. Dan kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Gitu ya. Selamat malam Ricky Luma, ketemu sama kakek pujangga Agus Cibo yang lagi pantengin Radio Dahlia Haturnun. Udah gitu juga ada message 3 huruf yang mudah diingat, hadir. Pengen Agnes Monica nyi yang matahariku boleh ditunggu. Buat Maji Eha, buat Fanta Imas Elsa, buat semenung gak berdua panjang weh ya. Dan juga buat Adinos yang selalu kurindukan. Beong Jongkok, Dedek Mas Carlitos, anak mama selamat malam, kangen deh. Mama juga apa kabar? Sehat-sehat mama ya. Terus lanjut lagi juga ada Ibu Cendan di Cimahi, hadir Kak Riki. Ibu Cendan mah kalau misalnya udah ngechat gitu ya, bawaannya ketawa melulu, gak tau apa yang diketawain ya. Tera di Cibagalogirang, pakai langgamnya mahal ini katanya gitu. Buat Ricky Luven duluan, Teh Om, Teh Angsa, Ajeng Karisma, buat semua nunggu berdua panjang. Bayati lagi mangkal, pengen langgamnya, untungnya dunia masih berputar. Berputar di mana tuh? Selamat malam, menjelang malam Ricky Luven, Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Lagi di absen, jangan lupa ya. Oke, thank you. Cep Soma di Cipait Saguling, pantengin terus Radio Dahlia, Dahlia Indonesia asiknya. Terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi juga, kata Mbak Aisyu, apapun cita-citanya mudah-mudahan terkabul, amin. Apapun juga yang diimpi-impikan Mbak Aisyah, Mbak juga mudah-mudahan akan segera terlaksana. Meong Congkong. Ya sudah, kalau begitu jangan kemana-mana ya, karena nanti abis di depan, abis galaksi, kita bakal ketemuan sama request on the air.
1: Galaksi. Titik Galanggam dan Aisyah.

0: Di depan ada siapa sih yang mau kita angkat sekarang? Coba halo, Dahlia Indonesia asik. Ah, tidak. Ada siluman rawa rontek masuk tiba-tiba.
1: Satu kali jepret, dua kali jepret, tiga kali jepret, empat kali terbang.
0: Oh iya, terbang. Udah kayak laron ya terbangnya.
1: Jatuh,
0: nah
1: terbang teh.
0: Ah iya, kalau disintrek ya tempatnya, kalau jatuh mainnya, kalau disintrek gelap begitu.
1: Oh, ditiup.
0: Gitu.
1: Agus sih bro kadir.
0: Eh, soalnya ini apa namanya, tiupan-tiupan ini mengandung ludah-ludah beracun ya.
1: Agus sih,
0: nepi kak ibu
1: beracunnya.
0: Eh awas ya, karena ludah aku apa namanya, langsung berubah jadi kusta sih.
1: Agus sih.
0: Nah, seperti biasa, we sapu mah langsung akan ada untuk apa namanya, membersihkan bagian-bagian depan rumah.
1: Oh, tiga nama serempeng sih, we dua ni jurunya.
0: Oh iya sih. Iya dong, itu kan adalah bestie sejati selamanya.
1: Aiki, pertanyaan aku mah eta baju anu
0: siapa? Ah, itu baju yang siapa? Ya jelas-jelas baju aku ambil dari pekarangan orang lain.
1: Gini-gini
0: aku kan tukang maling jemuran.
1: Baru kali ini maling jujur.
0: Iya dong, aku kan selalu jujur. Para penghuni dari planet Pluto selalu jujur kalau ditanya.
1: Mana badannya agak bengkak, curigaan, digubukin warga.
0: Bukan, jadi di dalam tubuh aku itu ada dekompos-dekomposit ya, biar gak kelihatan aku tuker kurus gitu. Aku gak mau diomongin orang lain, dijulitin tetangga, aku gak mau. Disangkanya aku kurang makan, gak mau. Jadi aku masukin dekompos-dekomposit, kapuk-kapuk gitu ya, styrofoam. Aku masukin semua ke dalam perut gitu.
1: Aku sih pengen sama pohon teh sarwa badannya. Cuma kena tinggi ya doang.
0: Aku suka kalau dibully.

0: angkat tangan pokoknya.
1: Angkat beban.
0: Ember. Mau request lagu apa tuh malam hari ini, Teh Isar?
1: Naonnya atuh?
0: Apa cing? Mau dipilihin?
1: Hah? Eh, janur kuning udah kemarin
0: ya. Udah, ya. Mau di gimana?
1: Itu kan tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri di The Bagindas ya?
1: Iya.
0: Oke, langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat manusia-manusia yang kadang begini, kadang begitu ya. Yang selalu ya. Itu tuh udah ada konten yang baru.
0: Oh udah dong, tunggu saja ya.
1: Oh iya, karena mau udah banyak ini tehnya, ditimbun-timbun tinggal tunggu jam tayang.
0: Oh iya, jangan lupa ditunggu hujatannya ya.
1: Oh iya, udah banyak.

0: cinta.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak warna dia. Dahlia, aku mau gue goyang.
1: Goyang Bali, jangan kemana-mana. Warga Dahlia Kuis akan kita gelar.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Yuhu, kita ketemu lagi sama kuis Hidrokoko Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Dan selama Piala Dunia berlangsung, Hidrokoko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang, wargi tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan siap harinya akan dibeli satu orang yang beruntung yang mendapatkan 100.000 rupiah. Jadi tinggal jawab pertanyaan ini. Untuk hari ini pertanyaannya adalah sebentar, negara mana yang otomatis lolos karena menjadi tuan rumah? Sekali lagi, negara mana yang otomatis lolos karena menjadi tuan rumah? Langsung kirimin jawabannya via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Dan buat yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now versi sebelumnya. Ada passwordnya nanti kalau sama Ricky Loven di telepon ya. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi harus sebutinnya Hidrokoko seger pisan, Don't Stop Now. Lalu kalau begitu langsung dijawab pertanyaannya. Yang mana yang akan kutelepon hari ini? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Halo, quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
2: Hidrokoko seger pisan, Don't Stop Now.
1: Oke, ini dengan Kang Rizaldi di Cibadiut.
2: Iya.
1: Baiklah, pengen dapat hadiah?
2: Pastinya.
1: Kalau gitu jawab lagi pertanyaannya ya. Negara mana yang otomatis lolos karena menjadi tuan rumah? Jawabannya adalah
2: Amerika, Kanada, dan Meksiko, Pak.
1: Oke. Kalau gitu untuk untuk bisa mendapatkan 100.000 rupiah harus teriakin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3. Kece badai. Selamat kali gitu, selamat dirimu mendapatkan 100.000 rupiah.
2: Makasih Kak.
1: Sama-sama, jangan lupa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hidrokoko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya.
2: Oke Kak.
1: Oke, panteng radio
2: Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Bro,
1: goyang balik. Oke, selamat sekali lagi buat Kang Saldi dan juga terima kasih banyak untuk Hidrokoko.
3: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hidrokoko.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemas si kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyu matrawa. Oh, tidak.

0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik. Cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

Wargies, soalnya Ricky Lovania harus pamit. Terima kasih banyak buat yang request lagi. Ada Kang Suara di Permata Biru, ada kita ada Mang Nana di Gunung Asepan, ada Kang Marino di Karacanon juga thank you, ada Jang Uli, ada Kang Aris Martabak Ovo, ada Dery di Kircon, ada Teh Ati di Batu Lawang Cimidey. Kontaknya udah dikeputerin ya. Ada Kang Rahmat Atur Nuhun. Terima kasih juga buat Kang Dang Cahya, ada Teh Mia di Pasar juga. Terima kasih banyak Ricky Lovania mau pamit dulu. Makasih udah pada nge-request. Mudah-mudahan semua langgam dari Keputer semuanya pada disuka, oke? Okay? Terima kasih banyak. Kalau begitu saatnya Ricky Lovan pamit. Kita bakal ketemu lagi besok hari, tapi di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 sampai jam 12 siang ya. Makasih banget yang lagi terbaring sakit di kedua cepat sembuh, yang lagi punya masalah jabatan keluar, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang belum dapat pekerjaan yang paling mumpuni. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Brr, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Juli di Dahlia Jenya apa juara-juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Lanjut goyang lagi sama langgamnya para ngehits 2 jam ke depan sampai jam 10 ya di KIP Dahlia.

Ditungguin juga WhatsApp-annya wargi seperti biasa, langsung aja ya 0811-222-1015. Kalau pengen langsung digoyangin langgamnya gak pakai antri, oner aja lewat nomor WhatsApp yang sama atau ke 73228 sama ke 73111710. Jangan lupa di follow juga semua Instagram, TikTok, dan Facebook kita di @1015 Dahlia FM Pro.

0: pertanyaan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Kita cek ya WhatsApp-an wargi di 0811-222-1015. Misterius tadi udah banget langgam pujanya ya. Terus ketemuan lagi sama Al-Fatih, langgamnya digoyangin buat produk Tamala aja. Salam kenal dari penggemar baru, siap. Bapak Amas Wijaya, selamat malam, hadir di Lumbung Dua Dalam. Terus juga

banyak banget nih wargi. Ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromatherapy, Hot and DCL untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot and Koyo Aromatherapy, Hot and Balsamnya Extra Hot, Hot and Go yang ada aplikator dan happy jarnya. Yang murah ada Hot and Tubuh ukuran tip 30 gram terbaru, travel size cuma 10 ribuan. Yang terbaru juga ada Hot and Hot Spray, bisa tinggal semprot aja saat pemanasan. Dan Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya

0: Saifah Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Mbak Supri di Nagrek.
0: Supri di Nagrek, langgamnya apa? Apa? Mau besok aja apa gimana?
1: Jangan paksa rindu.
0: Apa?
1: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu digocin buat siapa?
1: Buat Pak Gidahri aja semua yang dengerin.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Tanteng Radio.
1: Tanteng Dahlia, enak-enak legamnya, rum, as, gogo, goya.
0: Oke, gak usah bingung ya wargi ya, ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Sherman.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
2: Berhenti berharap dari pilihan Seven Neng.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat Neng Riri sama grup wargi Dahlia tercinta, sama Kang Suhana juga, sama okay. Teris.
0: Terima kasih, satu orang aja besok Maya, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya, dengan pengaku goyang.

0: Italia, saya Duta dari Shilong 7.
1: Mangga terus di kontak Indonesia Pop Dahlia FM.
2: Oke. Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for

semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco.

0: Live-nya berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Uh-huh. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah, yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
3: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 berada di MEK di Jalan Soekarno Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Bantuan pangan yang biasanya diterima masyarakat kini tidak lagi disertai minyak goreng. Minyak goreng ditiadakan karena produk minyak kita merupakan domestic market obligation sebagai syarat impor crude palm oil. Pada saat

0: Ya, akibat dari kejadian ini, korban kehilangan perhiasan emas seberat 82,25 gram dengan kerugian mencapai 160 juta rupiah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Buah bibir. Nantikan.

lagunya bikin Bandung go go go go go ya. Masih goyang barengan sama Riri di KIP Dahlia. Kita masuk di jam yang kedua wargi ya. Dan jangan sampai kehabisan waktu nih, mumpung jatah liburan sekolahnya masih ada kan ya. Wargi harus ajakin si kecil keluarga seru-seruan berpetualang ke Trans Studio Bandung. Karena di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Dan selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat wargi mulai dari gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special price promo school day bertiga cuma Rp478.000, berlaku sampai 12 Juli 2026. Jadi saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pesan tiketnya online di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Selamat malam buat Wina di Batu Jajar. Kekasihan tadi anggap udah tadi ya. Gocinnya buat Kak Riri aja seorang. Makasih Ibu Fahmi di Babakan Irigasi. Selamat malam buat keluarga di rumah aja. Mama Ika di Cinta Asih hadir. Terus juga Yuli di Sindang Layak. Terima kasih langgamnya buat semua wargi. Ada siapa lagi ini? Jenong di Sukawangi, ini sampai harus kirim foto ya, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja, salam kenal. Ada juga Boyka di Cimahi, langgamnya buat Riri juga. Sekarang kita angkat ownernya dulu, ada siapa yuk di jam yang kedua, 0811 222 1015. Halo KIP Dahlia.

0: Pagi Dahlia, saya Indah Dewi Pertiwi. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Pantang terus 101,5 Dahlia. Kamu hipnotis
1: aku. Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu?
2: Kalau
3: matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Berapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi,
3: oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating

0: Istana Anyar dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Nafsu Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif dan dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas. Langsung hubungi aja Gina Safety Travel.

0: Las Mangkubumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Kita angkat lagi owner ya. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Iwan.
0: Iwan Cicalengka?
1: Iya dong.
0: Oke, deh lagamnya apa?
1: Lagamnya Nikita Willy.
0: Nikita Willy yang mana?
1: Penantian.
0: Penantian? Ku tetap ya. Menanti kali.
1: Oh iya, ku tetap menanti. Salah.
0: Tiga cin buat siapa?
1: Buat Dahlia aja deh.
0: Udah. Ya. Oke, terima kasih Iwan Panteng Radio.
1: Pantang Radio, tapi anak-anak, aku ya.

0: kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Coco.

0: Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin.
5: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Wargi Dahlia, saya

2 kecil atau cotton buds, ingat, belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kamium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih loh. Cocok juga dipakai untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok dipakai untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi beli langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Galiki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 100.

Kita coba lagi on airnya. Halo, Kak Ipe Dahlia. 73028, halo. Kak Ipe Dahlia. Satu orang terakhir. Kak Ipe Dahlia. Masih malu-malu, ya udah dari goyangin langgam berikutnya aja ya. Kang Hasanuddin di Cisarua, selamat malam ya. Terus ketemuan lagi sama Ibu Cendani Cimahi, Abah Iwan Mojalela, Kakek Agus, Mamah Aji, Mang Nanar, Kang Lukman di Kibinong, Kang Suhana, Budi di Soreang, makasih WhatsApp-nya. Bro.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: 101,5
5: Dahlia FM.
6: Gak kerasa udah hampir jam 10, detiknya harus pamit ya wargi. Patung radio, patung Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go, go, ya.

orang Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Hai. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Mandi-mandi Dahlia kembali hadir bareng Andri V sampai jam 12 malam nanti. Kali ini ditemenin sama OPP Tommy wargi Dahlia ya. Ditungguin. Absen wargi semua, mudah-mudahan enggak lagi elol nih WA-nya wargi Dahlia. Di 0811-222-1015 ya. Juga teleponnya di 73028 dan 73117710. Ada yang masih jarang goyang hari gini? Digoyangin atuh sayang. Harus digoyangin. Mumpung malam Jumat nih wargi Dahlia.

di TikToknya Dahlia. Mama Aditya, waalaikumsalam. Neng Kusmiati, thank you udah follow ya. Buat Jenny Karlina, waalaikumsalam. Ada orang Cipaduyut, ada PRT Kang Agus di Calengka, terima kasih Agus Tenu, terima kasih Amang. Amang, makasih Amang. Hai buat Jaya, makasih banget ya. Zaya, makasih. Jenny Karlina dari Majalaya. Yayat, makasih. Ristiawan juga dari sore yang sudah hadir malam hari ini di TikTok Dahlia. Ya, makasih ya. Buat yang belum follow, di follow-follow dulu atuh sayang. Nael, makasih banget. Aduh. Suaranya renyah. Yang udah pernah dicobain aja.

Aduh, aduh. Terus ada Cep Soma, Jajat Pasco, Temala Ayam Bejak, Ati Batu Lawang, ada Bapak Caca juga ya, terima kasih. Ari Wongso, Mama Ika, Malam Dicinta Asih, Rahmat Denara juga terima kasih sudah hadir di Mandi Madu ya. Ada Don Don, makasih Don Don di Antapani, apa kabar? Tuh kan kalau manual begini, ada yang masuk langsung ke bawah.

0822-1015-nya ya. Para berondong sini merapat. Tante bakal temenin sampai jam 12. Mau ditemenin sama aku? Kita goyang ya. Tapi goyangnya pakai sayang, Wargi Dahlia. Gim-gim, Gimar, terima kasih Ranca Manyar ya. Wasyairi, Sukabumi hadir, makasih. Berondong tua. Satu langgam spesial buat Wargi semua yang baru aja panteng di Mandi Madu Dahlia. Untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Go, go, go, go, goyang.

Bank TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya.
2: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
2: Salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
2: malah kering.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletor tersu ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawa tersu abdi. Mangga maleset Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jagi-jagi.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
8: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
8: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
8: Oh, adik, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
8: Jadi lambungnya udah parah.
7: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
8: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
8: Sehat, sembuh.
7: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
8: Tidak lebih, sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
8: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Siti bareng Amri Sisi tentunya. Oh ya, buat wargi dari semua, mulai sekarang kalau wargi nih butuh kapas bulat untuk sekecil atau cotton buds, langsung aja belinya ke CBR Retail Wargi Dahlia ya. Soalnya di CBR Retail Wargi Dahlia ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Nah, ada juga Wargi Dahlia cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi nih buat Wargi Dahlia, buat wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail. Wargi

pengen liburan, iya dong, ajak dong wargi Delia putra-putrinya liburan. Mumpung liburannya panjang ya, baru masuk lagi tanggal 13 Juli nanti kan. Nah, kasih reward, kasih hadiah setelah putra-putri kita ini mendapatkan nilai yang bagus, terutama ya punya prestasi misalnya, iya dong.

15 tahun, Trans Studio Bandung tentunya hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setianya. Nah, Wati Daria, di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB Istimewa. Dengan menghadirkan spesial show super megah, ya. Ada spesial show super megah, ada Tambelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone yang

selain pertunjukan super mega, ada juga hadiah buat wargi seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Wargi Delia, nikmatin tentunya special price-nya. Ada promo School Day bertiga cuma Rp478.000. Ini berlaku tentunya mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Murah banget Wargi Delia. Nah Wargi Delia, saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiket langsung aja via online di www.transentertainment.com.

Pergi semua yang baru aja pantang di 101,5 Deli FM Bandung gak yang sih asik. Ada yang pernah ngalamin gak sih cintanya hanya satu malam? Lupa namanya tapi rasa masih ingat. Au!

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nukapnya.

di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan. Hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa

0: ngelihat ya.
1: Iya, Pak.
0: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalo matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
0: Glaukoma ya, Bu ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba Tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
0: Satu botol Tesma ya, Bu ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
0: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
0: ya.
1: Tidur tetes lagi,
0: oh,
1: sehari 3 kali.
0: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
5: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: 10 tahunan.
5: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
5: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
4: 2, majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 DLFM Bandung Goyang Sik Asik. Info tahu gak sih malam hari ini tentang cuaca warga Dahlia, yang sudah beberapa minggu ini cuaca khususnya di Jawa Barat memang cukup dingin ya warga Dahlia ya. Nah warga Dahlia, masyarakat di kawasan Jawa Barat khususnya wilayah Cirebon, Indramayu hingga Majalengka kini mulai merasakan fenomena suhu dingin ekstrim di tengah musim kemarau yang akrab disebut dengan istilah kimi diding. Nah warga Dahlia, istilah lokal ini merujuk pada kondisi fisik tubuh yang menggigil akibat udara dingin yang menusuk tulang secara intens, terutama pada saat memasuki waktu sepertiga malam hingga fajar. Warga Dahlia, fenomena cuaca tahunan ini kerap mengejutkan warga karena suhu udara di daratan tiba-tiba turun drastis secara berkala dibandingkan dengan kondisi normal harian. Nah, secara ilmiah, biang kerok dari penurunan suhu yang signifikan ini ternyata warga Dahlia dipicu oleh pergerakan aliran angin monsun kering dan dingin yang berhembus dari benua Australia yang tengah mengalami puncak musim dingin. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik langit yang bersih tanpa awan atau clear sky, khas musim kemarau di atas langit Indonesia. Tanpa adanya lapisan awan yang berfungsi sebagai selimut penahan suhu, radiasi panas permukaan bumi yang diserap sepanjang siang hari akan langsung terlepas. Terlepas kembali tentunya menuju atmosfer secara instan pada malam hari. Jadi nih wargi Dahlia, ya jadi dampak dari musim angin dingin ini juga kerap berkolaborasi dengan embusan angin kumbang yang lokal dari lereng Gunung Ciremai yang memicu munculnya kabut tipis di persawahan. Asli banget ya wargi Dahlia ya, emang bener loh. Akhir-akhir ini kalau malam sampai subuh dinginnya beneran minta ampun, bikin dada sesek dan mager buat gerak. Pengennya ngarengkol terus ya, apalagi ada yang nemenin. Au. Nah warga Dahlia, memasuki musim kami diding ini seperti ini, mendingan deh kita kurangi dulu nih aktivitas nongkrong malam hari di luar rumah ya. Kalau gak penting-penting amat juga, atau minimal wajib deh pakai jaket tebal. Dan tentunya ingat warga Dahlia ya, karena ini sangat berpengaruh sekali sama keadaan kulit kita. Jadi selalu atau sediakan pelembab bibir biar gak pecah-pecah ya. Angin dari Australia ini memang tidak main-main warga Dahlia, menusuknya sampai ke tulang. Waduh, gimana nih warga Dahlia, kondisi di rumah warga sendiri, di daerah warga masih sama gak sih udaranya sekitaran rumah? Dingin juga, sampai menggigil belum nih warga Dahlia? Kalau aku sampai menggigil di luar ini, waduh dingin banget. Buat yang kedinginan malam hari ini gak usah takut ya, kita panasin lewat langgam-langgam dangdut hanya di 101.

makasih banget. Asep Jampang, makasih. Oh, Kang Mus, makasih banget Kang Mus ya. Selamat malam buat Kang Mus, pokoknya buat semua yang ada di TikToknya Delia malam semuanya. Go, go, go, goyang.

dong sayang. Kan ada Andri yang temanin Wargi ya. Merana karena kedinginan sini dong dipelukin sama Dahlia ya, biar tambah anget Wargi Dahlia. Cimareme tiris cina tuh. Waduh, Teh Wiwin Cimaung juga sama tiris nubade ka pangalengan. Aduh komonya. Jogja juga sama dingin nih banyak sekali. Medan panas. Aduh, Medan panas. Rio panas. Aduh, terima kasih loh infonya ya teman-teman yang ada di TikTok Dahlia ya. Kita bakal terima telepon dulu Wargi Dahlia boleh ya?

0: Delia, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam, digoyang sayang.
1: Goyangnya gimana sih?
0: Bilang dulu dong, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik. Siap. Basah, basah.
1: Basah, basah, basah. Seluruh tubuh.
0: Ah.
1: Ah, ah, ah. Mandi madu.
0: AA-nya pas banget malam Jumat lagi ya. Aduh, jadi merinding disco. Kang Agus Damang, Kang Agus.
1: Alhamdulillah, Teh.
0: Asik. Lagi di mana ini, Kang Agus?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kirain lagi ngumpul di rumah Bah Iwan.
1: Enggak, sambil kerja aja.
0: Oh, sambil kerja. Aduh, siaplah. Lagi semangatin ya kerjanya, iya. Kang Agus ya. Kang Agus mau digoyang enggak malam ini?
1: Tahu atuh.
0: Buat siapa goyangnya?
1: Buat Abah Iwan.
0: Iya.
1: Buat Deden Cite. Bos Aris. Itu siapa tuh?
0: Siapa?
1: Bunda Imut.
0: Bunda Imut.
1: Ais Sugi.
0: Iya.
1: Yang kenal-kenalnya aja ya.
0: Boleh.
1: Kang Ozan.
0: Kang Agus.
1: Ya.
0: Kata Teh Wiwin Cimaung cenah Kang Agus tiris te cenah kitu.
1: Duh kae.
0: Kode naon?
1: Malam Jumat kali.
0: Malam Jumat cenah Teh Wiwin Kang Agus oge sami di Cibaduyut tiris kitu tah. Heeh, terus lanjut ka kasa deui atuh gocina Kang Agus.
1: Kang Go Bunda Ratu. Konde.
0: Yep.
1: Oh, sadayana we atunya wargi Dahlia da tenganggo ieu tenganggo paririmbon.
0: Aduh tenganggo paririmbon. Sawiah atuh nu ka emot we lah ku Kang Agus ya. Gocin buat siapa Kang Agus?
1: Gocin ya tentu aja buat Madam.
0: Asik asik asik.
1: Yang selalu ceria.
0: Aduh.
1: Semoga banyak rezekinya.
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih banget Kang Agus juga. Apa langgamnya?
1: Aku tak butuh cinta.
0: Kenapa? Aku masih butuh cinta. Kok Kang Agus nggak butuh cinta sih?
1: Enggak.
0: Serius? Serius nggak butuh cinta?
1: Cinta rupiah aja.
0: Au. Ini malam Jumat loh Kang Agus. Masa nggak butuh cinta?
1: Gimana ya? Itu lihat istri saya juga pada ketawa.
0: Aduh. Teteh, selamat malam Teteh. Kang Agus nggak butuh cinta tulakan Weteh ya. Di kuncian Weteh. Piara ngaladangan nyalira Weteh.
1: Cintanya yang baru.
0: Aduh, cinta yang baru Teteh meni asa para lahur. Ah meni non anu diraos atuh Kang Agus teh meni hayang cinta nu baru. Kang Agus, hatur nuhun ya. Panteng radio Kang Agus.
1: Ya kapan-kapan sana gue balok lu ya.
0: Siap, hatur nuhun satu acananya. Panteng radio.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung ah. Go.
1: Go ya.
0: Asik. Itu dia wargi Dahlia yang baru aktif lagi nih namanya Kang Agus Catbone ya. Adanya di Cibaduyut wargi Dahlia. Aduh yang na WA kata Murudul bade nelfon mung teu tiasa. Atuh da kumaha ieu Murudul jentara brakan. Enggak bisa sayang. Mandi baru Dahlia saat malam.
2: Halo.
0: Iya, saat malam Mandi Madu Dahlia.
2: Mantap hati. Tiknya dangdut rumah gogo bayang.
0: Sok sarariannya hari malam Jumaah nggak denger suara kayak begini teh aku mah. Sian di korowot. Digoyang sayang. Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang. Basta. Seluruh tubuh.
0: Asik. Aduh. Asik. Mang Nana kemana wae Mang Nana?
2: Aya wae.
0: Meni tambih murungkut wae komo ti iskil Mang Nana manya.
2: Aduh, sanes murungkut deui.
0: Aduh.
2: Nyalira.
0: Alah, keur mah nyalira. Teu aya nu ngekepan nya jabat tiris. Ah, beuki wae murungkut Mang Nana teh nya. Gusti. Alah. Assalamualaikum Mang Nana, cenah tuh. Assalamualaikum Mang Nana, cenah sahur Teh Wiwin. Sok ah. Digoyang ah langsung Mang Nana gas ah kalau kasaha.
2: Ainu
0: nembe teh Kang Agus. Kang Agus. Oh, nu nembe mah Teh Wiwin di Cimaung.
2: Oh, baik. Salam Teh Wiwin.
0: teras.
2: Teh Andri Cipayung.
0: Yap, nuhun.
2: Selalu banyak rezekinya.
0: Amin, amin, amin, amin. Rajang.
2: Teh Wiwin, Cimaung, Tomo Bililau, Miun, Nenek Ica, Bu Arpa, Nenek Putri, dan Kang Yusna.
0: Asik.
2: Neneng Jepret, Kang Genta, Kang Danu, IRP, Dewi Cipay, Maji, Eha, Eha,
0: Gocin,
2: Kang Barot,
0: Mantanto,
2: Wah Uci,
0: okay.
2: Gocin nama Kang Ote Andri we.
0: Asik. Mang Nana,
2: selalu.
0: Mang Nana.
2: Kula.
0: Aduh, sakwa asar ka Mang Nana teh. Kula na teh sok hayang ngabubat babet saya mah Mang Nana. Sok hayang metot eta kumis Mang Nana.
2: Babet naon ah?
0: Ah nu aya di Mang Nana we kudu dibubat babet. Anu kacepeng. Panteng radio Mang Nana.
2: Panteng Dalia nak enak lagamnya Dalia Pungah Gogo ya.

0: saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
3: Dahlia FM.
2: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 berada di MEK di Jalan Soekarno Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang.
3: Dahlia FM.
2: Bantuan pangan yang biasanya diterima masyarakat kini tidak lagi disertai minyak goreng. Minyak goreng ditiadakan karena produk minyak kita merupakan domestic market obligation sebagai syarat impor crude palm oil. Pada saat DMO tersebut dipakai untuk bantuan pangan, otomatis akan menyedot minyak kita yang harusnya diperjualbelikan untuk umum. Seorang ibu berusia 53 tahun, warga Desa Maniis, Kabupaten Majalengka mengalami kasus penipuan.

0: emasnya. Akibat dari kejadian ini, korban kehilangan perhiasan emas seberat 82,25 gram dengan kerugian mencapai 160 juta rupiah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam, langsung goyang. Dahlia.

Jika majalahnya hadir, iya majalahnya pasti dingin ya. Ntar ya, aku dipelukin ya. Mau, asal jangan merah aja ya. Ini sakit tuh, gede bentar. Aduh, terima kasih buat Kakek Gayung juga ya. Makasih banget di Cihanjuang hadir. Mama Ika malam. Mama Ika tadi udah ya, mawar putihnya spesial loh buat Mama Ika. Buat yang suka langgam barusan juga ya. Gotinya buat Teh Andri aja, asik. Makasih Mama Ika, sehat selalu ya. Teh Eli di Padalarang, terima kasih. Abdi oge cece, dingin banget. Sampai Kalibata, gatel. Kok Kalibata? Jaksel atuh ah Kalibata mah. Kaligata kali ya. Kang Pepen terima kasih di Kertasari. Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan juga makasih banget ya. Buat Teh Ani yang dari Taiwan, selamat malam Teh Ani ya. Dari Teh Eli Padalarang, langgamnya buat semua warga Dahlia aja, gocinya buat Teh Andri aja, terutama buat yang ada di grup warga Dahlia tercinta. Makasih. Hai Teh Yati, selamat malam yang ada di Maro Tresno. Aduh, langgamnya kayaknya gak bakal kegoyang deh Teh. Tapi kalau ada waktu nanti digoyang ya. Nongkrongnya di Maro Tresno aja, dijamin anget. Iya tuh, warga Dahlia mau nongkrong yang pengen cari yang anget-anget ke Maro Tresno tuh yang ada di Kopo. Udah minumannya sehat, panas, ya gak sih? Ada skoteng, ada bukan randa jahe ya. Ada apa sih Teh Ati? Ronde ya, bener kan? Ada jahe, sere, macem-macem tuh di Maro Tresno ya. Pipi, selamat malam ya Pi ya. Makasih banget nih, assalamualaikum, jumpa siapa ini? Alah, dari siapa ini Teh Ati? Oh, dari Agus Cibo, Kakek Pujangga. Buat semua aja ya Abah ya, semua.

angin gak, Yus? Puja bener-bener pergi goyang mahaji eha gocini ibu warpan superoni rombongan ini Dahlia. Ah, Tayani gemas terima kasih. Langgamnya tinggal goyang buat suami.

buat Mang Olas Saguling juga ya. Makasih banget Kang Olas ya. Suryadi langame buat semua warga Dahlia aja. Cik Isa reng ngagibah naon ya ya. Ini lo babahan dirinya mah geningan. Satu bersin ya bisikin sama aku. Cendani, Ibu Cendani di Cimahi terima kasih selamat malam. Teh Nina di Gagak juga makasih banget Teh Nina. Mudah-mudahan langamnya bisa kegoyang ya. Yang pasti buat para duda. Asal jangan duda paraben, ah gak mau aku mah. Kalau duda araban, bolehlah. Asik. Bagiannya kedua udah gak terasa 12 menit lepas dari jam 11 malam. Masih bareng Andri Vivi temanin.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang ini sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas. Makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang...
1: Lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Jangan terlalu manis, kopi pahit memang pilihan yang tepat untuk warga yang pengen menyemangati badan kita biar tetap fit katanya sih. Dan memang terbukti warga Dahlia, kayak Andri kalau lagi pusing-pusing gitu, lemah tak berdaya, cukup minum kopi pahit aja. Tapi memang gak sering-sering, asal panas aja kopinya. Wis langsung ceng.

potong. Ke CBE Retail, soalnya di CBE Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga Wardelia Kertas Bas Harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli Kertas Bas Harmoni, sekarang di CBE Retail Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah Kertas Bas-nya. Beli aja langsung ke CBE Retail ya Wargi dari semua ya. Yang ada di Jalan Supado 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibu 3.

Taman Cileunyi ya. Terima kasih Diki Binong malam Diki. Requestnya aduh gak sempet digoyang. Jangan pundung ya Diki ya. Buat Madam V aja. Terima kasih ya buat Diki juga sehat selalu ya Diki ya. Wildan terima kasih. Mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya ya. Hasan juga di Majalaya terima kasih banget. Ada Kang Eko Kurniawan saat malam. Langgamnya bisa kegoyang enggaknya tungguin aja ya Kang Eko ya. Buat Andri aja yang lagi siaran. Amin. Doanya terima kasih banget. Doa yang sama buat Mas Eko. Mas Eko. Kang Doni Rizal, selamat malam. Udah langgamnya barusan Duda Araban ya. Buat Lord Idalia Pejuang, Rupiah Hanubis. Cana tuh. Jenry, terima kasih Jenry. Sepitan pamunya juga buat Apple, The Cote, Yati, Kang Dedi.

0: Kali gocin buat Teh Andri aja yang baik, yang soleha, yang suka ketawa.
1: Indigo yang sayang.
0: Mama Irma makasih ya.
1: Indigo yang sayang.
0: Hey, Cibai, waalaikumsalam. Hey, absen dulu ah sebelum bobo. Gocinnya buat CEO yang lagi rehat. Oh. Tuh, Wargi Delia. Aduh, gimana ini teh. Delta Amnesia, makasih banget buat grup AHD yang lagi.

Dani. Dondon, langgamnya gak bisa digoyang di Dondon. Langgamnya teh biar bos Yana bergoyang. Yang lain juga bisa bikin goyang ya. Bos, sehat bos Yana. Gocinnya buat Robert Simatupang, buat bos Yana, semua warga Dalia, spesial buat Andre aja weh. Anu semangat, iya dong harus semangat. Rahmat di Gunung Puntang juga terima kasih kopi pahitnya udah ya buat warga Dalia semua. Baru udah konveksi tas Jajang Proston di Kolelega Puntang, selamat begadang. Ari Wong Song Tegal, Bapak Caca Cemara juga terima kasih banget. Tadi udah cinta satu malam ya buat warga Dahlia semua aja yang lagi dengerin ya. Temala ayam bejek buah batu, terima kasih buat Andri sama OPP-nya aja yang lagi denger ya. Kang Jajat Pasko, terima kasih. Cep Soma juga, udah ya. Kang Tatang juga udah ya KPK-nya ya buat Ratna Kopo, buat TIK Majaya.

0: libur buka 25 jam. Ah meni kala leuwihan 25 jam. Jadi sapoe leuwih sajam meureunana Kang Ucupnya. Ah tebi di Cimahi mah Kang Ucup ke sanes waktos ya. Kang Ucup makasih ya sudah diangkan aku ya. Aduh, terima kasih buat siapa ini kalau pulang ke arah Cimahi mampir ke sini sarapan buat ya. Insyaallah nanti kalau aku ke Cimahi ya. Atau sore yang juga terima kasih. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan Tete, apalagi lagi iya. Atau Gading Tutuka terima kasih perhatiannya. Atau Teh Elis juga makasih banget. Teh Elis di Jalan Peta langgamnya tadi udah rancang pengantin buat semua aja wargi Dahlia. Buat Kang Hasan Majalaya Gocin. Au. Di Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Halo.
1: Iya, halo.
0: Yuk, digoyang sayang.

0: Cacime dan lusuh aku bukoy sampai ya.
1: Siapa nih?
0: Sama orang ngamprah.
1: Saya ngamprah teh.
0: Kang Wiwin, Kang Wawan.
1: Kang Wawan, Kang Wiwin. Di rok meren ya. Ah, Kang Wawan damang, Kang Wawan.
0: Alhamdulillah kumah sebarna kepe sehat.
1: Tiris aku mah, Kang Wawan.
0: Sami, dikit tiris.
1: Aku butuh pelukan.
0: Juga.
1: Iya, aku mah pengen pelukannya sama selembar yang merah-merah aja, tapi banyak.
0: Iya, aku juga sama.
1: Sama, kamu merah juga? Aku. Sama, Kang Wawan sama, iya, butuh pelukan.
0: Sama,
1: ya. Oh, berapa lembar pelukannya, Kang Wawan?
0: Ya, seadanya aja lah.
1: Ah, aku mah gak mau seadanya, pengen diada-adaan aja, ah, aku mah. Oh,
0: jangan.
1: Kang Wawan. Mau digoyang buat siapa malam ini, Kang Wawan?
0: Si Payun, kamu datang sini sama piasa keluarga saya.
1: Amin, Allahumma amin, terima kasih.
0: Jadi Bansa, Kak Genta, Kak Danu,
1: yep.
0: Terus Kak Petang Endang, Kak Agus, Kak Teh Lipa Darara, terus Kak Bah Iwan, Kak Nana, terus Kak Rukma, terus Kang Onil, Kang Deddy.
1: Siap.
0: Aku kasih saya wajib Dahlia.
1: Mangga, gocin kok kasih Kang.
0: Gocinnya Kang Otete sing satu alafiat satu aku.
1: Amin. Amin amin Kang Wan hatur nuhun pisan. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Prunga go ya.
1: Asik sayang. Kang Wawan ngamrah hatur nuhun pisan ya. Selamat malam, selamat istirahat. Betul sekali, Bandung lagi dingin. Dan

0: lagi panas, dingin pengennya yang panas, terus makanannya pedes, minumnya yang dingin-dingin. Wah, itu mah alamat aja sudah Wargi Dahlia. Panas dalam ya, jangan sampai deh sing salah rehat Wargi Dahlia semuanya mah ya. Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Mandi Madu.
0: Heeh.
1: Mantap.
0: Yuk. Halo Mas Lukman. Prung, ah, go, goyang, digoyang sayang. Eh, kenapa Pak Haji? Kenapa sampai putus? Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam.
2: Mantap di hati musiknya dangdut. Tunggu go go go goyang.
0: Digoyang sayang.
2: Baca baca seluruh tubuh.
0: Kudu ditekeh heula Kang Deden mah.
2: Mandi madu mantap di hati musiknya dangdut tunggu go goyang.
0: Asik. Langsung digoyang Kang Deden, gas buat siapa Kang Deden?

0: Gocin atulah, gocin
1: lah. Sok, buat siapa Kang Den?
0: Teli sarang ratuannya hilang.
1: Asik. Kang Deden, panteng radio.
0: Panteng radio, enak-enak radio. Goyang.
1: Asik. Jangan tunggu janda-janda. Au.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh, syukur akan jejek karena dada si jelek tiup.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami.

0: 11 tahun.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun ngangge naon, Bu?
0: Alpapoporis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna?
0: Aya, lambung tos teu aya, ena teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
0: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
0: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpapoporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpapoporis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Podcast yang ada di Gatsu. Selamat malam Bu Memes, apa kabarnya malam hari ini? Masih bertema tentang rindu, Wargi Dahlia. Pas banget ya malam Jumat ini, banyak orang yang lagi kangen sama seseorang ya. Apalagi kangen sama orang yang bikin nyaman ya, tapi susah.

0: Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri V. Sekarang wargi harus berakhir malam hari ini ya. Makasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi di TikToknya Dahlia, lewat WhatsApp juga. Mohon maaf banget. Kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf banget kalau ada langgam yang gak sempat diputerin ya. Gak usah khawatir Wargi Dahlia, buat yang pengen atau yang belum puas dengerin langgam dangdutnya, boleh ada begadang habis ini sampai jam 3 pagi nanti bareng AJP Wargi Dahlia yang nemenin wargi semua ya. Makasih semuanya sekali lagi, makasih buat yang udah telepon dan nemenin Andri ya. Selamat malam Jumat Wargi Dahlia. Mudah-mudahan malam yang penuh keberkahan, malam yang memberikan pahala berlipat-lipat ya. Makasih semuanya, jumpa lagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis yang akan datang ya. Hari Sabtu kita ketemu di Cari Jodoh Dahlia. Mudah-mudahan kita ditemuin dalam keadaan sehat lagi ya. Makasih semuanya. Yang pasti selamat istirahat ya. Kata-kata hari ini adalah Wargi Dahlia. Kata-kata yang mana ini aja deh. Yang pasti Wargi Dahlia, jangan pernah membiarkan dirimu menjadi pengemis cinta. Andri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sebuah cerita. Prungan.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 DLP Mandengo yang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. J-nya apa? Jaya Pucung. Juaranya bikin Bandung bergoyang. Padahal aja penuh kasih torok bareng wargi Dahlia. Kalau tadi sudah ada basah-basah sama Madam V. Dilanjut dengan begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Langgam-langgam yang belum kegoyang boleh langsung aja WhatsApp kembali di 0811 222 0015. Perungah, go, go, go. Goyang.

Digoyang warga Dahlia. Tuh, Juli di Dahlia. J-nya apa? Jaya Pucung. Bukan. J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Jaya Pucung juga bisa bikin goyang warga Dahlia. Di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. J-nya apa? Ih, ulang tahun Jaya Pucung. Digoyang kembali di 0811-222-0015. Sudah meredul WhatsAppnya seperti ketombe Gusti. Ciao Karapitan, apa kabar? Digoyang nih gojinnya buat pergi Dahlia dan juga Kang Jepen Kasep Dorok bareng si Mister Alagena. Hai Pandang Cahaya, gak bisa tidur. Gak bisa bobo, gak bisa gogo. Pengennya digoyang, apa sih? Gak mau.

pandang emang pemuda idaman ya. Remako, remaja kolot kening wargi dalia tatenya. Gacinya buat AJP we nu kaseptorok beureum cenah. Yus misterius hadir AJP mek pengen langgamnya duo serigala yang pelan-pelan ya. Buat Maji Eha, Teh Lipat Larang, gocinya buat Ibu Warpan, alias Roni, rombongan nini-nini. Teh Yati masih hadir di warung, masih neangan duit segede pantok wargi dalianya. Luar biasa wargi dalia, teleponnya di 73.000, 8.7, 11.7, 10 wargi dalia ya. Jangan hianati aku, pokoknya mah pantengin sampai jam 3 di Begadang Dalianya bareng AJP Nukasep Torok Berem ya. Mama Arul Pusdai, alhamdulillah. Teng lahir sana. Selamat ulang tahun Mama Arul. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati rezekinya Mama Arul ya. Prung goyang.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Ih, ulah kemana-mana. Masih di Begadang, bareng AJP anu kasepti

0: Digoyang nih warga dana 7 3 8 7 3 11 7 10. Selamat pagi yang baru gabung, Teh Ana, apa kabar di Cikalong Hilir? Langgamnya pengen cinta membawa derita, gocinya buat AJP dan juga warga dana semuanya, sehat terus, sukses terus AJP, amin. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 nya ya. Tuh tadi udah ada cinta galau ya majunya, cinta membawa derita cenah AJP. Aduh ya Teh Ana, langgamna teh nu galau-galau we nya keur rawas belemannya malam Jumat kieu teh. Sanes AJP eta mah cenah langgam we. Suri hadir, Rancakeknya juga hadir buat Paman Abadi, Adi Ius, Kakek Pujangga, Gucibo, Kang Dedeng Cipteng, Lukman Pasar Barus, dan juga Gocinnya buat Jenong Sukawangi aja ya. Ada Elis, apa kabar di Jalan Peta, Teh Elis? Langgamnya ku ingin dari Tita Sugiarto aja. Gocinnya buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya katanya ya. Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10 nya ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Ah, kita sudah.
0: Goyang. Goyang. Apa kabar Arno?
1: Alhamdulillah,
0: masya Allah. Nujunawan Arno.
1: Ayo ya, nuelan HP ya.
0: Oh, ya alhamdulillah. Tuhnya cager manya. Kan we eueuh nu bisa ditoelan, teu bisa dicolok ke eta we nu ditoelannya handphone nya. Kan bae aya coeun.
1: Ya, cenah mah
0: ketoelan ge. Oh, gitu. Oh. Allah geringannya eta HP na. Ya,
1: anu nyari HP teh
0: da ieu. Kela ieu si Enceng aya tuh si Enceng.
1: Bukan ka ieu mah nuju honeymoon na.
0: Nuju naon?
1: Honeymoon.
0: Nuju honeymoon di mana cenah honeymoon na?
1: Duka-duka di mana teh wawancara.
0: Ari Enceng encup gitu.
1: Enceng
0: ucup. Enceng gitu. Enceng ucup. Ayah apa si enceng ucup itu gak nangguken te.
1: Itu
0: lah nuju sibuk. Oh nuju sibuk. Nuju nyeh-nyeh merenya. Ayah pengantin anyar mak nyeh-nyeh. Dirasapnya digogoh lah nyeh.
1: Digogoh.

0: Nanamnya pengen apa?
1: Oh yang kita pelan-pelan.
0: Pelan-pelan di sah, ya?
1: Di dua segala gitu.
0: Eh, ini resep etai kamu.
1: Kan malam Jumat.
0: Nurutan si iya si sah, iya us. Mungkin kabinet emang ke TikTok nak aku ah nih. Oh, ya.

0: Iya juga nu lain. Sok ngabibita sorangan di dinya teh leuh.
1: Atuh kita mah dua lah nu gampil.
0: Engke di dinya eueuh ieu jog jol we engke teh jeung Teh Nopi. Jol we cenah aya Kang Dedi ka DM. Kerenaun cenah ari kamu Arnold. Nye nye. Jol we kanu kenal pot cenah tah.
1: Tutung ah cenah abi.
0: Jadi nah hitam wae nya. Hitam digoyang buat siapa?
1: Digoyang kayak aja PT Payut, saya selalu banyak kerja dari banyak jobna. Kayak yang dijamil Mafi Dede, Mama Ape Bayu, Aduh Nana, Ibu Dayansi, Tenado, Tai Saribu, Nenu Iman, Teratna, Kita Garu, Terin, Terin, Teli, Ma Haji.
0: Ya nu koplo atau nu remik ya?
1: Anu koplo ya.
0: Nu koplo. Digocin buat siapa? Oh Acan.
1: Acan. Acan. Cipeng, Tai Cipita, Ayam, Tai Cipeng, Gun Boncel. Mas Tupan, Mas Tanto, Kang Sherman, Si Athena, Kang Suhana, Kang Tarang Sherman, Teh Mas Majalaya, oh Mas Rena ya, oh Teh Elis, atas
0: Bocin, Bocin ya.
1: Kang AJP, siap selalu banyak berpikir, banyak jobra, dan buat cewek nanggur aja.
0: Oke, hatunuhun.
1: Kami-kami.
0: Panteng radio.
1: Panteng.

0: Kang Dahlia.
1: Asik atuh krung ah go-go-go goyang.
0: Alah, iya babaturanana baladna kene. Kumaha sehat Kang Deden?
1: Alhamdulillah
0: aja pe. Aduh. Kumaha si Enceng Encup aya?
1: Enceng Encup duka atunya.
0: Enceng Ucup, Enceng Ucup.
1: Enceng Ucup, Enceng Ucup gitu.
0: Enceng mah digitu Enceng. Sok sekali deh kudu bentes siji dua tilu.
1: Ceng.
0: Ucup.
1: Ucup.
0: Ucup.
1: Ucup.

0: Bangalno yang naon, Kang Deden?
1: Oh, yuk, aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu. Digoyang buat siapa?
1: Goyangnya buat tipayun buat AJP Helam, biasa terlalu. Dilimpahkan segala rupina.
0: Amin.
1: Terus, Abah Iwan tipayun.
0: Tuh, Abah Iwan kangen sama. Kangen sama Deden, sama Arnold, kapan ya, cenah?
1: Antara manggil
0: enama somse siapa? Lain somse didinya nungora kudu datang ka ditu ieu sok ngeteu ge. Sok ayeuna janjian, janjian tiluan nya jeung Arno, jeung si Delan kadari tu. Teu kudu mawana naon, ieu mawa diri we biasana ge mawa perut kosong bae.
1: Biasana ge kitu ah.
0: Sok
1: sok nasi kuning
0: teh nya. Nya sok. Sok sok ka ditu sok mah enak aya aya Bos Aris ditraktir kabeh yeuh. Kamari ge kabita teh eta ku kue balok AJP kamari.
1: Tapi teh ningga.
0: Ah, didinya mah bongana atuh da teu nge-save nomor aku atuh da bongana ye.
1: Hoyong abi nomor A. Asli teu antu nyuhunkeun kamari.
0: Teu antu nyuhunkeun. Sok digoyang buat siapa?
1: Mohon goyangnya dilajeng Kang Obot Aris nya mugi sehat. Selalu lancar. Heeh. Yeuna orderana.
0: Aya teh Bos Aris nya enak ngadangukeun teu ieu teh.
1: Nggak
0: ada ngukur,
1: pasti
0: dah. Mohon ayah wainnya, musok. Mohon,
1: sadayana pada mana, Kang Abu. Sadayana apa lah. Biasa rehat.
0: Terus?
1: Teh Elis, Teh Ratna, Teh Eli, Ratu Onde.
0: Kecil.
1: Kang Suryadi.
0: Terus?
1: Jenong Sukawangi. Oh. Kang Pengembara.
0: Ayah itu teh?
1: Ayah.
0: Pamagat istri?
1: Istri.
0: Ah, buah setengah mateng. Iya, buah setengah mateng. Hah?
1: Baru aja, Pe.
0: Moal setengah mateng, tuh.
1: Tuh, asli.
0: Ah, emung, sien.
1: Asli, sekawangi. Nenong.
0: Terus?
1: Terus? Kaca piring.
0: Tasnya. Atur nuhun. Dianto senesaur siapa deh ngaliwat tanggal 7, bulan 7, jam 7. Sok, arajakan. Tuh, hatur nuhun cena Deden, cena sahur Bos
1: sehat-sehat.
0: Sahur Bos Aris ya mah ieu unggal dinten ge ngadangukeun.
1: Sehat-sehat Bos Aris.
0: Ngan aya nama jarang nyoo, cen aya nyoo naon aya Bos Aris. Hayang hayang dicoo cen aku Deden. Eh naon ieu teh kala tulisanna kumaha? Ngan jarang nyoo hungkul HP cen. Oh.
1: HP
0: gitu. Deden.
1: Ya, HP.
0: Bisi we. Ada aya teh malam Jumat ngin Den ya.
1: Ya gitu.
0: Panteng radio.
1: Panteng dahnya enak-enak kalau ngasih dahnya asik kan cuma
0: goyang. Goyang. Ala genah. Ala genah. Bos Aris nyoo naon. Iya nyoo sepatu, nyoo sendal, cenah. Ibu Cendani Cimaya tuh nuhun. Loh, iya meni panjang merudul. Ada Ratna Kopo Immanuel Begadang AJP nu kasep dorok bareng. Pengen langgamnya ya.

yang kembali warga Dahlia yang mau telepon boleh 73.000.28.73.11.710. Sok nenek buru, ayah begadang lapar, nenek putri yang dari tadi miss callan terus. Jajat Pasko apa kabar? Digoyang buat Tenani, Umi Lila, Ismet dan juga Gocin buat AJP aja. Ada Roni Rijal yang ada di kawasan Caringin. Pengen keong racun aja buat

0: Cinta Asli digoyang nih buat Iwas Majalaya, Pak Hasan, Teh Erni, Teh Elis, Teh Ratna, terus juga buat Mama Ajinya juga Black Coffee, Dadan Cipteng, Abah Iwan, Mas Lukman, Pasar Baros, Kang Edet, Lagadar, Ayah Teteh, Bunda Imut, Nenek Yati, Teh Yati, Koponya juga, Bu Lia Ketapang, Bu Ani Ani, Bunda Dinda, Mimi Ciwide, Bu Enjoy, Teh Iteng, Teh Eli, Kang Genta, Teh Eje, Teh Ririn, Teh Reni, Pak Ndong. Pokoknya buat warga Dahlia semuanya, senangnya gocinin buat JP Nukasip Torok Berem. Selamat bertugas langgamnya, hadirmu bagaikan mimpi. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah goyang
0: sehat abah.
2: Alhamdulillah.
0: Meni resep iya orang Cibaduyut kabehnya.
2: Abah Mas Anes.
0: Orang mana abah?
2: Cikamandilan.
0: Oh beda eta teh. Abah meni embung disarwakeun jeung eta duaan. Iya amit amit. Abah?
2: Sami orang Cibaduyut sadaya nage.
0: Saminya. Oh. Jeng Deden Tatanggi, jeng ya, Arno.
2: Deden Kadil atuh matak nage.
0: Tatanggi. Ya.

0: ka dia we. Pokoknya mah tekedah barang bawanya bahnya.
1: Ya, sok ka dia we.
0: Silaturahmi deui urang teh. Lamun urang silaturahmi memperpanjang rejeki. Mun urang silaturahmi memperpanjang usia umur. Namun urang silaturahmi toyib. Nah, jadi juga obsesi ya tehnya. Apa di gogo asing?

0: Mba?
1: Yang baca.
0: Hah?
1: Baca.
0: Oh, baca dari Bang Haji.
1: Mohon, ya, yang dengar request.
0: Apa, Bos Aris? Digoyang buat siapa? Digoyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Wati Payunya, mungkin sehat, sampai rezekina. Kalau tak selalabatnya, nuneme.
0: Sahan nuneme. Sahan terus selalabat.
1: Aris, Abu, Rambo, Apple, Ate, Sebelah, Kugun Boncel, Catbon.
0: Ma. Sahan nuneme, nuneme. Sok mancing sih dia
1: pemang. Mancing sama Anjan nih, teh inoi na kopeng kan dan jauh na imo teh li mamsti. Terus Mama Ika, Isugi, Bu Enjau, Milila, Mas Tato, Wawuci. Terus Kang Wawan, Mang Nana, Kang Aman Abadi, Kang Deden. Cipteng, Kang Suherman.
0: Aduh, ayah gini kata Cipteng.
1: Dan Putri, Acong, Tayo, Maeha, Tayati Jamu. Terus Oni di Cicalengkanya. Setelah saya dijamu, Hasan Kos, Elis, Teratna, Mama Haji, Haji Sunarti, Tatang Kastanyo, Epol, Kemal, Adul, Nungi Dewi, Bunda Alin, Mang Irin, Anu Iman, Pak Kabut, Kalijan, ini Katapang, Bulia, Kang Tatang, Ciwan, Lama CBR, ini Otik, Bunda Dinda, Teh Imas, Gina Batu Jajah, Resi Dago, Dewi Pasko, ini Naskor, Tendi, Cang Cahya, Aki Kanha, Didi Cicalengka, Benot.
0: Gacin.
1: Dia nama Kang WJP-nya mugi cik sehat amir rezekina we.
0: Hatur nuhun.
1: Sarang Bos Aris makin ceuyah.
0: Waduh. Abah.
1: Ya.
0: Nuhun cenah sahur Deden Cipteng cenah Abah. Oh,
1: ulin ka dieu ulin gitu.
0: Ya dek ya dek nasi koneng cenah Den.
1: Mang Deden rek ngelakpir ulang tahun.
0: Ya ulang tahun Deden. Ge cenah tanggal 7 bulan 7 mah Abah Iwan ulang tahun.
1: Abah mang ke akhir bulan.
0: Akhir bulan ieu.
1: Oh, sadis Juli.
0: Catet. Akhir bulan ieu bah.
1: Pon.
0: Sok ge dirayakeun
1: di ieu. Kalau nasi koneng mah aya we.
0: Lain nek dirayakeun jeung Fahri Jal Tokyo ku akunya.
1: Ayo, ayo.
0: Spesial jeung Abah Iwan ulang tahun Juli pokona mah. Ya aku udah ngomong sponsor Fahri Jal Tokyo cenah. Ya.
1: Mas Aris saya sponsor.
0: Hah?
1: Mas Aris.
0: Kayak nyemponsoran tilu hadiah door prize Bos Aris mah. Nangis ah kada dia omong kada panteng radio.
1: Panteng Dahlia ini kata kalau kami ada Lia Pruma Gogo.
0: Goyang, siap-siap begadang lapar 7 3 7 3 11 7 10 begadang lapar langgam langsung putar.
2: Saatnya begadang lapar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia tadi cenah Mama Ika, cenah salam atuh Abah ka Abi Mama Ika. Tuh Mama Ika tinggalin gitu Mama Ika tadi ku Abah Iwan. Ada siapa yang beruntung di yang pertama begadang laparnya Wargi Dahlia? Halo begadang lapar.
3: Begadang langsung putar.
0: Waduh, woi. Bang Wawan kepakean deui begadang lapar.
3: Aduh, yos, sik yang mamal bati mah ieu mah.
0: Hayang langgam naon?
3: Dagang hayang Mustofa.
0: Hah?
3: Mustofa.
0: Naon?
3: Mustofa.
0: Naon?
3: Bukan Mustofa.
0: Bukan Mustofa nu kumaha bukan Mustofa?
3: Eta naon eta nu? Bukan.
0: Hai, nu bener. Ya, ieu buru begadang lapar. Mustofa, Mustofa. Urat bar. Eta lain. Hah? Mustofa, Mustofa, urat canan musara, na na na na na na na. Ah, nah, nah, siapa nu bener apa?
3: Ini ya, bukan
0: nah, Mustofa. Lain, itu udah judulnya naon nyo. Ya bukan Mustofa, ya kentang Mustofa, ya oke, okay, ya. Udah sok ngali liat, nge-splitting gitu ya. Hah?
3: Sakit kopi
0: we atuh. Tuhnya ta kopian we atuh jigana teh rada tunduh ieu mah ieu. Mang Wawan mah secangkir kopi nanti ieu ti Joni Iskandar.
3: Iya Joni Iskandar aja lah.
0: Tapi digogoh heula ieu teh nya. Di

0: Ayo kalian sebagai yang lapor, karek nenek putri yang nelapor.
1: Nenek, suami kekayunan nenek.
0: Kocin buat siapa?
1: Bocinya kalau kang JP siapa utas sadaya ngaku mekawagi dahlia sadaya tersolabret.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Langsung betar, assalamualaikum.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang, langgam, langsung putar.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.

0: 101,5 DLP menegoyang sikasik ya. Masih bareng sama Mr. Alagenah JP Nuk Asep Torok Berem. Sudah masuk ke interval kedua, wargi Dahlia digoyang kembali. Tentunya yang udah pada masuk, yang udah pada bangun, atau juga mungkin yang masih beraktivitas, wargi Dahlia di 73.087.311.710 dan juga WhatsAppnya yang udah murudul juga mau digoyangin dulu sama JP ya. Tunggu sebentar yang lagi pada nelfon, ini banyak banget. Mama Aji, apa kabar Mama Aji? Yang ada di kawasan Taman Cileunyi hadir lagi pantengin. Cina pengen anggapnya perih. Digoyang punya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teratna, Teh Elis, Teh Isar, Mimi, dan juga buat Teh Imas, Teh Elikum, wargi dalian semuanya. Goncinnya buat AJP, Nukasep Torok Berem aja, ya. Ala genah. Ada Ci Abu, Cina AJP, langganya pengen tajamnya karang. Telepon atau Abah, ah meni. Telepon dong. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Asik atau prong oh. go ya.
0: Yeah. Ah, bukan prong atau ya.
1: Layar prong.
0: Mas Ion, Jawa Timur sehat.
1: Alhamdulillah masih bisa datang ke Dahlia.
0: Susah ya nelponnya.
1: Iya. Makin ramai aja.
0: Makin seru ya. Oh. Di gogo dulu siap.
1: Oke.

0: Ganti baju.
1: Hah?
0: Ganti baju.
1: Di mana itu telanggamnya?
0: Ganti baju. Ganti baju.
1: Nah, sih?
0: Patty Vera.
1: Iya, Patty Vera digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat siapa ya? Oh ya, Pak Wawan, Pak Dirmansyah. Terus Mas Tanto, Kang Yus, Nenek Putri, Om Lula, Teh Helgi. Kok demam aku cuma sedikit loh.
1: Enggak. Aku kepedesan. Mas Ion, digoyang lagi buat siapa?
0: Ya pokoknya buat semuanya aja yang udah manteng Dahlia.
1: Kumaha ya tahu orang Jawa semuanya pakai Jaya ge berubah mungkin jadi Joyo merenya.
0: Jaya pocong.
1: Jaya pocong tuh kan. Nceng ucup, nceng ucup. Si nceng ayah ewe nceng, jika nate ker nyeh si nceng teh.
0: Yang enggak sah itu.
1: Sah itu pengantin anyar. Pengantin anyar. Lagi pantengin AJP gitu cerita nate.
0: Gitu.
1: Namanya teh Enceng gitu. Dia teh pendengar Radio Dahlia. Nah, dari kamu kasurupan, iya malam Jumat.
0: Iya. Iya. Apanya Danu?
1: Gocin.
0: Iya, gocinnya berat. AJP aja semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Melimpah rezekinya.
1: Amin.
0: Terus semoga barokah.
1: Hatur nuhun Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak kenal lengkapnya. Prong, Dahlia Prong. Ah, go. Apa sih?
1: Prong ah.
0: Ya.
1: Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, kita
1: tuh juga ya. Goyang, apa kabar Umi?
2: Mas Ion, alhamdulillah.
1: Iya, Mas Ion barusan prong ah, wehnya. Umi, kita gogo dulu biar semangat ya. Di gogo asyik.

0: Langgamnya. Langgamnya pengen apa?
1: Kicau mania,
0: ya.
1: Apa?
0: Kicau mania. Kicau mania, siap. Kicau manianya buat siapa?
1: Betah
0: dan sang
1: sehat
0: terus
1: melambung. Amin. Lalu nenek putri dadah cepat masuk nenek. Tadi ketubruk sama si abah menimbungnya lehan si abah masuk.
0: Iya.
1: Lalu nenek mau masuk abah.
0: Abah meninya. Kata apa cek si abah teh
1: cenanya? Tidak, itu pengen masuk. Maafin, gue mau suka pecat deh. Lalu Enceng ucup. Enceng nggak pakai A sama N ge?
0: Nawan tadi nak.
1: Cupang. Ama itu ina pemula.
0: Iya. Error atau ira ini tuh udah subuh.
1: Hari ini apa tangkai? Kang Haed. Ini Ica, teh rekening, teh itu teh wawuti sama teh Isar sama teh unik yang lagi sakit-sakit sembuh. Wajah Leo ketatan, abah sama cek katisnya semangat ya. Mas Tanto juga yang semangat, pecahnya semuanya aja
0: deh. Oke deh, gocennya buat siapa deh?
1: Bapak A ganteng atau?
0: Terima kasih loh Umi cantik.
1: Sama Ica, mahat terima.
0: Anteng radio. Goyang balik. Mas Ato sore yang apa kabar digoyang juga. Eman Cicadah Cibinong cas dulu dong. Jenong Sukawangi hadir cenah JP tuh. Jenong teh nu ieu meni geulis cenahnya. Jenong Sukawangi sang pengembara mencari cuan hadir menyapa AJP ya. Jenong digoyang buat pergi dari semuanya. Gocin buat AJP Abah Iwan Agus dan juga Deden Suryadi. Prunga goyang.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus
1: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib. Oh, tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya pakai tesma itu pake. Baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 082317623833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Seduh! Selamat jelek! Si konsling lucah kaluhur, syukur ngan cicek karena dada si jelek. Yuk!
1: Amukeun teras, si konsling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore.

0: Sampurasun Rampes AJP tu kasih tuarok berem ada Kang Ded Eded Suherman Tilaga Darmarga Asi sena AJP hadir. Ada Nendi juga absen aja namanya Uwi sena AJP nya. Aduh karunya dede teing para pejuang-pejuang rupiahnya. Tah Nenek Putri ngesasup deui tah. Luar biasa Nenek Putri mah ya. Pokoknya mah semangat terus, semangat 45 Nenek Putri begadang doh liya. Gusti kalau kasih serian si Nenek.
1: Rum aku goyang hatur nuhun, jasa lebat menti. 144 lebat.
0: Tuh tinggalin cek baru dak cenah Nenek tinggalin eh. Siap-siap kereta api cenah tuh Nenek kumaha ieu loba nu komen. Enak mah si Ratu si Nenek mah geus diku aku deuk dilanian si Ratu kereta api. Berarti kalau gitu ya warga Dalia ya. Keun lah serada kudu dimaklum kan Nenek mah ieu dah si Nenek mah. Selain wiridan ge ngagogo teh ngaduruk-duk ge juga kurupuk dorok-dok.
1: Kene tidak sin.
0: Naon kagius cicing ah nih gogo di gogo kalem we yang kangen kene kasih Nenek nenek
1: cicing berang laparnya an di piring
0: di mam jeng piring-piring nah gitu kumaha naon
1: nya sarang lapar
0: oh gitu gusti si Nenek masih ini begadang lapar manjanya kagius ya langsung ya. Itu terjadi di Parumandeui cenah ah cenah kitu moal yus ye sokop we cenah
1: aduh
0: Nenek saur si Rambo gaduh incu teh cenah deuk dikawinkeun jeung ieu cenah incuna Abah Iwan
1: incu mah kuliah keneh sih tingkat terakhir
0: tuh
1: amun pamaget mah tos di dana diangkat pegawai negeri di Kementerian Agama
0: tuh ya Kementerian Agama ada di KUA ya. Bisa jadi naib Pak Iwan. Pak Iwan boga incu ngaran nanti si Rambo yang dikawinkan jeung incuna Nenek Putri cina. Ayah 17 incu Nenek Putri mah gak naliti kene Abah. Ege cicit-cicit
1: nak. Opat tuh ada geng yang kuliah di pesantren di Sumedang, pesantren di Garut. Yang sekolah.
0: Kita gogo dulu atuh ya. Di Gogo Asik.

0: Langgamnya pengen apa, Nek?
1: Selamat ulang tahun, Neti. Epi Tamal kan tanggung ngehadihan Mama Arul kan ulang tahun.
0: Oh, Mama Arul selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sama Mama Arul. Di Epi Tamala digoyang buat siapa?
1: Tanggo AJP. Makasih banyak rezekinya, banyak cuma sehat selalu.
0: Amin.
1: Lebih rezekinya AJP.
0: Amin. Adat ngahir cai heula sok nenek digogo nenek sok.
1: Sok Umi Lila, Nenek Ica, Pak Haji Eha, Ratna Koko, Lisbeta, Buna Yance, Teh Andin, Teh Nado, Teh Saribun, Bu Andini, Mama Aru, Isaribun, Wa Uci, Teh

0: Magenta, Aroki, Iwan Calengka, Iwan Pasitan, Wawan Ngampran, Nastia Budi, Jen Cipteng, Lukman Baros, Ketemua, Iri Sumut nih, Rekopi, Mang, Ani Nasker, Asep Balon, Andi Cimohai, Deden, Wadah di Calengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Santo, Jajang Jalak, Adi Cilenyi, Lia Katapa, Teh Erni Katapa, Teh Atik Uber, Teh Atik Sibidai, Eponyere, Desi Ratu Lukul, Kema, Teh Andin Uber, Teh Andini Uber, Teh Kokom Holis, IRB, Aki Kanha, Ismet, Teh Tarlu Burudul, Ras Kabar, Kibar Bendera, Kusno, Angi Sugi, Mas Sopian, Bu Aspan, Dua Aing, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Sri Majalaya, Ruslan, Nendi, Rusmana, Terus iya Ciwan nang Cahya catang kastanyo kecina kanggo AJP nubagen sore makasih terus beli banyak kerjanya banyak jobnya sehat selalu.
1: Amin. Atau tuh nenek tapi kak mendingan stibra ya teh Gusti nu agung ayah kene dinya tuh dua deui cenah Gusti. Masya Allah, saat, nenek.
0: Cenah itu kan kayak diwakilan itu ke Abin tos.
1: Saha.
0: Danu.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak
0: ragamnya.
1: Nenek.
0: Dahlia Prum, gue yang kakak.
1: Ana sana asup ka dieu cenah Bos Aris ka paririmona nene cenah mah.
0: Oh mangga
1: atuh nya. Nya ngajelegeur cenah.
0: Mun aing ngangetan ka nene ngangetan manuhuna tuh.
1: Ya, ya. Bos Aris Cibaduyut gitu tah. Kadi bere sepatu nene, sepatu jenggol jeung sepatu ieu nu sepatu apartemen anu jangkung atuh 17 meter.
0: Mun sata cenah ge.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio,
1: panteng Dahlia,
0: enak-enak ragamnya. Dahlia pun aku go-go-go yang.

0: Masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, masih bareng aja Penuh Kaseptorok. Berem, Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara, ya. Oh, juaranya bikin Bandung go-go-go-go, ya. Ayo Ati Sunarti, semangat dong, ya. Soalnya kalau Ati nelfon suka nggak masuk. Yang lain juga berusaha, Ati. Ati harus semangat, Ati, ya. Jangan mau terus ditelepon sama AJP. Keenakan. Keenakan. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik, Atu.
1: Asik, Atu.
0: Rung A.
1: Rung A. Namang.
0: Go-go-go, goyang.
1: Goyang.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Langgamnya Arjun.
0: Langsung putar. Ya, tanggung kena nah, Begadang lapar langgam. Putar. Langgam.
1: Ya.
0: Langgam.
1: Langgam.
0: Langsung.
1: Langsung putar.
0: Sahaya teh. Agus.
1: Katbon, katbon.
0: Agus, tinu KTP mah iya.
1: Paneta gaduh merekna.
0: Merek naon.
1: Sendal.
0: Oh, Katbon teh, Katbon Pitwear.
1: Iya.
0: Anu bos Aris itu sanes.
1: Sanes.
0: Nah, ada abis macam nampi ya mah.
1: Oke, gampil.
0: Jol gampil. Ya, ulang tahunnya kayak isuk.
1: Oh, isuk.
0: Maha ya tanya.
1: Nomor sabaraha gitu istri teh.
0: Nah, jol kak istri. Emang itu pamagat istri?
1: Istri abi mah kada
0: oh, istri. Istri mah 38 gitu, 38 ya.
1: Siap.
0: Merangkali 38, istri 38.
1: Oh. Siap.
0: Suganten pamegatnya. Tuh cek Abah Iwan ge 38 cenah JP nya ada Abah Iwan mah apaleun. Kang Agus chatbon pitwir potwir naon bacana ieu teh?
1: Potwell.
0: Pot?
1: Potwell.
0: Potwell. Well. Pot naon, pot bunga. Isukan cepet well. Hoyong Arjun tisa ti Yus Yunus atau Yus Dahlia?
1: Yus Yunus atu.
0: Yus Yunus. Original. Sok, digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Abah Iwan.
0: Nah, jeng.
1: Terus. Bos Aris, sarang grup ya Ciliwung.
0: Ciliwungnya sadayana digoyangnya, tos.
1: Sarang wargi Dahlia.
0: Tah gitu, salam nah, kenal. Ini
1: gimana apa? Dekat para Rimbon.
0: Nangis kan biar ku nenek putri di iya, no, di Purut Olken, ya. Si ratu kereta api, ya. Begat.
1: Iya, Pak Iwan, iya Pak Iwan. Pon.
0: Begadang lapar, langgam.
1: Begadang lapar.
0: Langgam.
1: Langgam.
0: Langsung.
1: Langsung.
0: Puter.
1: Puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang. Langgam langsung puter.

Harian. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

101,5 Daily FM menunggu yang sikasik sudah masuk ke interval ketiga bagi Dahlia. Masih bareng aja penungkasep dorong berem di Begadang Dahlianya ya. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go ya. Di 73.000, 28.7, 11.7, 10 nya ada Danu yang baru bangun cerah JP ya. Karek hudang, bararase. Iya, nawan. Mama Arul Pusdai, terima kasih. Jajakolo Heron Kosiro, AJP Mugia. Nenek Putri, pamrena kesehatan, salah-salah wasna. Amin. Natur Nuhun, Nenek Putri, sahur Mama Arul Pusdai ya. Hadir Ebi. Ebi mesti tanah jasa aja peti sahaya teti asep encung ya mah encung. Kakek Agus Cibo Pujangga buat penyiar kaporit papor.

0: JMP, selamat bertugas ya. Dari lagu Cibo, Cibo, Cibo Pujangga. Langgamnya pengen kerabat dari Bang Jeroma Irama, buat Ibu Memes, Bu Endang, Bu Jeha, Bu Lia, Karnika Tapang, Mama Ape, Mama Elis, Bunda Tiara, Lisna, Neneng Jebrod, Eli Padalarang, Neneng Cipteng, Hasan, Suherman, Neneng Putri, Kang Ius, Rambo, Bunda Imut, Bunda Dina, Teh Elsa, Teh Ririn, Dewi Pasko, Ratu Glowing, dikumin aja wargi Dahlia tercinta, sehat selalu, Kakek Pujangga Agus Cibo. Di 73.000.287.11.710 sok atau hati senarti kalau mau telepon berusaha ya. Banyak banget ini yang mau telepon ini. Sopian Padalarang juga hadir. Buatannya Putri, Kang Isur, Milila. Mas Ionnya juga, Mang Wawan, Mang Irin, Kang Genta, Gocinnya buat wargi Dahlia semuanya. Terima kasih Kang Sopian Padalarang. Halo. Eh, geningan iya mah kosong tuh nya. Tuh. Tuh, Mang Wawan teh aya, Mang Nana teh aya. Kadir Mansa can datang. Tuh, sok bro, ke kosong ya, ati Sunarti. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Satu bro ngah go.
2: Oh ya.
0: Alas ya ima. Jika nanti kajajak ya ma ya sukuna. Kagencet. Kagencet ku meja merenan ya.
1: Kagencet.
0: Cing kadedet oge kagencet ku iya ku non ku lamari.
1: Itu nama kagencet kunu julit.
0: Alas ya geringan. Sanu julit.
1: Atuh kamari teh ieu nya wargi Dahlia matak aku dikumkeun teh nya ngaran teh pahililian aya nama geningan amas ye we aya nu julit ni.
0: Alas ya.
1: Di anu agung da aku teh itu namanya mata karunya, itu namanya ya, mata aku teh nya.
0: Jadi dikumin we nya danunya.
1: Ayeuna mah naon cenah tos dikumkeun ka ku Nenek Putri.
0: Tah kitu.
1: Kamari nya ka Umi Lila nya, Umi Lila sanes teh ka Gogo abi teh itu nama. Aku teh nyari hat.
0: Kan nggak spesial di AJP mah kan suku
1: ya, di AJP mah
0: pokoknya mah danu mah gocin aja di AJP mah
1: aja soalnya non pi omong
0: kan baik semakin tinggi pohonnya semakin keras anginnya.
1: Bisa.
0: Iya, aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku

0: Dan baik dan mati malu.
1: Cing sabar segala bare. Danu sehat Danu.
0: Alhamdulillah AJP. Alhamdulillah suara ada amun mencrang.
1: Ayo nama pokoknya menu penting mah sehat.
0: Intinya
1: kerenaon loba duit. Gering wae mah kerenaon.
0: Nah. Tidak menjamin untuk kesehatan.
1: Betul, makanya.
0: Mungkin lebih baiknya isana mah seger urang gitunya.
1: Nah, Danu, dangukeun. Temen.

0: Danu, iya mah jaya pucung mah ngelingan diri sorangan we aku mah. Komo ayeunanya dek ulang tahun danunya.
1: Nah
0: eta
1: ulang tahun
0: Dahlia nya. Lain Dahlia, ya Dahlia mah ieu. Ulang tahun isukan sahati.
1: Sahati
0: IR. IRB cenah. Iman Riung Bandung. Hah?
1: Barengnya.
0: Heeh, nah bisa bareng danu.
1: Aneh.
0: Nih, lain juga lagi di Porojol ke dasar.
1: Sok menit aja sih.
0: Lain sok hayang tuturut muningnya.
1: Tuturut muning.
0: AJP cenah urang tuker kado. Gusti juga budak. Juga budak 7 tahun cenah.
1: Bener.
0: Kan we mempeng kan masih hirup danu.
1: Ah, eta cenah mah AJP bahagia mah sederhana tuh AJP.
0: Bahagia. Itu sederhana. Cenah. Agus Ketbon, abi nomor 42.
1: Mau sepatu?
0: Heeh, dah tadi lo waktu bawa sepatu, geningan di dia tanya. Ayo bawa sendal, ayo bawa sepatu. Ah, kira iya Iwan, non Iwan, Astana Anyar, ayan tuh.
1: Ah iya, jika nama nyumput.
0: Nah, di jero naon?
1: Di jero aku.
0: Ala genah, ala genah,
1: ala
0: genah. Ken bae danunya, ya. Cina, si danu murodoge keun we da kuota na loba.
1: Ya alhamdulillah raja.
0: Bongana da ku penyiarna malahan di ieu ditanggeuy. Bongana da ku penyiar. Bae da resep abi mah. Hah?
1: Ditanggeuy teh langsung gejeretkeun.
0: Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Naon judul laguna? Ya langgamna naon kamu?
1: Langgamna yang tipu-tipu
0: we. Si eta mah geringannya sok tukang tipu. Ah, bora geus dikodean. Ya ya enggak apa-apa acan. Terlalu mencintaimu acan. Jol wete nopi datang. Jol wete nonton itu tipu-tipu. Nah jangan kata tipu-tipu. Jadi ada yang mana?
1: Hanya etawi atau dijauhin.
0: Oh eta gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Yang ngesti gogoh lah tapinya.
1: Nya mana?
0: Sok atuh kira cilu. Wah. Danu. Iya. Danu tadi manya. Aya si Enceng Ucup.
1: Nya si Enceng Ucup.
0: Enceng.
1: Nya Enceng.
0: Itu gitu. Enceng.
1: Enceng.
0: Ucup.
1: Ucup.
0: Tadi mah keur ngadangukeun si Enceng teh.
1: Nya.
0: Saha eta teh cik?
1: Baik.
0: Panganten uing eta teh kamari ieu ya, MC carita oh, nate panganten anyar
1: alah
0: geunya
1: anyar
0: ala genah
1: ala genah ala genah
0: sakramat terakhir ah.

0: Langgamnya nggak apa-apa.
1: Ya apa-apa aja lah.
0: Terus tuh mereka daun-daun kayak IRB jeng Jaya Pucung dan
1: bingung gitu.
0: Ya, nges 8 tahun kamu tuh ketemu jadi wargi Dahlia jeng AJP can papangi deh.
1: Can papangi deh, can iya deh, kan ada meni heset.
0: Etawe lah, aku mah keresep nge-gim aina tehnya. Berarti sepatu sneaker.
1: Sepatu?
0: Iya.
1: Sepatu mau dilobak di Bah Iwan.
0: Mbak Iwan mah jang gawe wedding ya, jang ya acara-acara formal.
1: Aya sepatu non olahraga.
0: Aya
1: gitu.
0: Aya di sisi jalan. Aya di sisi jalan danu, kamu jangan nanyakeun di. Dolanya kendi on air cek Pak Iwan teh loba ieu di sisi jalan cenah sok hayang nu mana dianterkeun
1: dipilih
0: kan IRB 41 AJP 42
1: nah dia beragene AJP gini ya
0: da jebol si Danu bareng ayeuna teh bulan ayeuna Gusti nu agung cuk payahna danunya ah
1: payahna we nya
0: bener
1: aya milikna
0: bener moal eta teh.
1: Ayo siap.
0: Moal meren ya. Beak pe duit berenan dirinya ya.
1: Moal sang cewek kan dirinya kan Agustus kudu dipulang.
0: Kudu.
1: Di Agustus jerana uetana.
0: Ya ngeskan bayi ayana sapatunya. Kayak Agustus aja pedek mel iya dek ngado kos kaki. Impas.
1: Lu gak enak di gua.
0: Begadang lapar.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya. Cumat ceu. Konsling luncur ka luhur syukur ngajejeg kana dada si jelek. Yu.
1: Tamu kentras si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

terlalu mencintaimu. Kembali digoyang Wargi Dahlia, satu langgam yang menjadi favoritnya Wargi Dahlia ya. Kamu, iya kamu.

0: Ribuan kasih sayang udah dikasihkan, yang diberikan ternyata dibalas dengan pengkhianatan. Wah. Langgam yang satu ini, kalau kita terlalu mencintai seseorang, Wargi Dahlia, juga itu tidak baik. Benar Wargi Dahlia ya.
1: Karena sungguh terlalu,
0: orang yang selalu kita kasihi, kita sayangi, ternyata bisa mengkhianati Wargi Dahlia ya. Jangankan pacar, terkadang sudah menjadi istri ataupun jadi suami juga bisa jadi mengkhianati kan Wargi Dahlia ya. Langgam yang satu ini terkadang bisa mewakili seseorang yang mungkin kita rindukan yang jauh di sana, tapi ketika datang berbeda. Ini langgam kesukaannya Rini Gotik ke Wargi Dahlia ya. Dan juga Wargi Dahlia yang suka dengan langgam ini boleh ngacung. Oh, Teh Ane ternyata ya. Cahaya dalam hatiku. Warung Wayu apa kabar? Sukses terus AJP Barokah selamanya. Amin. Doa yang sama buat Warung Wahyu Teh Mary yang ada di Perumahan Geraha Rancamanyar ya. Terima kasih untuk juga security yang lagi pada panteng, lagi hansip. Terus juga buat Bapak Polisi TNI dan juga buat yang lagi pada ngeronda ya Wargi Dahlia ya. Pasar-pasar, Pasar Ciroyong, Pasar Andir, Pasar Atas, Pasar Caringin, Pasar Baros, pasar mana lagi Wargi Dahlia digoyang semuanya ya. TLI pada larang baru hadir, kenapa kesiangan? Wilayah Astana Anyar AJP tiap malam Jumat mah tutup. Oh iya bener. Iya. Bunda Yangce atau kangen sok nelpon buru.
1: Terlalu sungguh, terlalu ku mencari.
0: Tayanti apa kabar Tayanti? AJP aku sudah bangun ya. Lagi istri kak senang ini teh. Yang penting selalu pantengin ala genah. Mas Ion, terima kasih Mas Ion. AJP kalau Danu masuk tuh jadi rame. Sehat selalu buat Danu katanya. Buat AJP enak kumaha. Selalu nungguin Danu dari tadi, ternyata banyak yang support Danu, tenang aja. Apa kabar Ati Sunarti, happy birthday JP? Belum, ulang tahunnya nanti, aku mah tanggalnya tanggal cantik ya. Aku mah ke Gusti Allah mintanya tanggal cantik, 0707, nanti ya. Ada Mama Arul juga di RJP, sabar cina Danu. Nining Cikajang apa kabar? Goyang juga ya buat Wargi Dahlia, goncengnya buat JP, sehat selalu, sukses terus katanya ya. Tenopa, waalaikumsalam buat Danu, IRB, Mas Tanto, Nenek Putri, dan juga buat Kang Yusnya. Buat Mang Nana, Mang Irin, dan juga Maji Eha, semuanya Wargi Dahlia ya. TLI juga yang lagi kokosehan pengen telepon cina JP. Mama Irma, Sumedang juga ada lagi mancong. Ayo Wargi Dahlia yang mau telepon boleh di 73.000 287 311 nya Wargi Dahlia ya. Yang belum kegoyang langgamnya yuk, masih bisa ada 20 menitan lagi Wargi Dahlia sama aja.

0: Di 7328 7311 7 10 nya langsung digoyang ada dua orang nih sama JP ya. Halo. Begadang Dali ya.
1: Begadang
0: Dali ya.
1: Ada tuh. Goyang.
0: Ya. Sama Teh Ali pada larang dan juga siapa?
1: Iwan.
0: Pak Iwan.
1: Iya.
0: Pak Iwan di mana Pak Iwan?
1: Cicalengka.
0: Ya. Teh Ali pada larang ya Teh Ali ya. Jauh tuh pada larang ke Cicalengka.
1: Jauh tuh kan kayaknya.
0: Bagaikan cinta kita yang jauh di sana tapi dekat di hati enggak sih?
1: Teh Ali salam kenal.
2: Ya, salam kenal.

0: Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Suka makan ya, apa Pak Iwan?
1: Iya.
0: Suka makan apa Pak Iwan?
1: Suka makan nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng nanti dibikinin sama Teh Eli spesial ya.
1: Terima kasih.
0: Pakai telur dan juga pakai sosis ya Teh Eli ya. Iya. Teh Eli? Iya, jangan terlalu pedas ya Teh Eli ya.
2: Enggak,
0: oke. Okay. Iya, kita gogo dulu Teh Eli dan juga Pak Iwan di gogo asik.

0: Eli langgam no yang naon teh Eli? Aya keramat, aya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu.
1: Iyalah pura-pura ini aja, tidak tahu.
0: Terus kalau ini Pak Iwan apa tuh?
2: Keramat.
0: Keramat aja dukung ya.
2: Iya.
0: Oke, digoyang dulu Teh Eli buat siapa?
1: Buat Kang Jepen ganteng duluan ya.
0: Terima kasih Teh Eli.
1: Yati,
0: Pak Iwan, ini harapan atau Pak Iwan,
1: oh,
0: Pak Iwan.
1: Buat Pak Iwan.
0: Cicalengka, terus?
1: Oh, Danu.
0: Terus? Ini apa ya, Dayang Suri atau?
1: Danu. Apa namanya?
0: Apa namanya, Anang. Duka?
1: Wani, Bulia, Mama Ika, Teratna.
0: Iya.
1: Bulukan Kiban,
0: iya.
1: Putri. Tentang iusnya, terus spesial ius.
0: Iya.
1: Kang Genta, Kang Deddy, Cicalengka.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya, semuanya aja.
0: Saat ditambihan. Ditambihan ya. Senaku Pak Iwan. Mangga Pak Iwan.
2: Iya.
0: Pak Iwan ditambihan, rajin cincin.
2: Iya, tambihan. Ya, kita gitu aja buat semua lagi tadi aja deh.
0: Rajin?
2: Gojengnya buat Eli sama kenal alat yuk.
0: Tanteng radio.
2: Tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio, tanteng radio,

Kura-kura dalam perahu dari Lesi Kejora langgam terbaru Wargi Dalia 2026 ya. Terima kasih buat semua Wargi Dalia sudah pantengin AJP untuk kasih tora kura nggak kerasa nih. Harus segera pamit undur Wargi Dalia ya. Ada keramat dan juga sembuhkan luka Wargi Dalia setelah ini ya. Nanti juga ada satu jam langgam-langgam Sunda menemani Wargi Dalia, oke? Terima kasih buat OPP kita, Mas Tommy, dan juga musik director kita, Bang Diwan, dan juga PD kita, Kak Adri, ya. Jepo juga harus segera pamit untuk terima kasih Wargi Dalia. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih yang sudah kirimkan WhatsApp, sudah telepon, sudah on air, Wargi Dalia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya, Dahlia. Perung, ah, go, go, go. Goyang. Assalamualaikum.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut pergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia. Rumah

0: parahiangan di Dahlia. Sajam nonstop Sundaan.
1: Tong ka mamananya? Saatos acara goyang parahiangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik Dahlia.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warigi Dahlia, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Obsesi Pagi Dahlia di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Mudah-mudahan warigi Dahlia semuanya yang masih setia panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung diberikan kesehatan dan masih semangat menjalankan aktivitas warga Dahlia. Warga Dahlia yang dirahmati Allah, senang sekali Tommy di sini bisa kembali hadir menemani aktivitasnya pagi warga Dahlia. Semoga setiap ilmu yang kita kaji pada hari ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tafsir Al-Qur'an masih di surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Jadi ini mungkin kurang lebih isinya pelajaran dari perang Hunain, bahaya kesombongan dan juga pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, warga Dahlia, untuk mengupas kandungan ayat yang penuh hikmah ini telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Taufik Rahman yang insya Allah akan memberikan penjelasan kepada kita semua yang sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat dan masih semangat Ustadz ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Langsung aja kalau gitu, warga Dahlia, mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman mengenai surat At-Taubah ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bitawfiqihi ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warki Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan warki. Mudah-mudahan kehadiran kami ini dicatat Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal soleh kita bersama, dan juga mudah-mudahan jadi wasilah untuk terjadinya tolabul ilmi, juga bersilaturahim dan juga menambah-nambah amal soleh. Wargi Dahlia, silakan diambil Al-Qurannya, dibuka surat At-Taubah ayat ke-25 ayat ke-26. Mudah-mudahan kami bisa membacakannya sekaligus nanti bisa menjelaskannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatinin katsirah. Laqad, dan benar-benar ini alfu taukid, nasarakumullahu, Allah telah menolong kamu, fi mawatinin katsirah, yaitu di tempat-tempat yang banyak, wa yaumal hunain, yaitu juga pada waktu perang Hunain. Id a'jabatkum kasrul, tatkala menjadi satu kebanggaan bagi kamu kena banyaknya ya balad tentara. Falam tagni ankum syai'a, maka tidak berguna sedikit pun kepada kamu. Wadokot alaikumul ardu bima rohubat, sempitlah bagi kamu bumi itu ya, summa kemudian ayatum mudabirin summa walaitu mudbirin, kemudian kamu sekalian berpaling dan juga ingkar. Tumma nazallahu sakinatahu ala rasulihi, kemudian Allah menurunkan ketenangan, ketentraman terhadap rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa ansala junuda lahum, maka Allah menurunkan tentara-tentara ya kepada mereka, lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan, itu para malaikat Allah. Wa adzabal ladzina kafaru, Allah menyiksa mereka orang-orang kafir. Wa adau jaza al kafirin, nah dan inilah balasan untuk orang-orang yang kafir. Wari subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Kemarin telah dijelaskan ukuran-ukuran iman manusia kepada Allah Rasul dan kepada jihad. Masih ada orang yang belum 100% beriman, kurang beriman kepada Allah. Nah ini hidupnya tidak akan bisa tenang. Kenapa? Karena presentasinya masih kurang. Kalau keimanan, keyakinan itu sudah, jangan jauh lah 70% itu, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Sebab iman itu kan ikrar bi lisan, ikrar dengan lisan, watasdiku bi qalbi, diyakini dengan hati, wa'amalu bil arkan, dan diamalkan dengan amal-amal perbuatan. Nah itu kemarin telah dijelaskan ukuran bagaimana kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad dibandingkan dengan apa namanya ya kehidupan dunia. Kan kita punya saudara, punya teman, punya perusahaan, punya kendaraan. Mana yang lebih dicintai, Allah, Rasul, atau harta kekayaan itu? Nah kalau kita sekarang pemainnya cenderung global kepada kecintaan terhadap harta kekayaan, itu adalah kehancuran. Allah firmankan anahakumutakatur, kalian jadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Jadi kehancuran manusia itu adalah karena berlomba kompetitifnya mencari kesenangan kehidupan duniawi, di mana kehidupan dunia itu tidak akan bisa terpenuhi, ya, mual-mual bisa terpenuhi. Umpamana model lain, ayah pengawasan di Masjid Raya Bandung hari Ahad, diperhitungkan dulu yang ngawas atau dagang. Kabar yang ngawas mah mau menang duit, ya, hari dagang mau menang duit. Nah, kenapa? Ya itu, itulah keyakinannya itu. Ya, akhirnya kumaha dagang, ngaji henteu datang, beunghar henteu, surga moal meunang. Ayeuna kan gitu. Kenapa? Ya, ternyata gini, anu diancokeun bakal meunang duit gede ya kuna dagang teh. Teu aya anu datang. Nu balanja teh aya. Nah, makanya disinilah kita kurang yakin bahwa Allah yang memberi rezeki. Orang tersebut kurang yakin bahwa Allah yang mengatur. Ya, cobalah atur. Diatur oleh kita itu bagaimana taat patuh kepada Allah dan Rasul. Nah, dengan taat patuh kepada emosi hawa nafsu sendiri. Karena emosi mah hawa nafsu karena yang loba duit gitu. Wah, lamun teu datang ke pasar berarti saya teu boga duit. Berarti wah mal bisa piknik atau mal bisa healing misalnya gitu. Nah kalau begitu Warki, ya, jadi silakan dibaca lagi ayat yang sebelumnya. Ayat 24 ya dibaca lagi. Nah Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan pertolongan-pertolongan di seluruh tempat karo seluruh teh ya. Pertolongan apa saja, bukan pertolongan waktu perang saja, seluruh aspek kehidupan Allah yang menciptakan itu. Laqad nasarakumullahu ayyuhal mu'minuna fi amakinil harab. Yaitu tu tidupika anpusakum ala liqa'in aduwikum. Nah, jadi ku Allah teh ditulungan orang-orang mukmin tatkala bertemu dengan musuh-musuh di tempat mana saja. Nah, apakah berlaku tatkala perang Hunain? Tidak. Dalam setiap tempat, dalam setiap ya waktu berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy atau dengan orang-orang kafir, Allah memberikan pertolongannya. Nah, mereka menyaksikan. Artinya orang-orang yang beriman itu merasakan pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Ya, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut lapar, takut dahaga, takut mati dan segala macam. Ya, ya kalau orang mukmin tidak ada rasa takut. Kenapa? Sekalipun harus mati surga. Nah, itu. Jadi hanya pindah tempat saja. Nah, kalau orang kafir mati ya neraka. Tidak ada jalan yang lain. Rugi dunia dan akhirat orang kafir itu. Nah makanya di sini ya Allah menjanjikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida wa isyurun. Nah, itu sampai 21 ya apa yaitu 21 kali peperangan itu. Nah Rasulullah ya ikut perang itu sampai 8 kali perang gitu. Setelah perang Uhud Rasulullah SAW, kemudian perang Khaibar di Mekah, kemudian perang Hunain yaitu di Thaif. Nah, Allah berperan memberikan pertolongan yang optimal. Jadi tidak ada yang tidak ditolong oleh Allah, semuanya ditolong. Ya, jadi tidak Allah biarkan orang-orang mukmin itu menghadapi apapun. Orang mukmin itu ada ditolong oleh Allah. Mau masalah harta kekayaan, masalah ilmu, masalah hidup dan kehidupan, itu pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman itu optimal sekali. Ya, jadi bisa dirasakan, makanya kita suka nyebut nikmat iman, nikmat Islam. Itu karena kita beriman kepada Allah, orang-orang mukmin yang beriman sedunia sama. karena kita Islam maka orang Islam sedunia sama. Jadi tidak ada yang dibiarkan oleh Allah, apakah secara manusiawinya atau secara penobatnya pertolongan Allahnya langsung. Jadi tidak dibiarkan satupun oleh Allah itu. Perang apapun disertai oleh Allah. Kenapa? Karena perang itu adalah membela agama Allah li'ala ikalimatillah. Jadi nu dibela teh bukan lawan. Tengah bela harta kekayaan perang itu. Ya. Nah, seperti perang sekarang. Kalau negara perang membela agama menang pasti. Ya, kalau membela harta kekayaan, harta milik Allah dibela kumaha teu kudu dibela. Ditangtukeun ku Allah sakitu. Mangga eta mah kantun diemutan ku sadayana. Jadi Allah memberikan kepada semua umat Rasulullah SAW itu dimanapun. Nah, nepika cikasarna. Perang kecil, perang gede pun juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama semangat untuk mempertahankan agama Allah. Semangat untuk menyebarkan agama Allah. Semangat jihad menyampaikan agama Allah. Ya, tatkala perang Hunain, itu umat Islam pada waktu itu mendapat satu kemenangan. Banyak orang-orang Muslim pada saat itu. Jadi orang-orang kafir kalah waktu itu. Padahal pada waktu itu adalah sampai Arba'at Alaf itu berapa? Nah, 4.000 bala tentara kafir itu. Gitu. Tapi alhamdulillah, subhanallah ya, itu karena pertolongan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kecil hati dan tetap besar a'launa, bahwa umat Islam itu adalah paling tinggi, ya, tidak hina. Nah, langsung memimpin peperangan Rasulullah itu. Di kita mah pan tidak, kalau perang itu nubarot cret we sina paraeh teula. Ini cakar itu heurin sia di dunia geus kitu ye. Cek pimpinanna teh meureun ini itu. Tong jauh-jauh melenyeng kadinya ke Papua di Bedilan we tentara teh ku eta ku garomolan di ditu. Tah kapan jenderal lama teu berangkat, teu berangkat jenderal lama diurang teh gitu. Dan sebabnya ada piraku atau tidak di Papua maupun adilancik dulur sanegara, seagama, cekasar nama, sanegara, sabangsa. Nah, wargi falam tugeni ankum syai'ah. Nah, kekayaan orang-orang kafir itu tidak manfaat sedikit pun. Tidak ada yang bermanfaat. Ya. Ya, orang kafir umpamanya karena beungharna manfaat hartana henteu. Ya, loba harta. Anger ditawaran ku Rasul. In taslim taslam. Ek asup Islam moa. Jok. Atau arek perang. Ditawarkeun. Ya, mereka berpikir dulu. Anggur seperang lah yang nama. Kagok borontok belang acan. Serebet. Langsung lumpat. nyeretnya tanah rajang orang-orang muslim langsung pandi cincang. Orang muslim teh pasukan-pasukan tentara natus terlatih. Ali bin Abi Thalib bisa naik kuda tina beuteung napa. Ini kan banyak dipelajari. Nah, wargi dahlia ya. Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ya kesempatan kepada orang-orang yang beriman ya sampai semangatnya sangat tinggi ya, maka kata Allah, firman Allah, qatiluhum itu yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Sok perangak ku aranjin, perangan-perangan. Perangi ku aranjin eta orang-orang kafir teh. Dak maranehna disiksa ku dirina sorangan. Jadi bukan dibunuh oleh orang muslim, orang mukmin. Mereka adalah dibunuh oleh lalampahan tingkah lakunya sendiri. Orang muslim manawiskeun, nawarkeun, ya. Kalau kamu masuk Islam, selamat, kita slim sara. Jadi bukan hanya selamat dunia dan akhirat. Ya, karena menolak tawaran dari Rasulullah, menolak tawaran dari orang-orang yang beriman, ya akhirnya kan menyiksa diri sendiri mereka itu. Sok rekumaha, ah, dipasihan ku Rasul telolongkrang sok. Sok. Kalau mau mukmin Islam, wah bagus, nah, selamat dunia, selamat akhirat. Nah, di ayat sebelumnya kan, nah, kalau dia adalah kembali karena fitrahnya, karena agama Islam, dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, infak sedekah, ibadah dan wakaf, kemudian ya bertakwa kepada Allah. Nah, itulah oleh kita jangan diganggu lagi, karena dia adalah sudah berada di dalam hidayah Allah. Antumud yauma bainati mi rabbikum. Nah, itu. Jadi sudah ada dalam hidayah Allah. Jangan diganggu-ganggu lagi. Ya, kalau sudah membacakan dua kalimat syahadat, ya, jadi tidak usah dihalang-halangi. Berikanlah kesempatan ya untuk orang-orang yang beriman itu ya, yang tadinya memang kafir, nah, kemudian beriman. Wargi, ada sholat subuh yang akan mengampuni dosa-dosa kita ya, bergegaslah wargi untuk melaksanakan sholat subuh. Aswihu bisubi painahu min azumi ujurikum. Pagi sekalilah kalian ya untuk melaksanakan sholat subuh, karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustadz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Tepatnya di hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Untuk wargi Dahlia yang mau bertanya nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang, mau sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh wargi Dahlia. Langsung aja kirimin ke 0811-222-1015, mau WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh. Ataupun telepon on airnya juga boleh di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Jangan lupa kalau misalkan wargi Dahlia tidak mau namanya disebutkan, boleh disamarkan saja ataupun menggunakan hamba Allah saja, tidak apa-apa wargi Dahlia. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini, yang pastinya di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali.

0: Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Pantang terus, Obsesi Pagi.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Dahlia.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
2: Iya Pak.
3: Kalau kata dokter apa Bu?
2: Kalau
3: matanya?
2: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
2: Iya.
3: Seberapa banyak Bu?
2: Satu botol.
3: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi,
3: oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah Bu ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Jadi tema di pagi hari ini pembahasannya adalah surat At-Taubah ayat 25 warga Dahlia. Nah, tadi di awal-awal Bapak Ustadz Taufik Rahman sudah memberikan tausiahnya dan sekarang kita lanjut lagi tausiahnya mengenai tentang ayat Surat At-Taubah ayat 25 warga Dahlia. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia, kita lanjut selesai kita melaksanakan ibadat salat subuh. Mari kita lihat kelanjutannya. Ya, setelah umat Islam pada saat itu masuk ke medan laga, ya artinya mau berperang, ya Allah menurunkan ya ketenangan, ketentraman kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman dengan dibantunya waktu perang Hunain itu adalah dengan malaikat-malaikat Allah yang tidak kelihatan oleh siapapun. Nah, kelihatannya orang-orang kafir itu seperti sedang disiksa saja, begitu ya. Jadi tidak dalam keadaan tenang. Nah, jadi pada waktu Yaumul Hunain itu a'jabatkum kasratukum falam tu'in kusyai'a wa taqat alaikumul ardu bima kubat falam tu'in. Jadi banyaknya tentara waktu perang di Hunain itu sebetulnya tidak berkualitas gitu. Jadi artinya masih harus dipilih dulu gitu sebetulnya. Tapi karena sudah masuk pada arena peperangan, maka dimasukkanlah semuanya itu adalah untuk melaksanakan perang itu. Nah, ternyata warga Dahlia, ya, pertolongan Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada orang-orang yang beriman pada saat itu. Setelah ya penyesalan, setelah bingung, susah dan gelisah, ya pasti ada itu Rasul itu bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian Allah membangkitkan gairah untuk membela agama Allah, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian itu langsung ya semua jeda saja, ya. Kemudian menambah keberaniannya, menambah ketenangannya, dan subhanallah, ya semakin tegap dan semakin ya berhasil lah, ya. Jadi Allah wa anzala itunya, Allah menurunkan apa? Menurunkan apa? Mahadal sakinah ada junudi binal malaikati. Jadi Allah menurunkan bala tentara para malaikat Allah yang tidak kelihatan, sehingga semakin beranilah Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang beriman semakin berani. Ya, sehingga lebih tenang lagi menghadapi orang-orang kafir Quraisy tersebut. Subhanallah. Jadi tidak ada galider-galider, tidak ada rasa takut. Nah, tatkala itu orang-orang berduyun-duyun masuk Islam, ya, kepada berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas oleh Rasul diterima baiatnya itu, ya. Nah, semakin banyak orang-orang Muslim itu. Nah, disinilah wargi, jadi kita lihat, jadi perang itu bukan dengan kekerasan, tercantah adalah dengan ilmu, ya, dibarengi dengan amal dan yang lainnya, sehingga dalam derap langkah segala macamnya pun juga menjadi amal soleh. Gitu, ya. Nah, coba kalau sekarang, ya, daripada merusak dunia, merusak bangunan-bangunan, ya, dibangun berapa duit itu, ya, dibom hancur, dipasian rudal hancur, nah, terus, ya, ya, akhirnya bangunan-bangunan yang megah itu tidak ada. Kita kaitkan untuk apa merusak bangunan, dan untuk apa membunuh manusia-manusia, ya, banyak masyarakat sipil yang tidak berdosa meninggal. Nah, kenapa pimpinan negara itu kok tidak iba terhadap hal ini? Hentikan peperangan itu, ya. Kenapa? Karena lihat saja orang-orang masyarakat yang tidak berdosa, yang banyak yang mati itu, ya. Nah, kemudian juga negara, apa untungnya? Nah, jadi kalau kita lihat ke sana, memang tidak ada keuntungan. Tetapi kalau membela agama Allah itu pasti, ya, pasti keuntungannya sangat optimal. Kenapa? Karena selain harta kekayaan akan diganti, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Nah, disinilah kelebihan, keuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang ikut perang. Nah, itu saja, mangga. Bali bade naroskin, bali bade kritik, bade saran, mangga diantos. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Silakan yang mau bertanya di 0811 222 1015, sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh wargi Dahlia, ataupun telepon WhatsApp di nomor yang sama, telepon onernya di 022 73028, dan juga 022 73111010. Kita ke pertanyaan pertama yang udah masuk di WhatsAppnya kita di 0811 222 1015. Selamat pagi buat Kang Boyat Hambali di Buah Dua Ranca Ekek. Badin Aroskin di luar tema Pak Ustadz. Upami saatos adan Isa ayas upsaotos saatos adan Isa salat naon anu sae Pak Ustaz, emang leres gitu teu aya qobliyah Isa, hatur nuhun.
1: Ya, saya akan bacakan hadis sahih yang disebut salat rawatib. Hafidtu min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab, mengatakan saya melaksanakan 10 rakaat. Rakaataini qibla subhi. Nah, kita jadi saat acan qomat adzan subuh, ya, terus adzan subuh terus qomat. Nah, itu saat acan qomat, maka itu disebutnya salat rawatib subuh. Saat acan qomat adzan duhur. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu rawatib itu hanya 10 rakaat. Nah, Sedangkan sholat-sholat yang lainnya adalah termasuk golongan dalam kategori mutlak, sholat mutlak. Ya, umpamanya kita ingin melaksanakan sholat mutlak asar 4 rakaat. Jadi sebelum qomat untuk sholat asar itu ada sholat sunat. Tapi maaf ya, derajat hadisnya tidak mencapai hadis di sohi ridatihi begitu. Nah, jadi silahkan kalau lagi mau, ya itu namanya sholat mutlak ya. Nah, jadi sholat-sholat selain rawatib itu disebut sholat mutlak. Nah, tapi ada juga ulama-ulama memberikan nama-nama itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Mpok Oneng, sudah hadir di 0811-222-1015. Ada Bu Mpoi juga sudah hadir di situ Patenggang. Selamat pagi juga untuk siapa nih? Ada Api Haji Mumu sarang Bunda Haja Iom hatur nuhun terus hadir. Pertanyaan berikutnya dari warga Dahlia, ini sama hamba Allah dari Sariwangi. Bade naroskeun Pak Ustadz, saupami sholat sunnah wengi seperti sholat sunnah hajat, tahajud, tobat, eta ngaderet di sawengikeun kumaha sah henteu atanapi Pak Ustadz?
1: Ya, upami aya waktos memang gak bisa kalikeun. Ya, pertama pemena syukur wudu. Nah, itu kan setelah syukur wudu, upi patahin. Terus mau ada juga orang mengatakan katanya sholat taubat dan sholat mutlak yang lainnya silakan. Nah, baru nanti masuk pada sholat qiyamul lail atau disebut tahajud. Terus witir. Nah, berhenti sejenak, nunggu datangnya isya subuh. Nah, baru melaksanakan dua rakaat yang disebut sholat fajar kidib. Nah, itu boleh, silakan ya, kalau memang ada waktu lakukanlah ya, dan juga kitanya tidak ngantuk ya. Sab, kalau ngantuk jangan sholat, tidak bisa baca apa-apa nanti. Ayo ngahuleng paling disungkur karena eta karena bilik ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya nih, selamat pagi buat hamba Allah Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Di zaman era digital ini, banyak sekali orang-orang yang mudah terpengaruh oleh sosial media, entah itu dari pamer harta ataupun pamer kekuasaan dan juga pamer yang maaf. Pamer-pamer wanita-wanita cantik gitu tak Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaannya adalah Pak Ustadz, bagaimana cara menahan godaan dari segala hal Pak Ustadz?
1: Ya, cara yang pertama padamkan HP-nya. Berhenti semuanya, tidak akan ada. Ya. Itu total jenderal kalau diberhentikan. Pareuman HP-na. Kenapa? Nah, untuk apa kita membacakan auzu atau ya Robbi, umpamanya kita berlindung kepada Allah ya. Robbi auzubika min hamazati syayatin wa bika Robbi ayahdurun. Ternyata setannya di papa di Jepang. Apa nyebutkan orang tanya lindung diri ke Allah tidak gangguan setan, ada gangguan perempuannya ya, ada kumaha mah bisa ya, gangguan perempuannya di HP itu, rayuan gombalnya ada di HP, disetel terus ya, mah bisa kita menghindar. Sebab apa? Setan itu seperti majridam ngaganggu naka urang teh, setan seperti berjalannya darah di dalam badan kita kan tidak terasa gitu, malah ada yang butkan min hamzihi wa nafhihi wa nafsihi, itu setan itu ya. Naonana hembusanana kecuas-kecuisna gitu ya. Nah, itu setan teh bungkeulkeunana. Nah, itu setan teh datang teh ka urang teh nya. Nah, eta teh iraha bungkeulkeun nu karitu teh. Datang nate tidak bisa ditentukan di waktu-waktu kita lemah, guru nyung jurik teh setan datang tak gitu ya. Jadi bagaimana untuk menghindarinya, tadi saya katakan pertama dipadamkan saja HP-nya. Yang kedua, coba dialihkan pada perhatian yang lain. Ya, kalau memang ini tidak bisa dipadamkan HP-nya, alihkan kepada yang lain. Ya, umpamanya karena ngadu pangal gitu ya. Nah, ulah ngadu puyuh wae gitu, ngadu pangal gitu ya. Alihkan karena ngadu naon dilenca gitu kan. Banyak dialihkan supaya tidak terjadi gibah. Supaya tidak terjadi adalah datangnya dosa-dosa kepada kita yang tidak bisa dibendung. Saya yakin ini bisa. Jadi kuncinya ada pada hati kita. Ya. Apa kita mau rusak, dirusak oleh iblis, setan? Nah, pasti kita HP-nya disetel terus, ya. Filmnya film yang itu juga atau lebih dari itu, ya. Nah, jadi yang pertama padamkan, yang kedua alihkan perhatian. Yang ketiga, ya, coba adakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat daripada itu. Ya. Sebab kalau sudah masuk di HP, sudah mau nonton HP, nah, kita bisa sakit. Sakit gimana? Ya, kekasar nama tuh bisa olahraga apa-apa. Mun ngajoprak wehes gitu. Agoleh pada nonton eta HP. Nah, tapi kalau dialihkan perhatian kan diambil, dialihkan perhatian karena jalan, olahraga, nah itu bisa datang sehat kepada kita ya. Insyaallah demikian.
0: Nah, itu terima kasih. Ulah dugikeun gitu ka HP nata gitu nempel di nararai teras gitu tawar gitu dia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811 222 1015. Izin bertanya Pak Ustadz Saurna.
1: Ya, boleh, silakan.
0: Orang yang sudah meninggal pas hari pertama itu arwahnya tuh masih ada di sekitaran rumah. Hari ketiga masih ada juga di sekitaran rumah. Nah, hari kelima mas sampai hari ke-40 katanya itu baru ke alam sana. Nah, leres Pak Ustadz.
1: Atuh tewak we mun aya mah. Sugahan liwat ya. Eta mah liwat narek nasi kuning bisanya. Nah, biasanya si kuning mah di Ibu Haja Emi, si kuning.
0: Cocok.
1: Nah, lemontir nasi kuning, atau di pasiennya bolu pisang, ya. Bolu pisang mah didinya, nah, di Ciwastra, Bu Haja Kokom. Antong bolu pisang, sana iwe, roti bakar, mangga. Nah, jadi begitu kematian hari pertama, hari kedua, suguhan roti, we. Beda beli sanggung, beli bosan berenanya. Nanti pindah alam teh gitu kan, pindah alam mal terang kemana? Saur Allah ma yas alunaka aniru kol inaru min amri robi. Tidak ada yang tahu satupun di mana itu ya. Kalau tadi ya di babade gitu ya, tahayul gitu ya, dihayal-hayal. Itu hari pertama masih ayah di rumah, senakir meres-mereskan senang. Hari kedua keur ngakutan sai sanajang mandi, hari katilu keur ngaliwat. Hebat. Itu adalah tahayul ya. Semuanya qad afdau ala muqaddamu, kata Rasul itu. Qad afdau ala muqaddamu. Sudah sampai ke tempat yang dicita-citakannya itu. Jadi masih belum di rumah, bukan di rumah. Sudah sampai kepada yang dicita-citakannya. Berarti sudah sampai pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, tinggal mencicipi, merasakan bagaimana nikmatnya ya di alam barzah itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ada siapa nih, selamat pagi buat Bapak Ipah di Gunung Manik. Pak Ustadz, Kang Tommy, mudah-mudahan dipaparin kesehatan salamina, amin.
1: Amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Badena Roskun, upami sholat sunat tahajud 2 rokaat. Opat salam, teras witirna 3 rokaat, disalamkan disasalamkeun kenging teu Pak Ustaz?
1: Boleh dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Dalapan kan?
0: Dalapan.
1: Terus dua salam. Nah, terus satu salam. Boleh silakan. Jadi kalau yang dua rakaat salam itu witirnya dua, satu. Kalau yang empat, empat, tiga gitu ya. Itu adu manisnya itu begitu. Kok adu manis sih karena bangunan? Ya. Nah itu rangkaiannya dari Rasul begitu. Ya, jadi silahkan. Ya, pokoknya wargi kalau bisa, wargi Dahlia mah jangan meninggalkan tahajud dan sholat duha, sholat witir ya. Insyaallah wargi nanti tepang di hari Ahad ya. Tepang di Masjid Raya Bandung jam 9. Yuk urang arangos lah ya. Ayeuna urang tos tahun baru Islam 1448. Ayo diantos ka sumpingan anaknya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari nomor 0857-937-sekian-sekian-sekian. Bade tumaras punten Pak Ustadz, upami netepan witir tesawiyos dikerjakeuna ti saatos netepan bada isya gitu tah.
1: Betiasa, damargi eta pesen Rasulullah ka Abu Hurairah. Abu Hurairah, engkau adalah orang yang sibuk, gitu kata Rasul teh. Ya, jadi kamu lakukanlah sholat witir sebelum tidur, artinya setelah sholat isya, sholat witir. Kemudian juga jangan lupa yaitu saum 13, 14, 15 yang disebut yaumul bid, begitu. Ulah hilap sholat duha. Nah eta Rasulullah amanat kepada Abu Hurairah. Pantas ya para sahabat gede pahalana teh, gede ibadahna gitu. Anget melihat Nabi Daud, para nabi termasuk Nabi Sulaiman, tapi kajeng binatang saja bisa ngobrol kan gitu. Itu akibat dari tingginya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, ada pertanyaan dari Bapak Urupan, Pak Ustad. Nah leres, eta-eta aya jalmi nu tiasa ninggal jurig, Pak Ustad.
1: Ya jurig mah, Pak Arepan ge tiasa ninggal jurig. Sok istri Pak Arepan tos ibak, ulah wake make baju tinggali dina kaca. Tos ibak teh tong wake nganggo acuk, dianduk ka wungkul, buka wengke teh di payunan kaca teh. Tah eta disebut jurig. Teu make baju ngada rowig. Nah, eta jurig teh gitu.
0: Jadi acuk ngada rowig gitu.
1: Oh, eta jurig teh di baju ngada rowig. Tiasa ningal jurig sasaha gitu teh nya. Aya nu gaduhna ge sami tiasa ningalna kaca tuh. Tuh jurig tigali.
0: Oh, geningan ieu bungkeuleukan cenah.
1: Kan jurig tigali. Teu make baju ngada rowig kieu. Duh. Bakal kepenak ku sadayana ge jurig nu kitu mah nya. Ari jurig setan mah da tiasa wae numut kana Al-Qur'an kan minal jinnati wanas gitu ga. Setan jin, setan manusia. Setan manusia teh nu bungkeuleukan manusia. Ngaganggu kana aturan Allah, aturan Rasul. Eta setan anu bungkeuleukan teh ya. Demikian.
0: Terima kasih banyak. Terus selamat pagi juga nih ada Kang Ujang di Jamali Cianjur. Mohon dijelaskan Pak Ustadz tentang keutamaan qanaah.
1: Qanaah itu ya hari kamari mendidinya taya. Kosambi anu icalan baso dan ibu qanaah nami. Ditanyakan ke buru eta. Teu bisa lirin angkotna. Dan naik angkot. Qanaah teh hartosna beriman kepada qada dan qadar Allah ya, menerima ketentuan dari Allah ya, itu namanya qanaah. Kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri, eta qanaah teh. lain dicabok pipi kiri dibikinu katuhu itu. Sanes begitu. Justru kona itu adalah kreatif dinamis pembela agama Allah itu, ya. Jadi tidak pernah diam, selalu berjuang. Nah, itu namanya kona. Eta mane kona bisa naon gitu atau HS itu tinggal di. Sanes kona anu HS wae mah teh. Teu boga duit. Terek mabok teu boga duit, tek dipencit meureunna kumaha nya. Lebar dipencit papaya teu puguh gitu. Nah, ke lamun aya nu ngejeroprak di dieu di halaman, urang kudu mah bedog, urang pencitan wae anu eta mah. Anu mah mabok, mabok mah lah. Da. Yang naon tuh da di dunia ge, heurin-heurin nungkul gitu. Bakal mah di karungan panusuk mabuk. Enak sigana bakal aya deui nu di karungan teh. Nah. Ya, demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Damang Pak Haji, Pak Tommy, damang.
1: Alhamdulillah. Bu Haji di mana ya?
3: Di orang pengusaha kadang ke nih subuh teh Pak Haji.
1: Di Tasik di Bandung.
3: Di bumi mon.
1: Mana kita di Tasik?
3: Di acan, acan ke Tasik, acan ke Cililin itu teh. Atau sana nu ti Akmil.
1: Oh mon. Ka Cililin gitu acan atunya.
3: Acan.
1: Iya tuh. Kebujang napol engke wajitna kumaha.
3: Mohon ka insyaallahnya si teteh sebade ka dia bade wisuda putrana.
1: Tah sae. Mohon. Sok sing sarehat.
3: Amin amin pidoana ti Uin bade wisuda juga pidoana Pak Ji.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Sabtunya biasana.
3: Amin naroken Haji abdi teh teh. Teras bada, teras ieu naon teh? Witir tah. Wengina tahajud saya tante Pak Ji.
1: Saya gitu saya. Tapi memang nah, di piwarang.
3: Kalau kan kapungkurnya wartosan kami itu di warung.
1: Di piwarang panku rasul gitu.
3: Mohon mohon. Milih gitu pilih lepat. Tapi nah yang naroskan. Ibu damang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sareha.
3: Salam nawe kasarayana kitanya.
1: Ari. Nongar orang mas sareha.
3: Ngapunten abis lepat. Atuh nuhun. Pisan Pak Tommy diangkat abdi Pak Haji atunuhun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Kahyati ya, di Banteng Kecil.
0: Banteng Kecil.
1: Ya, Banteng Nak Kecil atau Gede Pereup. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah. Sepulangnya dari ibadat haji mudah-mudahan disehatkan. Allahumma rabban nas milhi bal bashi isfi anta syafi la shifa uka shifa an la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin. Selamat pagi buat Neng Hanifah di Cikareo Ciwidey bade naroskeun upami salat berjamaah. Upami imam maca Al-Fatihah ari makmum maca Al-Fatihah teu Pak Ustaz?
1: Mohon pan ngabandungan imam teh sami jeung maca. Gitu. Urang pan jadi makmum di pangker imam inama juilal imam li utama bihi faida qabata faqbiru faida qara pan situ tah itu ya. Jadi urang dijadikeun imam teh kanggo diikuti. Nah, di mana imam maca Allahu Akbar, urang di pangker maca Allahu Akbar. Nah, di mana imam maca orang pan situ kupingkeun. La lakum turhamun kan gitu saur Allah. Kupingkeun eta sami sareng maca gitu ya. Kan di mana imam anu lepat orang tiasa ngaluruskeun. Nah, imam lepat lan urang tengah bandungan ka mana we siga meui salat teh. Ya. Mei atuh ari salat teh tekeng ka mana wae. Hari-hari geus inget kana liwat mei nen. Tang kemarek bari ngaliwat na mah eta teh salat teh cenah. Ame eta ame warg. Lah jadi insyaallah ikutilah imam. Ya imam ayana lepat macana kurang tiasa diluruskeun teh keistimewaanna teh nya. Nah, upami urang ngebandungan. Nah, upami teh ngebandungan karena bacaan imam urang moal bisa-bisa batal jamaah. Nah, berjamaah nah bisa disebut muparokoh. Jadi moal kenging 27 derajat teh gitu. Nah, demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Selamat pagi buat Ibu Lilis di Cililin, Ayah Pertarosan, Pak Ustad. Putra abdi teh tos ngantunkeun. Tapi abdi teh sok emut wae, Pak Ustad gitu ta. Supados abdi teh emut wae teh kedah kumaha, Pak Ustad?
1: Ya, supados teh emut tapi ngisan wae. Ari ibu masih kena jumeneng mah masih kena aya nyawa, anda pasti emut atuh da. Nah, kahiji ibu mapan anu ngandung salami 4 bulan 10 hari sok bayangkeun perjuangan ibu. Nah, terus taena lahir dugi ka murang kali pamina di kawalita rek kumaha teu hilapna atuh da pan diurus sadidinten ngan urang mah lantaran saur Allah nya saur Allah saur rasulna lanjutkeun perjuangan orang tersebut ya. Pamina ayeuna suami meninggal, lanjutkan perjuangan suami teh bageurna ka dulur, bageurna ka tatangga, bageurna ka sasaha, dilanjutkan daek salat berjamaah. Nah, ta eta ngawina teh melanjutkan perjuangannya gitu ya. Nah, jadi insyaallah lamun emut wae berarti normal gitu kan. Normal ibu teh lantaran dan kita bisa bayangkan atuh sapoe ngandung eta murang kali 8 bulan
0: 8 sasi
1: 10 hari ditambah ngurus di ka usia sabara taun bedegongna gumedena nya sok ngabohongna ka indung ngabohongna ka bapa teh kan itu kabayangkeun begitu tah nitelakeun ya, urang teh masih normal. Hirup urang teh masih normal. Lamun geus teu inget mah berarti kudu dikompres pan teu inget mah nya. Kompres gitu.
0: Pingsan teh ya gitu.
1: Pingsan teh ya ngaranna. Tah, kitulah demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat hamba Allah yang udah WhatsApp di 0811 222-1015. Izin bade naroskeun ka Pak Ustaz mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Aya murang kali Pak Ustad usahana teh nu juga gagal wae Pak Ustad gitu ta. Nah eta teh kirang silaturahmi ka sepuhna gitu da kumargi jarang pisan ngadongkapan gitu ka sepuhna teh atanapi kumaha Pak Ustad.
1: Biasa janten doa sepuh. Budak teh neung naon mung disilaturahim ka dieu gara-gara boga modal sakitu. Tapan teh kan sepuh teh geus gaduakeun teu puuh teh. Kajeta kadua na mungkin tara sorat berjamaah ya. Ari minta ka Allah beunghar, ari tahajud tinggalkeun, salat lima waktuna ditinggalkeun, salat rawatib dari kantun, salat mutlakna ditinggalkeun ya. Nah, atuh kumaha moal bisa. Nah, ari urang mah kuduna teh beunghar dunia akhirat itu ya. Sok ayeuna sing hade ka kolot ya, sing hade ka hindung ka bapa mun pengaya keneh doakeun hindung bapa teh tangke bakal dibales ku Allah teh nyaeta ku barokahna. Kok dagangna maju sagalana maju kitu nya, tapi lamun dagang hayang maju mah meuli roda we bener sok yakin ti Bandung bakal nepi ka nagreg oge. Di nagari kan banyak jamaah eta obsesi kata yo kadieu kadieu yo dagang pan gitu loba jadi bakal maju dagangna lantaran ngadodorong roda gitu. Dari dagang mah bukan maju naon atuh disebutna barokah. Nah nya jadi lain maju na dagang teh tapi barokah. Nah barokah teh seutik mahi loba nyesa di mahtara para saya kacai jadi santri kadarat jadi tukang sholat sanes kacai jadi meri kadarat jadi bayawak gitu ya. Nah mangga lah teraskeun.
0: Terima kasih masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Haturan wilujeng enjing kanggo ibu ai di warjam pada naroskeun Pak Ustaz. Ah,
1: kumaha sanata.
0: Upami di majelis taklim kan sok aya pangaosan rutin gitu tanya.
1: Oh,

0: nyana kencreng teh tah kawargi anu pantos nyana kencrengna diuihkeun we wios teu kada dilebetan nya upami tos henteu ka Masjid Raya uihkeun we melalui Mang Ebit ya Ebit kitu ieu eta kencreng moal diisian deui da surgana geus ditutup gitu upamana ya lamun surga situ mah moal teu kudu kencreng deui jang naon amal saleh nya ditutup cenah surga nah gitu. Tah uihkeun we ka Mang Ebit nya wargi 300 kita bayangkan 300 kaleng 300 gelas eta mung aya 10 ayeuna teh tangke gara bakal kapernah di Masjid Raya hari Ahad ya diondang sadayana ge obsesi pangaosan di Masjid Raya Bandung insyaallah ditabuh salapan dugi ka hampir duhur lah mangga diantos sahabae anu bade ngiring pangaosan urang munajat heula ka Allah ngadunga ka Allah sadayana sesarengan lajeng ke aya dialog ya demikian.
1: Baik, terima kasih Bu. Ini di warjam ulah dugikeun janten hahalang gitu. Pami misalna hoyong sumping ka pangaosan, aduh tegaduh artos kanggo ngencleng ta. Eta teh panginten kedah janten hahalang kanggo
0: awon gitu.
1: Ita janten awon gitu. Ah, ieu mah. Misalna bade sumping ka pangaosan teras tegaduh artos wae, manya bade teu sumping wae.
0: Tapi aya ogi anu keur ngawarung banya. Nu ngawarung mah lawe baik dagang penting warta ngaji mana on cenah teu meunang duit ngaji mah pan ayeuna beunghar henteu meunang ganjaran henteu pan kitu tah matak saur eta mah para imam mah lamun jelema geus hilap mencari ilmu sumping ka pengajian dipilih-pilih-pilih tah engke teh bakal sulit rezeki nah gitu ari kitu mah kan sumping ke pengawasan pan didoakeun ku kiai teh ulama teh didoakeun gitu ya jadi kita bakal katingal ka majengana teh gitu ya eta mudah-mudahan wargi tiasa sarumping lah oke ka Ibu Wajaida sareng pajinana di purut ya mudah-mudahan sing tarawakal sing langkung sehat di dina panang teuyungan Allah dina barokah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin
1: amin ya Allah rabbal alamin. Selamat pagi buat Api Haji Mumu sarang Bunda Haja Iom pertarosan saurna Pak Ustaz
0: kumah cenata.
1: Perang Hunain adalah pertempuran besar antara umat Islam dan juga gabungan kabilah Hawajin serta Sakif yang terjadi di bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah setelah Futuh Mekah. Nah, pertarosana naon margina umat Islam dina perang eta mendapat kekalahan, Pak Ustaz?
0: Ya, itu disebabkan karena bangga. Agul kupayung butut, loba balad. Nah, itu matak disebut banyaknya itu kagusa Israel itu api ya loba nate seperti buih di lautan jadi bukan banyak bermakna itu nah jadi hati-hati kang umat Islam ulah agul kupayung butut kuna agul kupayung butut teh tadi disebatkeun aduh loba balad yeuh aing teh gagah tah pas ningali nu kitu aduh nah contoh waktu rek nyerang Raja Tolut ya Raja Jalut ya tuh Tolut Raja Jalut terang gitunya ku Tolut teh pan agul tah tapi Tolut parantos maparin aranjin bakal nyebrang sungai wayahna entong aya nu minum cai di dinya nah pengaduanna teh ngadon mudah-mudahan sing hujan gede ame sungai teh meluap caina atuh puguh we begitu kadinya teh merenan cai gede nya segala macam aya cukup hirup teh tah akhirna begitu sampai ke tempat tujuan la taqata lana yauma bi jaluti wa junudihi tah itu pan ngomong teh aduh hapunten abdi teh namenika hapunten abdi teh namenga damal bumi hapunten abdi teh.

0: maju usaha. Apun tentu pan ku duit nel perang ek merangan tentara Jalut. Kurunyung teu pemuda saurang eta mah. Ah, bari dagang cilok eta mah. Saya cilok itu baheula teh. Kurunyung datang ka dinya ka halaman kerajaan. Kurunyung teh Jalut datang. Habeg dipekprek. Nepi ka ayeuna teh hudang di teh. Si Jalut teh ke Nabi Daud. Nah, ta. Nah, bagaimana tadi? Kamin piatin kolilatin kolabat piatan katiratan biincinlah. Satu kata Daud itu. Daud baru 14 tahun. Banyak kelompok nusa etik bisa ngelehkan kelompok anu banyak kelayan izin Allah. Ta eta semangatna Nabi Daud. Lantaran ibadahna tinggi. Ya. Orang mah boro-boro tinggi ibadah. Saum Nabi Daud kuat sabulan geus kekeretengan. Aduh, kau mau boga banyakit pejit kuraisin mah. Ya, kekaran tapi kadinya geus kerebek-kerebek leuh ya. Kuraisin ya di sana. Lah wayahna warginya jadi api eta teh. Agul ku payung butuh. Punya perasaan bahwa dengan harta kekayaan itu bisa langgeng, bisa menang perang, nah gitu. Lah kumawin agul lah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Selamat pagi buat Ibu Eni di Gardu. Ayah pertarosan Pak Ustadz. Aya nu sok sodakoh gitu ta. Tapi sok diwartos-wartos eta kengeng ganjaran teu Pak Ustaz.
0: Oh, diwartos-wartos kira ageung mah teh nya.
1: Ye kira ieu abi sodak kami teh sodakoh ya kamari
0: gitu. Abi sodak sakadi kamari teh abdi teh sodakoh teh mung 15 juta gitu kan. Sok teu nanaon wartos-wartos asa ulah kunyalira. Mun kunyalira mah bisa saur Allah wala tubtilu sadaqatikum bil mani wal adha. Ulah dibatalkan sodako teh kunaun ku disebut-sebut jangan nyerikan hati nu nampi na teh-tehnya leh nyerikan hati anu nampi maning kene atos we saurina karterangan agama mah mun urang infak ku pandangan katuhu pandangan kencate tong sina apalin dah ulah kedah-kedah nanti gitu. Insya Allah bakal jadi pahalanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ada yang disampaikan sebelum kita pamit Pak Ustaz?
0: Ya, wargi Dahlia, subhanallah ya. Kita mempelajari bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain ya. Kenapa menderita kekalahan itu disebabkan karena dalam hati umat Islam itu merasa diri ah sudah cukup. Ah gitu kan, ah gis benghar mun benghar temanya, gis menang teh gitu. Nah itu tidak boleh umat Islam seperti itu ya. Tetap saja umat Islam itu karena memperjuangkan agama Allah, ditolong oleh Allah, dibantu para malaikat Allah. Bukan dibantu oleh orang-orang kafir, dibantu manusia-manusia. Nah insya Allah kalau semuanya berpegang teguh kepada hablu minallah wa hablu minannas, insya Allah bakal beres. Kita pun juga di Indonesia di sini ya, insya Allah bakal menang lagi dalam hidup dan kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Wargi, kami undang wargi untuk hari Ahad ya, hari Ahad diajak atau dihadir. Tunggu hadir kehadiran di Masjid Raya Bandung jam 9 sampai dengan datang waktunya duhur. Nah kepada wargi yang pernah mengambil kenceleng, maka kembalikanlah kenceleng kami obsesi ke Mang Ebit saja ya. Nah pada di pinuhan mangga ya, da alit atau lebatna kan kenceleng disebut tege impak subuh gitu teh. Tiap subuh saja 2000 kan gitu ya. Nah itu infak di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang pada kita penuh barokah, Mudah-mudahan juga perniagaan wargi dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Putra-putrinya disolehkan Allah dan diluluskan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansurna fa'innaka khairun nasirin waftahlana fa'innaka khairul fatihin. Waghfirlana fa'innaka khairul ghafirin warhamna fa'innaka khairul rahimin. Warzuqna fa'innaka khairul rajikin wahdina wa najina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik Rahman untuk tausiahnya. Selamat pagi buat Abi di Cipadung 455. Insyaallah besok dibacakan pertanyaannya karena waktunya memang sudah tidak cukup ya. Ada Bung Sugo Kurniawan juga, terima kasih banyak. TLI di Padalarang, Teh Santi, terus Bunda Ti Jayagiri juga terima kasih banyak. Ibu Kahyati, Mama Aji juga hatur nuhun, Kang Ahsan juga terima kasih banyak. Ada siapa nih? Bu Hajah Ratna juga, Bunda Iswari terima kasih banyak. Teh Sunair Suniarti hatur nuhun, Ibu Cendani di Cimahi juga terima kasih banyak. Wa Uci, Teh Ane, Kang Aman Abadi, Teh Siti Nurmalia terima kasih banyak. Tomnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dan

Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Terima kasih banyak wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya ya. Adri, siapa yang awal-awal menyapa Adri pagi hari ini? Selamat pagi buat bungsu yang ada di Cikaputihan. Paginya pengen goyang katanya buat Kak Adri duluan. Teh Isar, Nana Permana, Kang Genta, Kang Danu, Teh Unik, Ponti, sama Nenek Bayu juga ya. Ada Teh Isar sudah hadir juga WhatsApp-nya pagi ini. Selamat pagi Teh Isar. Ponti dari Gede Bage. Goyangnya buat Esi Dago, Deri Cibiru, Bungsu, Iman RB, Danu, Genta, Ai Sugi, sama Yati Motres juga. Brung ah, go go go, goyang.

0: Pargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.

0: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

bikin Bandung go go go go go go go go goyang asik. Ini langgam enak warga kali ya, ya. Rumah mertua. Keresahan dari seorang menantu ini ya wargi Dahlia ya. Cuman belakangan kayaknya harus hati-hati ya. Buat para musisi-musisi yang akan membuat langgam-langgam yang menceritakan tentang keresahannya wargi Dahlia, jangan sampai kayak yang lagi hangat sekarang ini. Ya Bupati Purwakarta ya, Om Zen teh Bupati Purwakarta ya wargi Dahlia ya. Rame nih Om Zen nih jadinya wargi Dahlia. Mana sih tadi? Om Zen lagi rame Om Zen. Aduh. Ya itu dia wargi Dahlia, gara-garanya membuat sebuah langgam ya, langgam Sunda yang dibikin sama Om Zen yang juga merupakan pejabat publik ya. Beliau ini seperti yang wargi Dahlia tahu adalah seorang bupati. Dan langgamnya tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan. Langgam Sunda yang berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat wargi Dahlia. Ini menjadi perbincangan publik nih akhirnya ya, karena dari beberapa liriknya yang dianggap itu apa ya namanya ya wargi Dahlia ya. Pokoknya menyatakan bahwa sepertinya menjadi seorang wanita tuh gak enak gitu ya wargi Dahlia ya. Dan kemarin beliau sempat ditanya-tanya juga oleh wartawan ya, dan beliau sudah menegaskan juga katanya bahwa lalanggam tersebut merupakan kisah yang diangkat dari perjalanan hidupnya sendiri. Beliau juga menghimbau masyarakat untuk membaca dan memahami keseluruhan liriknya agar makna yang disampaikan itu tidak disalahartikan katanya ya. Jadi jangan penggalan-penggalannya saja ya, semuanya dibaca liriknya ya kata Om Zen, dipahami juga makna dari lirik tersebut wargi Dahlia. Karena beliau membuat langgam Lalaki Langit Lalanang Bejat ini wargi Dahlia murni katanya cerita tentang kisah hidup dari Om Zen sendiri gitu ya. Dan dibuatnya tuh saat-saat gabut ya, saat-saat COVID lalu tahun 2020-an katanya ya wargi Dahlia ya, kalau mendengar dari statementnya beliau kemarin dari video yang beredar ya. Jadi didengarkanlah syairnya secara utuh katanya, jangan dipotong-potong ya. Supaya tafsir dan maknanya tidak salah guys, katanya gitu loh wargi Dahlia. Tapi ini sudah terlanjur viral ya, dan kemarin tuh sempat diangkat juga sama postingannya Ibu Atalia ya wargi Dahlia ya. Adri taunya dari postingan Ibu Atalia si langgam ini ya wargi Dahlia. Dan memang benar akhirnya membuat ketidaknyamanan khususnya bagi para wanita. Halo wanita-wanita, jadi tidak nyaman ya mendengarkan langgam yang dibikin sama Om Zen ini. Sudah tanggung viral, sudah tanggung akan panjang perjalanannya dari kasus langgam ini wargi Dahlia. Kita tunggu saja perkembangan kasusnya akan seperti apa ya. Adri sudah live di TikToknya, selamat pagi. Mari kita bergoyang wargi-wargi TikTok, wargi-wargi juga yang lagi pantengin pagi hari ini pastinya. Kalau pagi-pagi jam segini mah aduh beragam ya, beragam aktivitas yang sambil dilakukan sama wargi Dahlia bersama Kopi Dangdut Dahlia pagi ini yang di jalan. Selamat sampai tujuan semuanya, hati-hati di jalan. Cuman yang di jalan kayaknya gak ada yang lagi nganterin anak sekolah, kan lagi libur ya kan. Selamat menikmati hari libur ya, libur anak-anak berarti libur juga mak-mak ya. Wargi Dahlia yang lagi panteng sambil beraktivitas juga di rumah semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yang sudah nge-gift juga selamat pagi lewat TikTok ya. Tadi ada Kang Jaming ya, halo Kang Jaming. Aduh, bos awuk kita. Kang Jaming, selamat pagi. Ada Asan, Asan Syah, selamat pagi juga ya. Danu, sambil di mana Danu? Sambil ngapain? Sama siapa? Ngapain aja? Oh, sambil di jalan, sendirian aja pastinya ya. Iman Riung Bandung, Teh Isar, Mama Lili, selamat pagi. Bunda Dedeh Bojong Emas, selamat pagi. Mama Aji, waalaikumsalam. Libra, halo Libra Girl, ya selamat pagi ya. Iya, sampai tidak bisa membedakan mana Kang Erlan, mana Kak Adri ya, Libra.
Iman Riung Bandung. Teh Rini, waalaikumsalam. Teh Rini, lagi apa? Sedang apa? Ngapain aja? Iya, yang sudah follow, terima kasih. Jangan lupa di follow ya Wargi Dahlia ya. Follow TikToknya kita, Radio Dahlia FM. TikToknya Adri ada di bawah ya. Yang kecil, yang gemoy, yang imut ya. Jangan lupa di follow. Di WhatsApp ramai sekali. Mama Rina dari Suci. Halo Mama Rina. Udah masak Mama Rina. Derry dari Kiara Condong, selamat pagi Derry. Santi dari Kopo, selamat pagi Teh Santi. Goyang gocin buat Kak Adri sama anak-anak tercinta saja, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Rini barusan disapa lewat TikTok, nongol juga di WhatsApp. Terima kasih ya Teh Rini ya. Ada Kang Agus, Kang Agus Skateboard. Selamat pagi Kang Agus, banyak orderan sepatu sendal kah pagi hari ini Kang Agus Skateboard dari Cibaduyut ya. Mama Elda kemarin terima kasih sudah merapat ya ke Pasar Ujung Berung ya Mama Elda. Lagi apa Mama Elda dari kawasan Uber? Mohon maaf izin kirim foto. Ini foto aku tunggu-tunggu loh Mama Elda. Akhirnya dikirimkan sama Mama Elda. Makasih ya Mama Elda ya. Izin nanti aku post ini nanti di status ada dan juga di story ya. Mama Elda kemarin tuh nyamperin Wargi Dahlia. Kita siaran di Pasar Ujung Berung. Kemarin ketemu sama banyak banget Wargi Dahlia ya, siaran di Pasar Ujung Berungnya juga kemarin itu di depan awuknya Ibu Siti ya. Mudah-mudahan lagi panteng juga nih awuknya Ibu Siti. Terima kasih semua yang sudah datang, yang selalu pantengin Dahlia, ternyata ramai sekali di sana ya. Mama Ibu, halo Mama Ibu dari Soreang. Adri sapa juga buat siapa namanya? Jenong. Jenong suka ada suka wangi sang pengembara katanya. Sapa Jenong dong Kak Adri nih lagi disapa ya. Jenong ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bunda Yangse Arca Manik juga selamat pagi, selamat sarapan ya buat Bunda Yangse. Satu lagi Adri sapa buat Ibu Memes. Ibu Memes yang ada di Gang Warta Gatsu selalu pantengin Kopi Dangdut Dahlia. Pokoknya ini biar semangat dan banyak rejeki panteng Kopi Dangdut Dahlia kata Bunda Memes, luar biasa. Prung ah, go go go, go ya.

0: penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Masih Kopi Dangdut Dahlia yang dipantengin sama wargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Puskesmas sekarang ada psikolog ya wargi Dahlia ya. Beberapa, belum semua, tapi beberapa ya wargi Dahlia. Jadi buat wargi yang sudah merasa ada tekanan-tekanan hidup yang luar biasa ya, yang harus dikonsul mungkin sama psikolog ya wargi Dahlia ya, datanglah ke puskesmas-puskesmas ini wargi Dahlia. Jadi ada 12 puskesmas katanya di kota Bandung ini bisa untuk konsul masalah kejiwaan ya wargi ya. Dan bisa lewat layanan umum juga lewat BPJS gitu. Ya lewat BPJS dong ya biar gratis wargi Dahlia ya. Jadi 12 puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Puskesmas Kopo, Pasir Kaliki, Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan juga Cipadung. Dengan layanan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Cuman dari Senin Kamis dari jam 7:30 pagi sampai 1:30 siang. Kalau hari Jumat Sabtu itu dari 7:30 pagi sampai jam 11 siang saja. Begitu wargi Dahlia ya. Untuk pendaftaran katanya sih ada yang harus langsung datang. Juga ada yang sistem regis online. Oke, aduh ini yang nelpon ganggu deh. Ketutup. Jadi buat wargi Dahlia yang sudah mulai ada gangguan-gangguan mental ya, berkecamuk di dalam jiwa dan raga itu wargi Dahlia, konsul sayang ya. Jangan gila dulu ya wargi Dahlia. Jangan stres dulu ya wargi Dahlia ya. Perjuangan kita masih panjang sayang. Hidup kita masih panjang sayang ya. Iya, konsul dulu lah sama psikolog-psikolog mumpung ada di puskesmas, di 12 puskesmas yang ada di kota Bandung dan bisa BPJS, hore. Karena di WhatsApp ganggu banget ya, Adri lagi baca berita, aku gak mau angkat yang WhatsApp. Aku angkat teleponnya lewat 73028 dan 73111710. Ngambek saya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia ya.
1: Goyang.
0: Ya ampun. Aku manggil-manggil dia di TikTok, ternyata dia nongolnya di telepon wargi Dahlia.
1: Oh, atau jangan dipanggil-panggil, hujan panggil mah.
0: Iya, tadi infonya nyambung sama Isar soalnya.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Konsul gitu.
0: Iya. Isar kan udah mulai-mulai agak-agak lain.
1: Emang ketularan itu kru Dahlia.
0: Ketularan gilanya ya.
1: Iya, ketularan jeprutnya. Jadi harus ya, banyak konsul.
0: Mohon maaf
1: terus
0: ya.
1: Terus sama lagi ekonomi. Cuma telur yang murah, yang lainnya kagak.
0: Iya, tapi kan Adri katanya mah gak jeprut kalau Adri mah.
1: Sedikit sih. Oh, sedikit.
0: Kadarnya masih bisa dimaklumi ya.
1: Kenapa?
0: Ya, kadarnya masih bisa dimaklumi lah ya.
1: Masih 80%
0: lah. Gede dong itu. Aduh. Ayo, digoyang dulu Teza.

0: Lagi apa? Di mana? Ngapain aja? Sama siapa?
1: Lagi makan bala-bala jagung sama Dahlia dan dirimu.
0: Oh, mantap sekali. Sarapan ya. Di mana? Di rumah? Di tempat kerja?
1: Di rumah atau udah bukan di kuburan.
0: Kok kuburan? Siapa tahu kan Jumat mau nyekar ya.

0: nyekar gitu.
1: Enggak mau nyekar kalau ke puskesmas. Ayo goyang dulu buat siapa,
0: Teh? Ya, Teisa? Buat Kak Abi Dulang ya, sehat selalu, selalunya dilancarkan segalanya.
1: Amin.
0: Buat Wak Uci dan WRB, Kang Gentaba, Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Beden, dan Gopin, Teh Yati, Aisugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kak Nana, Teh Unik, Nini Isa, Nini Putri, Kang Yus, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Otik, Teh Etmi, Isibai, Bunda Yangse, Mama Bayu, Mama Ape, Mama Lilis, Mama Juli, Ma Eha, Mama Elda, Teh Bewi, Teh Santi, Dua Ai Gusnung, Agus, Cibo, Kang Rokit, Neng Jebre, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Teh Cucu, Teh Imas, Derry, Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Teh Kokom, Teh Susi, Teh Iteng, Bu Warpan, Ibu Lia, Mama Aji, Mimi, Alen, Nati Sinasi, Kang Satang, Mama Ika, Teh Rasa, Kang Suherman, Mama Farida, bukan nama itu Teh Ani baksonya Ani Dua Nana Por Kak Endang, semua warga Dahlia tercinta. Gocin buat Kak Ati ya, makin lancar segalanya.
1: Amin. Terima kasih Teh Isar.
0: Sama-sama.
1: Teh Isar mau nyapa Deden Cipteng enggak?
0: Kan udah.
1: Ini sapa dulu dong dia, Deden Cipteng.
0: Oh, ada di depan di sana.
1: Ini. Ya. Ini di WhatsApp.
0: Iya kan Deden mau pulang.
1: Di WhatsApp, ini di WhatsApp.
0: Oh, di WA.
1: Baiklah, Teh Isar.
0: Ya,
1: senang dia, senang disapa kamu, Isar.
2: Ayong-ayong.
0: Meni acara biro jodoh, kontak jodoh.
1: Akhirnya kalian disatukan ya. Semoga jodoh ya. Semoga jodoh.
2: Teteh.
1: Teh Isar, makasih Teh Isar.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng deh, enak-enak kelengem jadah. Dia lah, pungau, go-go, goyang.
1: Goyang lagi, Teh Isar, atur nuhun.

0: luar biasa. Apa kabar Kang Dede dan Cipteng? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Deden mau goyang-goyang buat siapa Kang Deden? Goyang
1: yang baru sampai Teh Isar, Wak Uci, Bumah Farida, Teh Ratna, Teh Elis, Mama Ika, Bunda Imut, Mimi Ciwidey, Kang Eden, Mas Lukman, Pak Tatang, Abah Iwan, Kang Arno.
0: Terus?
1: Mamski, Mama Apep, Bu Enjoy, tan soka langkung yang ambu Enjoy.
0: Ya ngambek lo nanti lo. Kalau dilewat ngambek nanti ya.
1: Iya.
0: Gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocin buat Kak Anti weh. Sehat-sehat sama Teh Heti Cicahem.
0: Baik. Kang Deden juga sehat-sehat selalu, lancar kerjanya hari ini.
1: Iya.
0: Panteng Radio.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan

0: 500 juta setahun dibebaskan dari kewajiban pajak ini. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.